0: Halo kalau muda, sebelum dilanjut sama The Dandies, ini waktunya di hari yang memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, Kementerian Koperasi anggarkan ratusan miliar rupiah untuk kebutuhan podcast. Dan yang kedua, The Weeknd mendonasikan puluhan miliar rupiah untuk Palestina. Selengkapnya cuma di Prambors News. Usulan kenaikan anggaran Kementerian Koperasi jadi sorotan DPR nih kalau muda. Jadi anggarannya diusulkan naik jadi 4,53 triliun rupiah dari yang sebelumnya 72 miliar rupiah. Yang paling disorot adalah alokasi 103 miliar rupiah untuk podcast, video, dan juga konten yang dinilai itu bisa dibuat dengan biaya jauh lebih murah lagi. Nah, DPR ini juga mempertanyakan ya anggaran pelatihan SDM sebesar 1,98 triliun rupiah yang intinya DPR meminta setiap tambahan anggaran punya alasan jelas dan memberikan dampak nyata buat masyarakat. The Weeknd kalau muda kembali melanjutkan aksi kemanusiaannya bersama World Food Program atau WFP lewat EXO Humanitarian Fund. Nah, sebelumnya fund ini sudah menyalurkan sekitar 80 miliar rupiah untuk bantuan kemanusiaan di Gaza dan juga sekitar 35 miliar rupiah untuk bantuan pangan di Ethiopia. Nah, total dana yang telah disalurkan melalui fund ini mencapai sekitar 115 miliar rupiah kalau muda. Di 2026 ini, The Weeknd juga kembali mendukung WFP lewat hasil turnya sebagai bagian dari upaya melawan kelaparan global. Itu dia Prambors News hari ini. Kalau muda, jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors ya. Ah, ribet. The Dandies kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
2: Kaulah muda, kembali lagi bersama The Dandies. Dan kami terima...
3: Kasih.
2: Bukan, kami terima sarannya kaula muda.
3: Ya.
2: Katanya bumpernya Kang Soleh mendingan gak usah ada karena kalau dengar suaranya Kang Soleh aku nggak nyaman apa gini. Bada. Aku tetap mau ada suara Kang Soleh di radio.
3: Tapi kita udah 269 orang di Cekcok Live saat ini ya. Selamat
2: betul.
3: Pagi buat siapa aja nih.
2: Selamat pagi buat kamu yang bilang, aduh santai banget Pak Darto. Ya
3: pasti
2: memang
3: dong.
2: Santai. Radio itu bro. Dulu sebelum ada live,
3: chill,
2: live
3: bro.
2: TikTok seperti ini itu super santai.
3: Yoks.
2: Dan kemarin sedikit nostalgia sama Kak Govar Hilman ya. Ya nyeritain tentang, gila cuy lu sekarang berarti siaran itu benar-benar ngomong 4 jam ya. Harus service orang audio dan visual ya. Iya.
3: Tapi kan kita live sekarang 2 jam doang kan.
2: Betul.
3: Selamat nah, pagi buat Satrio, Apupa, Randy, Waluya, Sar, Dixie yang menemani kita di TikTok live kita.
2: Buat yang mau menyapa atau kirim VN juga boleh tuh. Absen-absen di Wawa juga boleh ya.
3: Refreshko, Riandi Fatila.
2: Halo.
3: Sahabat.
2: Ada, asik juga tuh.
3: Ada ya? Akun mobil tuh. Ada akun brand mobil tuh.
2: Ada Notoreso, ada Joe, ada Nickname. Kenny ke Jepang.
3: Kenny ke Jepang. Mendingan ke Jepang daripada ke jepit.
2: Benar.
3: Iya kan?
2: Nah, ke jepit lalu dipanggang ke Jepang.
3: Ke jepit anak pang.
2: Waduh, sempit tuh. Ada Aries dan lain-lain. Ini nanti kita akan coba ngobrol dari yang TikTok dan hari ini akan ada
3: hari
2: seseorang
3: ada
2: yang spesial.
3: Iya, betul sekali. Seseorang yang berarti ntar kita live sampai jam 10 dong.
2: Iya, dia pengamat poliklinik.
3: Dia petani manggis. Dan peternak binturong.
2: Iya. Yeah. Dan dia juga punya ini ya semangat baru dalam ternak siluman, Pak.
3: Mm.
2: Ya kita nanti kita lihat ya kedatangan dia. Kita akan sambut dengan tari-tarian.
3: Siluman,
2: Silau men, gitu.
3: Iya gitu dia.
2: Iya kan. Asoy deh.

0: BTS ini.
1: Oh iya iya BTS.
0: Butter.
1: Kok Butter?
0: Judulnya Butter.
1: Oh Butter. Emang.
0: Aduh. Sorry.
1: Gue taunya ini SNSD subunit bro. Girls Generation. Horyung.
0: Ngeriung.
1: Yorisu. Yoyon.
0: Yono Bakri.
1: Yuri sama Suyong.
0: Ah, itu dia. Pak Darto siapa tuh? Mantap. Siapa Pak Darto yang Pak Darto suka?
1: Yuri.
0: Itu. Bagaimana erangan hewaninya?
1: Iya, itu dia.
0: Pak Darto kita akan lihat ya. Pak Darto akan nonton konser SNSD.
1: Gue nonton paling depan gue.
0: Paling depan Pak Darto kalau perlu dia akan nempel di dinding ruang ganti.
1: Gue akan manjat rigging.
0: SNSD! Kayak Nasar KDI.
1: SNSD sok deket.
0: Iya. SNSD tapi sekarang udah gede.
1: Iya.
0: Udah kuliah dia, udah gak SD lagi.
1: Oh, dulu abis ini SMP sama SMA ya?
0: Iya, betul. Pak Darto jenggotnya putih nih kaula muda.
1: Iya, bikin film.
0: Karena bikin film. Abis ini kita akan dengar, kalau kamu pikir dunia entertainment itu, kan suka ada yang ngomong gini, Pak.
1: Apa?
0: Lu enak jadi artis, lu enak jadi sutradara. Abis ini Pak Darto akan cerita tentang bagaimana menjadi seorang sutradara.
1: Sutradara.
0: Buat menginspirasi, Pak.
1: Oke.
0: Iya nggak, Pak?
1: Oke.
0: Abis ini stay tune kaula muda di The Dandist.
1: Alright.
2: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Bro, abis basket gini jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
4: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
3: Tuh, belum lagi muka lu minyakan.
4: Gue juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan, bro.
3: Yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
4: Emangnya bisa beneran, bro?
3: Yeah, beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
4: Kok bisa sekaligus semua ya?
3: Iya iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat.
4: Oh gitu.
3: Ada vitamin C buat cerahin dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lo tetap terhidrasi.
4: Pantesan muka lo kayak lebih bersih gitu, bro.
3: Iya dong.
4: Ya udah, gue bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lo dulu lah.
3: Yeah, padahal kan lo bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
4: Berbagi tuh indah, bro.
3: Yeah, indah buat lo doang kali.
4: Mantep, bro.
3: Men's Biore Acne Bright Care, jerawat nyerah, wajah cerah, bikin lo jadi siap tampil awesome.
5: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
7: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_ID sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Coffee, your go-to spot for every occasion.
8: The Dandies with Darto, Danang, and Kenny.

0: Prambors Radio, Justin Bieber dengan Love Yourself.
1: Mantap.
0: Yoi.
1: Gila kayak gini-gini tahu lo.
0: Iya
1: Cortez enggak tahu lo.
0: Enggak, gua Cortez tahu yang oh. Itu judulnya apa? Oh. Kok bisa ya, Pak? Kok kita bisa enggak kasih kode? Enggak apa langsung nyambung ke situ. Herman deh saya.
1: Heran dong.
0: Oke. Okay. Ini yang lagi di TikTok nih lagi ngomongin tentang comfort movie.
1: Emang ada apa there's such thing as comfort movie? Comfort movie atau comfort food kan makanan yang bikin comfort. Kalau comfort movie?
0: Movie yang bikin mengebahas tentang kelelawar Batman. Vampirella.
1: Kampret.
0: Oh, sorry.
1: Itu kampret.
0: Oke. Comfort movie. Tapi comfort movie itu kan yang ya kita lanjutin comfort movie setelah kita dengar dari seorang sutradara yang ternyata bikin film itu.
1: Siapa?
0: Butuh perjuangan juga loh kaula muda.
1: Kacau men. Film itu susah banget. Film itu susah banget dan apalagi sutradara ya. Sutradara tuh bebannya sih crazy sih. Gue bikin 4 film langsung jenggot gue ubanan tau loh.
0: Karena kerja kolektif kan Pak sebenarnya. Film itu bukan kerja individu tentang aktornya doang. Tentang
1: yes, itu ya, semua sih. Kerja kolektif tapi... Yeah. Bebannya tuh semua tuh pada nanya beban sutradara tuh gede banget bro.
0: Karena lu pemimpinnya kan Pak.
1: Karena misalnya gini, let's say yang ngatur lighting deh, sebutannya gaffer gitu. Ya dia bertanggung jawab atas lighting dalam sebuah scene.
0: Yeah.
1: Gitu. Tapi yang give it a go, give it a green light, ini oke, okay, ini keterangan atau apa, sutradara ketika ada, ini gimana Pak? Oke. Terus semuanya nanya, Pak, ini hari ini kita nggak bisa syuting sini gara-gara ini ada ini. Terus Pak, ini soalnya ada lokasinya nggak bisa dipakai soalnya gini-gini. Pak, hujan.
0: Emang, lu dibayar berapa sih Pak buat jadi sutradara serepot itu?
1: Not enough, bro.
0: Asik. Nggak ada syukurnya nih orang. Nggak ada syukurnya nih orang nih. Gara-gara jadi dari 4 film kan lu bangun rumah Pak.
1: belum jadi.
0: Oh belum jadi.
1: Iya.
0: Makanya tapi memang
1: sesusah 10
0: itu.
1: Nih.
0: Waduh, targetin. Tapi emang ternyata sesusah itu ya Pak.
1: Susah
0: bikin. Menghibur orang tuh susah ya Pak.
1: Iya betul sekali.
0: Luar biasa.
1: Itu. Tapi makanya sebuah film tuh adalah sebuah karya. Gue selalu respect sama sutradara yang bikin. Film apapun itu filmnya karena film itu susah bikinnya susah men, sumpah bener. Deh.
0: Kesannya gampang karena kamu bagian yang nikmatin doang.
1: Betul.
0: Balik lagi ke comfort movie.
1: Yes.
0: Comfort movie-nya kaula muda apa boleh ke Wawa atau di TikTok
1: romcom gitu sih. Ya itu gue apa A Letter for Isabella apa atau
0: Voice. Oh itu bagus.
2: Letter for Juliet.
0: Bukan. Enggak, Isabella benar ada.
1: Isabel.
0: Kalau gue, comfort movie gue yang gue nonton berkali-kali itu Inglourious Basterds, kalau enggak The Last Samurai.
1: Tapi harus comfort movie harus nonton berkali-kali.
0: Gimana sih bentuk prinsipnya?
2: Pokoknya comfort movie itu film yang bikin merasa, oh gue seneng nih nonton ini nih, gue bisa nonton berkali-kali buat kayak mood booster.
1: Berarti kan harus nonton berkali-kali, gue jarang nonton film berkali-kali gue, kecuali film gue sendiri.
0: Wow.
1: Karena emang harus buat ngedit.
0: Oh iya benar Pak ya. Bapak udah nonton lebih dari 20 kali tuh Pak ya.
1: Lebih kali.
0: Iya benar.
1: Sampai bosen gue nih.
0: Ini kalau gue mungkin kalau romcom The Intern. Si Pak Robert De Niro sama Mbak Anna Hathaway.
2: Gak romcom dong.
0: Itu kan romcom dong.
2: Robert De Niro sama Anna Hathaway.
0: Iya. Kan romcom jatuhnya romantik komedi. Kan hubungan sama suaminya romantik.
2: Kan. Ah ya udah deh.
0: Drama. Oke deh.
1: Pay it forward itu bagus itu.
0: Pay it forward bagus, yes, bagus. Yes. Kalau di TikTok nih ternyata ada yang hobinya nonton Home Alone. Dari terus ada Alia Tinggal Meninggal. Oh itu bagus filmnya. Ada yang Cobra Kai jadi comfort movie. Gua tahu sih maksud lo apa. Lucu sih emang seru. Terus apa tuh?
1: The Croods.
0: La La Land.
1: Quickie Express, filmnya bagus. Bapak Dimas Jai.
0: Bagus Quickie Express.
1: Iya.
0: Ada yang nonton La La Land. La La Land adalah salah satu film yang bikin gue galau 2 hari.
1: Kenapa?
0: Karena endingnya Pak, gue tuh sebel banget kayak kenapa sih kalian berdua egois banget gitu.
1: Gue sebel. Mesik. Apa? Gitu. Tapi itu emang that's like real love kan nggak harus memiliki kan pada nggak harus happy ending kan?
0: Oh gitu Pak.
1: La La Land itu nggak happy ending kan?
0: Nggak. Yang ya, kan? Happy ending tuh La La Long.
1: La la la la la long, la la la la la long long ling long long long.
3: Kalau mudah, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Girls just wanna dance, and girls just wanna have fun. I don't know your plans, I just wanna. Girls wanna summer with their friends.
1: Bumpers Radio, Kid Leroy dengan suka-suka nyanyi di pinggir jalan.
2: Mantap. Kalau suka-suka nyanyi di pinggir jalan kayak gimana sih lagunya nah?
1: Suka-suka di pinggir jalan.
2: Asik.
1: Suka-suka di sini ada kereta.
2: Aku di sini ada lampu.
1: Lampu.
2: Di sini ada meja merah.
1: Comfort movie-mu apa kaulah muda? Kita lihat di wawanya Primers nih.
2: Muhammad Safei dia bilang salah tiganya adalah trilogy Spider-Man Tobey Maguire.
1: Oh, menarik.
2: Karena dari kecil udah nonton itu dan kalau ada film itu diputar dimanapun pasti akan gue nonton dulu gitu. Nostalgia banget deh ah.
1: Asoy deh, tapi gue sama deh. Mas Darto Spider-Man pilihan kami adalah Andrew Garfield.
2: Andrew Garfield sih, yes. Walaupun yang terakhir tuh film Spider-Man-nya yang
1: Holland Tom,
2: Tom Holland dong, mm-hmm. Yang terakhir tuh cakep sih, best.
1: Ya, belum gitu. Nonton gue nih.
2: Serius okay. Tuh?
1: Belum pak, gue sebagai penggemar Spider-Man gue belum nonton.
2: Itu jumlah penonton udah 6 jutaan itu.
1: Nah itu, gue jubang 6 juta satu.
2: Gak kebayang gak lo Spider-Man udah segitunya masih kalah sama agak lain penonton di Indonesia.
1: Keren ya? Keren ya?
2: Baru 6 juta doang tuh penonton di sini.
1: Di bioskop.
2: Coba ya? Kita lihat, kita denger Dominic nih.
3: Halo, selamat pagi.
2: Oke, Dominic. Halo. Oke, gak ada suaranya Dominic.
3: Jadi comfort movie untuk aku itu adalah film Indonesia, salah satunya ya itu Just a Dove, karyanya Koyandi Lawrence sama Kak Mita gitu kan, di bawah cerita films. Aku nggak tahu kenapa dengan balutan hitam putih itu tuh sangat menenangkan hati aku aja sih, dan aku selalu lihat film itu kalau lagi di sikon yang sangat tidak baik-baik saja gitu aja.
1: Just a Dove tuh jatuh cinta seperti di
2: film-film.
1: Oh itu bagus sih.
2: Bagus
1: sih, sampai endingnya tuh keren banget.
2: Bagus.
1: Keren. Terus apalagi di Wawa ada siapa lagi?
4: Oh banyak nih.
2: Oh ada penulis malam nih. Buka Renegade Immortal.
1: Film what? Lu selain Renegade Immortal lu nonton Machete kan pasti kan.
2: Renegade Immortal apa sih?
1: Enggak tahu gua. Sama Sharknado nih gua. Yo, yakin deh nonton gitu. Ini nonton yang gitu.
2: Film-film B movie.
1: Gitu. Gua yakin nih. Keren.
2: Putra nih buat gua comfort movie 5 cm mau di rewatch berapa kali pun tetap suka.
1: Oh, banyak kata-kata puisi tuh di situ. Puitis.
2: Gua sih tetap modal nekat.
1: Modal nekat.
2: Nih gue punya ininya nih, punya action figure-nya nih. Ada 5.
1: Oh, 5.
2: Mau kita giveaway enggak? 1.
1: Sayang enggak?
2: Ya udah deh enggak jadi.
1: Nah, gitu Pak. Tetaplah jadi orang kikir.
5: Bro lagi enggak nih? Dan this.
6: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
7: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
8: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
7: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
8: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
7: Apa? Diskon 5%?
8: Lumayan kan? diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
9: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
10: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: perikan. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
11: The Dandies.

0: the fire of the world.
1: Hah?
0: Jadi apa kan?
2: Born Again from Lisa.
1: Lisa.
0: Ini ada berita di Kaula Muda tentang dari pasangan Leian Liza Galang dan juga Gilbert Chico.
1: Mereka nikah tapi gak banjir, bro.
0: Iya, di Filipina.
1: Mereka nikah di Hagonoy, Bulacan, Filipina 1 September kemarin nih. Tapi banjirnya lagi banjir parah di dalam gereja gitu. Tetap lanjut deh, ada prosesi pemberkatan dan segala macam itu, walaupun pihak gereja boleh entar aja enggak nih, kata kita nih, ini tingginya luar biasa nih airnya nih, tapi enggak bisa gitu. Hampir sepinggang, bro.
0: Wah.
1: Sepinggang anak dua kelas 2 SD.
0: Oh, berarti sepunuk ya, Pak. Sepunuk.
1: Hampir sepinggang loh. Gitu. Dan akhirnya dihadiri oleh kurang dari 15 orang tamu. 15 orang tamu ini pun juga tamu bayaran.
0: Ya ilah ilallah, enggak punya teman.
1: Tapi karena listriknya mati, pakai portable speaker gitu. Pasangan pengantin tiba di lokasi menggunakan becak motor. Ini udah kebelet kawin banget ini.
0: Benar. Dari bukan masalahnya bukan kebeletnya, Pak. Budget lagi nanti, Pak. Bener kalau sih. Geser hari.
1: Kata mereka, "Ah, kesempatan nih. Kagak iya. Usah ngasih makan orang banyak."
0: Benar, kita bilang aja prasmanannya hanyut.
1: Iya.
0: Cerdas kalian.
1: Tuh ada ininya nih, ada videonya di Metro TV ya, kita lihat nih.
3: Lokasi acara.
0: Wah, gak usah lu putar suaranya.
1: Ngapain lu naikin suaranya, gepeng.
0: Gila, berarti mereka menerjang apapun demi cinta.
1: Demi cinta.
0: Peresmian cinta.
1: Mantep, itu dia. Kapan terakhir kali kamu berkorban sesuatu demi cinta, Kaula Muda?
0: Mantap.
1: Apa tuh pengorbananmu demi cinta? Lu apa, Nang? Terakhir kali lu bisa bilang itu sacrificing for your galabe.
0: Sacrificing
1: for your both of your love.
0: Ngalah nonton film.
1: Ngalah nonton film.
0: Iya.
1: Dia
0: gak mau nonton film itu karena ngantuk. Iya, kayak gitu. Dia gak mau nonton suatu film karena ngantuk.
1: Terus?
0: Gue pengen, akhirnya gue gak ngajak dia nonton. Itu my sacrifice.
1: Gila. Tipis ya pengorbanannya.
0: Oh iya. Kalau Pak Darto, Pak Darto.
1: Gue jualin semua mainan-mainan gue. Mobil-mobil, motor-motor gue jual-jual-jual-jualin buat beliin tanah.
0: Itu memang seharusnya begitu gak sih, Pak?
1: Iya, memang.
0: Kita ternyata gak terlalu pandai berkorban, Kaula Muda. Silakan kalau kamu punya yang ingin disampaikan, silakan ke Wawa atau join di TikTok live-nya Prambors.

0: sedih-sedih. Kita habis ini harus empati sama Kocrot Kecret.
1: Kocrot Kecret ini
0: sedih nih, Pak.
1: Dia soalnya mereka atau dia si Kecret ya? Atau
0: si Kocrot? Kocrot.
1: Si Kocrot lagi dengerin nonton drakor ya.
0: Aduh, sedih dia, kasihan. Kecret berusaha menyelamatkan jiwa temannya, tapi ternyata sudah gagal. Saya sudah dia Kocrot sudah tenggelam dalam kesedihan, Pak. Kasihan.
1: Ini yang mana sih, gue lupa deh?
0: Drakor, Pak.
1: Oh.
0: Aduh.
1: Coba.
0: 2026 masih gini-gini aja.

0: Draco!
1: Trot! Trot! Apa kabar, Trot? Ada update apa nih? Update.
0: Gua kemarin seharian sejujurnya gua nangis.
1: Kenapa?
0: Sedih karena gua nonton drakor. Aduh, sedih pokoknya gua. Kayak kok bisa ya kayak gitu ya? Kok tega gitu, Trot? Kok jahat gitu? Kok kayak ih, pokoknya gua enggak kebayang deh kalau misalnya gua yang ada di posisi mereka tuh.
1: Drakor tuh emang keren kalau bikin cerita tuh benar-benar elaborate dan kayak bikin kita berasa sedihnya gitu kan.
0: Kok elaborate? Emang kita terelaborasi. Dan emang kita enggak perlu ngerasain, pura-pura ngerasain, enggak, kita pasti kena dampaknya.
1: Aduh. Apa nih drakor apa nih?
0: Derita rakyat karena koruptor.
1: Waduh.
0: Drakor.
1: Emang itu dramanya kayak drama drakor sih. Drakor.

0: The Dandies. Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama temen, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: The Dandies with Darto, Danang, and Kenny.

0: Halo kalau udah, selamat jam 8. Waktunya aku dulu yang memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, Mabadi UIN Makassar terancam DO usai tolak militer masuk kampus. Dan yang kedua, Avengers Endgame Encore tayang 23 September bawa cuplikan Doomsday. Selengkapnya cuma di Prambors News. Sejumlah mahasiswa baru UIN Alauddin Makassar kalau muda disebut terancam sanksi hingga DO setelah membentangkan tulisan tolak militer masuk kampus saat PBAK 2026 Selasa 1 September lalu. Nah, aksi yang melibatkan sekitar 10-15 maba itu berlangsung singkat saat Pangdam 4 Hasanuddin dijadwalkan hadir sebagai pemateri. Nah, setelahnya mahasiswa yang diduga terlibat dipanggil pihak kampus nih kalau muda dan disebut mendapatkan ancaman sanksi hingga DO. Walaupun begitu, sampai sekarang belum ada keputusan resmi soal sanksi tersebut ya. Marvel Studios kalau muda bakal nayangin lagi nih Avengers Endgame Encore di bioskop Indonesia mulai 23 September 2026. Nah, versi terbarunya ini durasinya adalah 185 menit, 4 menit lebih panjang ya dari versi 2019 dengan beberapa perubahan dan materi tambahan yang disebut jadi jembatan nih menuju Avengers Doomsday. Nah, khusus penonton IMAX dan Infinity Vision, ada materi eksklusif termasuk kejutan adegan Steve Rogers nih kalau muda. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda, jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. Bra lagi enggak nih? The Dandies.
2: Prambors Radio The Dandies. Pak Darto.
3: Pak Danang.
2: Iya.
3: Iya. Apa nih gunung gue nih?
2: Oh, gue pikir lu mau ngomong.
3: Enggak.
2: Kita nanti akan kedatangan, sebentar lagi nih, kita nanti akan kedatangan seseorang yang istimewa. Saking istimewanya, kita gak berani ngijinin dia masuk ke sini.
3: Terus ngapain dia datang?
2: Oh iya.
3: Dustin.
2: Dustin.
3: Wow.
2: Dustin akan promoin film pertamanya dia, Pak. Dustin main film.
3: Gokil.
2: Dan kita akan mulai. Ini Kinoy lagi sibuk banget nih kaula muda.
3: Si Raja Batuk itu.
2: Si Raja Batuk. Dia Kinoy lagi sibuk nyiapin bahasan-bahasan berat untuk Dustin, geopolitik.
3: Ada Pam-Pam juga nggak?
2: Sejarah. Ada kakak Pam-Pam juga.
3: Oh.
2: Iya.
3: Subidup Pam-Pam nggak?
2: Oh, bener. Dibawa cheerleader nggak?
3: Pom-pom.
2: Pom-pom temennya apa? Bensin-bensin.
3: Pom-pom bensin-bensin.
2: Shabidudu juga.
3: Pom-pom.
2: Yubidu.
3: Pom-pom.
2: Siapa yang ngantuk?
3: Kita berdua. Kita biasanya kemarin-kemarin ada yang ngirimin kopi-kopi nih. Gak ada nih kaula muda nih.
2: Ada yang mau ngirimin kita nasi bebek. Terima kasih. Kita dukung Mas Darto Kolesterol 2026.
3: Ini jujur nih jam-jamnya makan nasi bebek banget nih. Jujur.
2: Jadi pekan depan sebenarnya gue pengen ngadain sarapan kampiun. Jadi pagi-pagi kita udah makan gulai otak.
3: Mantap.
2: Iya,
3: nasi tumpeng.
2: Iya, Pak. Mau enggak, Pak?
3: Boleh.
2: Sepekan sekali sarapan kampiun.
3: Setiap hari Jumat kita di sini liwetan.
2: Mantap. Harus habis.
3: Bener ya, Jumat kita liwetan di sini sambil siaran liwetan.
2: Iya. Lihat Gepeng mukanya gembira banget kan Gepeng, Pak.
3: Dia mah sarapannya sarapan nasi dia.
2: Bukan Gepeng mah. Acau. Makannya banyak banget, badannya acau, Gepeng. Acau. Makannya banyak kalau muda. Ini ya? buat kamu yang badannya Gepeng makannya banyak juga, silakan wawa ke Prambors, kita pengen dengar cerita kamu.
3: Enggak ada.
2: Oh, enggak usah.
3: Enggak usah.
2: Kalau udah stay tune ya, kita masih sampai jam 10 nanti dan masih banyak hal-hal yang tidak kami tawarkan ke kamu.
3: Buat yang ngasih-ngasih kita gift di live TikTok, thank you.
2: Thank you.
3: We love you.

0: Paradise. Ini adalah waktu Coldplay ngeluarin album ini. Mas Darto puter album ini terus di mobil. Paradise. Oh, iya.
1: Ini dari album yang mana?
0: Paradise
1: XYZ bukan sih?
0: Iya.
1: Coba kita tanya sama Kaula muda di TikTok nih.
0: Oke.
1: Paradise tuh dari album apa ya?
0: Tapi yang enggak sih, Paradise itu papa-papa rajin disco sih.
1: Hmm.
0: Jadi kayaknya dari 70s deh dia.
1: Paradise. Dice disco dong.
0: Disco.
1: XYZ. Bener katanya.
0: Ini album yang gue pertama kali dengerin di mobil Pak Darto. Pak Darto ngulangin terus dia lagunya ini, Paradise ini.
1: Paradise.
0: Keren. Semua album baru yang waktu itu lagi hip, gue dengerin di mobilnya Pak Darto.
1: Kalau semua lagu yang lagi dut, hip dut.
0: Gue dengerin sekarang, gue tahu gue lagu hip dut. Tensi tahu gue.
1: Berapa tensinya?
0: 200 pak.
1: Buset,
0: kayak ikan paus tuh bunuh-bunuh pak.
1: Gila.
0: Moncor darahnya.
1: Hati-hati tuh. Mendingan langsung ke UGD.
0: Nih katanya. Kata Kinoy, kita mau ada Battle of apa
1: bontot? Battle of the Ages.
0: Battle of the Ages. Katanya Kinoy sama Devina versus kita. Ya kita lihat aja dari yang datang duluan Devina. Kita udah menang lah soal disiplin.
1: Soal disiplinnya kita udah harusnya jam berapa nih si Kinoy, si Devina belum datang.
0: Iya.
1: Milo Sailoto itu tadi si apa namanya? Paradise.
0: Thank you Nova, Milo Sailoto. Kenny.
1: Mau naik Fuji nih.
0: Oh, Kaula,
1: si Kenny mau naik Fuji katanya.
0: Keren. Coba kita telepon Kenny. Kaula muda, karena Kenny ini lagi di Jepang dan dia memang tujuan utamanya adalah naik Gunung Fuji.
1: Kita telepon Kenny ya. Gak usah video call ya.
0: Gak usah lah, ntar malah gak dapet. Ntar ya Kaula muda.
1: Keren banget Kenny mau naik Fuji loh.
2: Lah, kamu yang telepon.
1: Dia emang kenapa?
2: Smith, Mas.
1: Kamu lagi di mana?
2: Halo. Udah di Fuji, tapi belum naik.
1: Mau cuci film?
2: Kesel banget.
1: Kamu beneran mau naik gunung nih? Udah dengan semua gear, beneran kayak carrier, tenda, segala macam gitu?
2: Iya, tapi aku gak bawa tenda lah.
1: Kenapa?
2: Di sana.
1: Oh, gak naik gunung dong? Gak boleh,
2: emang. Lah, naik gunung, tapi kan dia ada... Apa kak ngomongnya? Lodge gitu.
1: Oh, lodge.
0: Oh, mewah ya. Jadi bagus ya di sana ya, udah diurus.
1: Itu mah kayak trekking-trekking ke Curug, di Sentul.
2: Kesel banget. Bapak-bapak, coba dulu sini.
0: Kenny, datang ke lembah itu dong, lembah yang banyak hantunya, Kenny.
1: Hah?
0: Okidahara ya namanya. Hutan yang berhantu itu Kenny katanya ada di kaki Gunung Fuji.
3: Okidahara.
2: Oh iya, apaan tuh?
0: Kuis dangdut, kalau apaan tuh?
1: Apaan tuh? Kamu berapa lama naik ke atas Gunung Fuji? Nggak nyampe atas dong, nggak sampai summit kan?
2: Apa sih orang sampai summit?
1: Serius sampai summit?
2: Gak jelas. Jih, ini kan naik nih 5 jam.
1: Terus?
2: Terus kita nginap, besok pagi jam 2 naik lagi ke summitnya biar santai.
1: Nah, kamu kalau misalnya mau naik ke summit, cari guide namanya Somat. Jadi sampai sana Somat
0: Summit. Nah, terus di sana jangan lupa nanam kelapa summit.
1: Kelapa summit. Serius?
2: Apaan sih? Iya.
1: Keren banget deh Kenny.
0: Hebat banget Kenny.
1: Kenny itu tuh explorer banget.
0: Dia pergi sama siapa sih Ken? Emang Ken ke gunung Ken?
1: Sama cewek.
2: Hah?
1: Ada laki-lakinya enggak Ken?
2: Ada dong.
1: Oh.
2: Kan aku itu mau enak-enak.
1: Hah? Wah, di sana. Gila orang.
0: Kok bisa sih Kenny? Kok bisa ya Kenny?
2: Kan memandangi.
1: Iya,
0: enak-enak memandangi.
2: Dingin-dingin ahoy.
1: Mantep, Kenny the Destroyer.
0: Gila.
1: Ken, Danang mau nitip ini.
0: Jika tabi,
1: aku nitip mesin Harley ya.
2: Bodo amat goblok.
1: Aduh. Enak banget ya si bocah ini. Ya siaran.
0: Iya.
1: Abis itu ke Jepang seminggu. Enak lo, siaran-siaran gajian ke Jepang lo.
0: Asoy deh.
1: Gue juga mau ah.
0: Bapak mau kemana?
1: Gue mau ke Turki nanti. Oktober gue mau ke Turki.
0: Okay.
1: Motoran sama prediksi.
0: Lu ke Turki, abis itu ternyata Kenny kan juga dia di bulan yang sama katanya dia mau ke Eropa.
1: Serius?
0: Nah, iya, gue berarti kan siaran sendiri. Are you ready kawala muda? I'm so ready.
3: Kawala muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Specialty coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_ID sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
5: Tuh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
6: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor, semangat banget pak, ada tes baru ya?
5: Enggak, ini slide kamu, kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
6: Hah, aman kok pak, size-nya yang biasa itu, mata bapak lagi capek kali.
5: Masa sih, lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
6: Nah, bisa jadi tuh, lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai pak, kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
5: Oh iya, promo apa? Mahal lah nanti.
6: Loh, enggak pak, lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
5: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
6: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
5: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
7: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
6: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
8: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.

0: Morse Radio. Yes, balik lagi nih, Kaula Muda nih.
1: Dennis katanya mau ditantangin Kaula Muda sama Kina dan juga si.
0: Gue jadi hostnya aja karena ada kita punya Danas, Danang Sineas, Danfil, Danang Sinefil melawan Kinoy.
2: Kan aku yang bikin soalnya.
0: Terus kita aku lawan sama Danang atau?
2: Iya, lah. Kalian berdua aja. Devinanya nggak ada gimana
0: dong? Wah emang nih si Devina ini emang kancut rombeng. Suruh jam 8 malah jam segini belum datang. Ngurusin kriwil rambut kriwil lo aja dong.
2: Iya bener lagi dia lagi hair dryeran 2 gitu kan.
0: Allahu Akbar. Bener nih.
1: Ah Devina. Oke. Kita battle nih Kaula Muda ya.
2: Oke, jadi gini, aku akan ngasih 6.
0: Gila, ya, aku diem gak aja. Respect banget, gak appreciate banget.
2: Aku ngasih nama karakter yang di sebuah film. Aku akan deskripsiin ini karakternya ngapain. Tapi aku cuma ngasih nama depannya doang. Terus kalian tebak judul filmnya apa?
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Terus?
2: Ya, udah, gitu aja.
0: Ada bell gak? Ada bell gak? Gak usah lah, belnya banyak pet gitu aja. Lo apa bel? Ya Allah, bel gak kedengeran.
1: Michael Jackson itu.
0: Oke, itu bel gitu ya?
1: Iya.
0: Bel gue gini.
1: Bagus. Oke,
0: let's go.
2: Oke, yang pertama.
0: Ya.
2: Katniss, remaja tangguh yang menggantikan. Adik, tunggu dulu sebentar. Barengan, oke? Okay? Adik remaja tangguh yang menggantikan adiknya di kompetisi hidup mati di arena.
0: Tahu dia tuh.
1: Katniss Everdeen, Hunger Games.
2: Betul.
0: 1-0. Oke, okay. Let's go.
2: Nomor 2.
0: Katanya garing yang pakai belangkon tuh.
1: Thank you.
0: I like it. Konteksnya apa? Tiba-tiba orang ngomong garing yang pakai belangkon.
1: Aku memang crispy.
0: Ya, terus.
2: Yang kedua.
1: Iya.
2: Marty, remaja. Tunggu dulu, aku belum ngomong. Remaja yang tak sengaja menjelajah waktu ke tahun 1955. Iya.
0: Back to the Future.
1: Mantap. Yes.
0: So easy. Satu sama.
2: Number 3. L, mahasiswi pencinta warna pink yang masuk Harvard Law School.
1: Legally Blonde.
2: Betul.
0: Gue mikirnya LL Rumi.
2: Bukan dong. L-E-L-L-E.
1: L-E-L-L-E.
0: L-E. Okay.
2: Number 4. Ferris. Siswa SMA cerdik yang pura-pura sakit demi bolos sekolah dan jalan-jalan di Chicago.
0: Yes. Home Alone.
2: Emang ada Ferris.
0: Buset kenceng banget itu peng. Kaget gue.
1: Siapa?
0: Ferris.
1: Supaya bisa 5, jalan-jalan di
0: 4,
1: Chicago.
0: 3, yes. 2, 1,
1: enggak tahu.
2: Judulnya, padahal nama dia ada di judul loh, Ferris Bueller's Day Off.
0: Apa itu?
2: Enggak tahu ya udah deh.
0: Enggak ini banget, enggak okay. Mainstream.
2: Sorry, oke. Okay. Number 5.
1: Gue pengen nunjukin kalau dia tuh pengetahuan filmnya dalam.
0: Yoks, indie bro.
1: Indie. Lu enggak tahu lu. Alah.
0: Indie.
1: Iya.
2: Nomor berapa ya?
1: Ferris Mariadis.
0: Bukan.
1: Oke.
2: Okay. Itu Ferry dong.
0: Itu bencong dia itu.
2: Astaga.
0: Gak apa-apa teman gue.
2: Oke. Okay. Bukan itu ownernya.
0: Oke, okay, sorry.
2: Next, Mia, remaja awkward yang terkejut saat tahu dirinya adalah putri mahkota kerajaan.
0: Mama Mia.
1: Bukan. Princess Diary Anne Hathaway.
2: Betul.
0: Yes. 2-1. Yang bapak-bapak dong.
1: Nama belakangnya Mia siapa, Pak?
0: Rakucing.
1: Oh, Mia Rakucing.
0: Iya, betul.
1: Selamat deh. Hai deh.
2: Aku gak tahu maksud kalian apa.
1: Ya, nanti Pak Darto punya tuh banyak.
0: Iya, yeah, terus.
2: Miles, remaja Brooklyn yang...
0: Ini, Spider-Man. Yeah. Yang animasi. Namanya Spider-Mation.
1: Salah.
0: Long Way Home. Spider-Verse. Universe Spider.
2: Kok dibantuin?
0: Miles Morales.
1: Lah kan dia temen gue.
2: Oke. Okay.
0: Iya, oke.
2: Okay. Betul. Berapa tadi poinnya? Lupa.
0: Miles Morales si Miles. Miles Morales.
1: Ngoporales.
0: Iya, betul.
1: Malas dia, Pak.
0: Iya.
1: Malas dia sore-sore.
0: Oke.
2: Okay. Kalau ini aku gak kasih tau namanya deh.
1: Miles-nya ini, Pak. kurang lebih lah,
3: more or less. Jadi kasih mediocre aja, mas-mas more or less.
1: Ini anaknya nih udah mau ngomong nih.
3: Oh iya, oke, maaf.
2: Yang ini aku nggak kasih tau namanya, aku kasih deskripsinya aja.
3: Oke. Okay.
2: Pembalap sombong yang tersesat di kota kecil dan belajar arti persahabatan.
1: Apa? Cars.
2: Betul. Ah. Siapa namanya?
1: Namanya
2: Lightning
1: Bolt.
2: Ah, bukan.
3: Lightning Queen. Lightning McQueen. Lightning McQueen. Thunder.
2: Benar.
3: Jack Thunder.
1: Itu lu.
3: Oke.
1: Okay. Lightning 3, McQueen bikin coklat namanya apa, Pak?
3: Aduh. Silver Queen.
1: Iya, benar.
3: Udah bosen.
1: Bagus.
3: Pertanyaan terakhir ini nilainya 100.000.
1: Nggak, ngapain tadi main game?
3: Bodo kan? Amat.
1: Oke. Okay.
2: Pertanyaan terakhir. John, mantan pembunuh.
1: John Wick.
2: Benar.
3: Udah. Namanya udah kasih tahu sih, John. Bete.
1: Kok bisa gitu sih, Pak?
3: Aku kalah. Berarti aku harus keluar ruang siaran kalau kalah kayak gini.
2: Enggak, dia yang bilang seperti itu.
3: Oh, enggak
2: kok.

The Dandies with Darto, Danang, Kenny on Pramors.live.

0: Nang, kalau misalnya tiba-tiba ada tawaran nih, lo main film di New Zealand, lo dapat kontrak 10 film di sana, lo pindah nggak ke New Zealand?
1: Gue cinta Indonesia, Pak.
0: Keren.
1: Gue pindah.
0: Wah, kok gampang? Berubahnya gampang kali orang nih.
1: Oh iya.
0: Pernah bosan nggak tinggal di Jakarta? Berasa kayak bosan aja tinggal di Jakarta.
1: Gue udah jadi otomatis sih, Pak, kalau gue.
0: Lebih ke ini ya, apa?
1: Kayak ya udah aja gitu.
0: Autopilot.
1: Autopilot. Lu gimana, Pak?
0: Gue enggak sih, masih seneng gue tinggal di Jakarta.
1: Karena?
0: Karena polusinya. Enggak sih. Jakarta tuh actually di kayak kalau lo bisa menemukan
1: sela-selanya
0: cukup menyenangkan gitu.
1: Ah.
0: Kalau menurut gue ya.
1: Tapi
0: karena
1: kan lu udah
0: city boy banget.
1: Tapi kan lu udah 43 tahun hidup.
0: Ya.
1: Kita tanya nih yang baru-baru hidup nih. Yang baru 20 hidup nih.
0: 20 hidup nih, 20 hidup nih.
1: 20 hidupnya.
0: Ini biasanya kalau bocah-bocah ini berasa kayak I could if I can live in
1: coba kita
0: San Diego, I'll live in San Diego.
2: Perkenalkan lu kan Devina kan baru masuk.
1: Semi-semi Inggris nih.
0: Devina, lu bosan enggak tinggal di Jakarta?
2: Enggak. Dia kan rantau.
3: Aku kan perantau.
0: Lah iya benar juga. Berarti kamu bosan tinggal di apa Palembang ya?
3: Iya, betul.
0: Dia bosan tinggal di Palembang, dia pindah ke Jakarta, Nang.
3: Yes, aku pindah ke J-Town.
1: J-Town.
3: I like J-Town.
0: Enggak, jadi kamu you're bored living in P-City?
3: P-City, yes.
0: Palembang, P-City. Palembang. Yes.
3: Saya suka nasi goreng di J-Town.
1: Oh. Enak ya?
3: Yes.
0: J-Town.
1: Palembang ya,
0: Palembang.
1: Enak ya.
0: Yes. So you're bored tinggal di Palembang, that's why you move to Jakarta, yes.
1: Emang exactly. Devina pulang dari Palembang umur berapa?
3: Dari kecil, aku lahir dan tumbuh di sana.
1: Iya, asik. Maksudnya pindah ke Jakarta berarti umur?
3: Umur 18 berarti.
1: Karena?
0: Baru tuh.
3: Kuliah.
0: Oh, kuliah.
3: Yes. Kuliah.
0: Ini kalau Kinoy bontot nih, pasti dia dari kecil dia mau di Jakarta kan?
4: Aku di Depok.
0: Oh, anak Depok.
1: Oh, Depok.
0: Yeah.
1: Ini ada warga Depok yang malah langsung pergi ini.
0: Ada nih, ada warga Depok, dia langsung pindah negara nih.
1: Pindah negara.
0: Mau tahu info lengkapnya? Setelah satu ini.
5: Dengerin Prambos. Dengerin Prambos ya. Ah, ribet. Dennis kembali lagi lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
6: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
7: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
6: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
7: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
6: Apa? Diskon 5%?
7: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
8: Wow! Banyak banget transaksi bulan ini. Tapi gak apa-apa sih, kan bisa

0: Dapetin double point di MyBCA. Ada hadiah spesial untuk 20 pemain dengan skor tertinggi di leaderboard. Main gacanya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
2: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: The Dandies on Prambors.live.

0: Gigi Prambors Radio, The Dandist with Devina and Bontot Kinoy. Kaula muda nih, Devina punya cerita soal warga Depok, silakan Dev.
1: Asik banget deh.
2: Jadi, wow, tertodong ya. Jadi hari ini aku melihat ada warga Depok berinisial
3: bernama Yayan.
0: Nah, ngobrol deh lo.
2: Dia terdeteksi masuk dalam daftar WNI yang diduga bergabung sebagai pasukan militer Rusia.
0: Wow.
2: Terus dia ngajuin permohonan paspor gitu di kantor imigrasi Depok. Terus Yayan awalnya ngaku nih, dia katanya ke Malaysia dan buat ngurusin bisnis. Sebelum namanya muncul ke rilis intelijen asing.
0: What?
2: Menurut ketua RW setempat, namanya Kina, bukan Sugeng dong.
0: Sugeng.
2: Yayan berstatus yatim piatu dan memiliki masa lalu yang kelam karena pernah terlibat perkelahian dan masalah narkoba.
0: Oke.
2: Okay. Waduh. Keputusan Yayan pergi ke luar negeri didasari niat untuk hijrah.
0: Oke. Okay.
2: Dia ingin keluar dari status pengangguran. Yes, King, nice. Serta meninggalkan catatan kelam pada masa lalunya.
0: Yes, King, nice apaan sih?
2: Maksudnya, yes, bagus, kamu tidak mau menjadi pengangguran di era sekarang gitu.
0: Oke, oke, oke.
2: Yes, King.
0: Sabar ya, kalau udah gue lagi belajar bahasa Gen Z nih.
2: Oke.
0: Oke. Okay.
2: Terus sebelum berangkat tuh Yayan sempat berpamitan dan menangis memeluk Sugeng. Oh, yang sudah dianggapnya seperti sosok ayah untuk menyampaikan tekadnya berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
0: Ternyata dia adalah Intel. Dia adalah Intel. Pak, ada Intel Rusia ketangkep, Pak.
4: Serius loh?
2: Iya. Yes.
0: Di mana? Tinggalnya di Depok.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ini
0: nih si Mas Yayan ini.
4: Dia serius?
0: Iya, ternyata dia ada di daftar intelijen asing.
4: Serius
2: kan? Izinnya ke Malaysia tapi terus bikin paspor. Tiba-tiba muncul di Depok.
0: Iya.
2: Depok is strange.
4: Tapi di WNI.
2: WNI
4: tapi gabung sama pasukan militer Rusia.
0: Iya.
2: Betul.
0: Intelijen tau enggak apa, Pak?
4: Apa?
0: Indomie, telur, jahe, sama durian.
2: Yes.
0: Enak tuh, Pak.
4: Intelijen ya. Telur, jahe, sama durian.
0: Asik deh.
4: Kalau intelek itu apa sih, Nang?
0: Indomie tertutup kelek. Asem tuh, Pak, Indomie ya, Pak. Kalau Devina intelek apa, Devina?
4: Jangan nanya dia, dia gak tahu. Jangan tahu angkatan kita doang. Wah, kacau nih. Berarti hati-hati nih kalau udah bisa jadi kamu nengok kiri kanan, nengok ke kanan kamu itu ada intel juga di situ.
0: Nah, yang sudah pasti sih aku bukan termasuk intelijen karena aku tidak punya intelijensi.

0: dia lelah huta dengan Tedet.
1: Bukan Tedet dong. Tedet. Tedet. Masa sih ada orang ngasih judul lagu pas buat ending banget itu Tedet gitu. Namanya status palsu.
0: Gue mau minta maaf dulu sama Devina, Pak.
1: Kenapa nih?
0: Tadi kan gue ngomong Tedet. Judul lagunya Tedet. Tahu enggak dia ngomong apa?
1: Apa?
0: Pas kita lagi ketawa semua.
1: Apa?
0: Ngasal.
1: Emang kita
2: apa salah ya?
0: Enggak, bener. Gue yang salah, gue yang salah.
2: Ngasal.
1: Daripada ngaspal. Wah, padahal kita kan enggak lagi
0: panas,
1: enggak lagi ngaspal kita. Kita lagi di sini.
0: Untuk yang ngaspal-ngaspal jalan tolonglah. Kerjanya mulai jam 12 malam ke atau jam 1. Jangan jam 3 sore. Macet. Ini mohonlah nih yang ngaspal-ngaspal nih tolong ya.
1: Iya, kalau kita kan ngasbun nih,
0: iya. Ya kan. Nah, contoh yang asbun paling funky ini adalah Kocok Kecret.
1: Kocok Kecret minta dibuatin sarapan, kita dengar dulu yuk.

0: Biji gandum dong. Ah, kecil biji gandum, biji gundam gede. Pantesan keras banget ini. Hah? Gigi gua rontok nih.
1: Ya ini makanya ini kasih susu,
0: biar ini biar lembek kan susu. Biji gandum, masa biji gundam gua makan.
1: Susah ini ngambilnya ya,
0: cari. Biji gundam juga. Orang kena susu juga enggak leleh. Masih
1: ini biji matanya loh.
0: Masih solid banget ini. Nalannya gimana ini kalau biji gundam ini?
1: Gua ngambilnya susah loh. Dihargain dong temennya.
0: Oke.
1: Ini biji matanya ya ngomong-ngomong.
0: Iya, oke.

0: Dandies with Darto, Danang, and Kenny.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
2: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Stay tuned on prambors.live with The Dandies.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Prambors. Prambors. Jam terakhir The Dendis nemenin kamu kalau muda, tapi ini juga jam terakhir aku memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, WhatsApp bakal beri label chat penipuan. Dan yang kedua ada Kim Soo Hyun, ramai diboikot oleh para fandom K-pop, desak penyelenggaraan untuk menghapus namanya dari lineup AAA Awards 2026. Selengkapnya cuma di Prambors News. WhatsApp kalau muda lagi uji fitur baru bernama Scam Alert yang bisa memberi peringatan kalau pesan dari nomor yang gak dikenal terindikasi penipuan. Nah, fitur ini kalau muda menggunakan mesin learning yang langsung berjalan di HP, jadi pesan yang diproses gak dikirim ke server WhatsApp. Nah, kalau terdeteksi itu adalah scam, pengguna bisa memblokir atau melaporkan pengirim, dan fitur ini masih dalam tahap beta ya, sebelum dirilis lebih luas. Kim Soo Hyun kalau muda menuai protes dari sejumlah fandom K-pop setelah namanya itu masuk lineup Asia Artist Awards 2026. Nah, mereka mendesak penyelenggara menghapus namanya nih kalau muda terkait kontroversi hubungannya dengan almarhumah Kim Seron. Nah, termasuk tuduhan soal hubungan saat Kim Seron masih di bawah umur yang telah dibantah oleh Kim Soo Hyun sendiri. Di sisi lain, fans Kim Soo Hyun menyebut baik loh kembalinya sang aktor ke panggung awards. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda, jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
3: News. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors ya. Ah, ribet. The Dendis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
4: Dua. Prambors Radio, The Dendis with Devina. Devina ini adalah wadah bala digitalnya Prambors. Kalau kamu ngeliat konten digitalnya Prambors, nanti bakal ketemu sama Devina. Rambutnya kriwil, orangnya keren, anak pintar, anak UI.
5: Amin.
4: Nah, UI dia samping
6: anak,
4: kampusnya.
6: Anak UI.
5: Iya, aku anak UI.
6: Apa? Jurusan apa?
5: Sastra Indonesia.
4: Sastra Indonesia.
6: Danang sastra mesin waktu itu.
4: Iya, saya belajar bahasa Decepticon.
6: Iya, bahasa transformer.
4: UI sampingnya UAA.
7: UI UAA ding ding walala bing bing. UI UAA ding ding walala bing bing. Woo!
4: Jadi kaulah muda nanti bakal ini Dustin jadi datang enggak sih?
6: Enggak. Emang hari ini orang-orang pada
4: kenapa sih orang-orang nih?
6: Gila. Enggak ada respect-respectnya sama waktu orang. Lu telat setengah jam, Dustin jam segini belum datang.
4: Ntar datang nih. Maaf Pak, telat.
6: Paling terbatu-batu.
4: Gitu, ntar gitu ya. Iya, jadi nanti akan ada Dustin, akan berarti ada 4 orang dengan nama D. Ada Darto, Devina, Danang, dan juga Gepeng.
6: Kok bisa sih ya satu G? Yang kanan tuh Dustin. Masa ini Dustin? Ini Danang kali.
5: Salah ya.
4: Nama Dustin Induin.
6: Dustin Duin.
5: Keren.
4: Lagunya Kansas tuh. Yeah. Ada tuh yang dengerin kaulah muda. Kamu tau Kansas enggak?
5: Enggak.
4: Oh, enggak tahu.
6: Dustin Creek.
4: Kok
6: Dawson Creek.
4: Waduh, jangan
6: lebih, lebih tua
4: itu,
6: lagi.
4: Itu series kaulah muda, itu Dawson Creek itu series yang kita harus nonton ngumpet-ngumpet. Iya enggak, Pak?
6: Iya benar. Iya kan? Benar, karena waktu itu ngumpet. Ya lumayan ahoy deh pokoknya
4: series. Ahoy deh.
6: Jadi kaulah muda ini harusnya jam-jam kita ngobrol sama Dustin, tapi Dustin ini belum nyampe ya. Jadi ya kita cukup tahu lah.
4: Iya, cukup tahu lah bahwa tahu. Dustin dan Devina ya memang begitu. Lah.
6: Betul.
5: Kok bawa-bawa aku lagi? Aku udah di sini loh. Aku present. I'm here. Bawa-bawa sekalian.
4: Oke, abis ini kita akan diajarin bahasa Inggris. Kita akan Duolingo bersama
6: kita,
4: Devina.
6: Mendingan kita belajar itu kamus-kamus kayak the have, haven't.
4: Have, haven't?
6: Gue orang have. Lo orang heaven gitu.
4: Lo ngomong apa? Lo ngomong di mic aja, bontot.
5: Nanti Senin kita belajar bahasa Inggris, oke?
8: Okay? Ngapain Senin-Senin sekarang,
4: sekarang aja?
8: Aja.
4: Ah, oh, ah, udah sekarang Senin mah Senin, belum tentu Senin gak kiamat. Lah, siapa yang tahu?

0: lagunya Dua Lipa. Dua Lipa nyanyiin Levitating.
1: Oh iya.
0: Itu tadi gue ulang-ulang aja. Gue sambil nonton Brownie soalnya. Jadi gak kepikiran apa-apa. Oke.
1: Okay. Selamat pagi buat kaum lamanya yang baru saja bergabung.
0: Yep. Masih bersama The Dandies dan kalau kalian ada melihat wajah baru di sini.
1: Wah nih.
0: Ada Devina Wadiabala digitalnya Pramu.
1: Nih si Kancut Rombeng baru datang lo ya. Apa lo? Harusnya datangnya berapa?
2: Supir saya nggak tahu selatan.
0: Apa? Apa saya?
3: Supir saya nggak tahu selatan.
4: Keren, keren, keren. Halo, Kak Dustin.
2: Halo, Wes. Pak Wira.
0: Pak Wira. Main-main Pak Wira aja.
1: Bini siapa nih?
4: Iya.
1: Iya. Wih, asoy banget ya. Iya. Untung udah suami istri nih. Main tomprok-tomprok aja nih bocah nih.
0: Istri saya. Ada istri saya, ya Allah.
1: Betul, Galabi ini sebelah suaminya. Galabi.
0: Ini Galabi. Katanya.
1: Aduh.
0: Katanya kamu gak bisa. Kata itu.
1: Nang, bini lo nih, Nang.
0: Iya.
1: Mantep juga, Nang.
0: Gitu dong depan orangnya.
2: Surprise, surprise.
1: Ah, diem lo, diem. Gue pengen ngomong sama Galabi aja.
0: Dustin, tadi apa lo, supir lo gak tahu Senayan?
2: Enggak, dari sini. Dari sini.
1: Hei, tahan bisa gak? Tahan gak?
0: Ini Taya. Ini Taya. Katanya Dustin udah pakai supir.
2: Buka,
0: Pak.
2: Itu dari sono, dari yang di sini disediain.
1: Dari sono, dari di sini apa sih?
2: Yang disediain Pak Danang.
0: Oh, disediain sama timnya ini Rapi
2: dia
0: Film.
2: Dia enggak tahu tuh posisinya.
1: Nih Galabi pakai ini.
0: Ini Taya mau dengar suaranya.
1: Mah, mantep. Mendingan kita dengerin Galabi nyanyi.
0: Oke. Okay.
1: Iya, somewhere over the rainbow.
4: Coba.
1: Ayo Galabi.
4: Apa itu?
1: Eh, nyanyi kamu.
4: Apa
1: kek? Galabi ini istrinya Danang ya.
2: Wah.
1: Ini supirnya Danang nih yang pakai baju
2: ya,
1: MU
2: tadi
1: nih.
2: Tadi saya enggak tahu selatan deh.
0: Bukan.
5: Someday I wish upon a star.
1: Mantap.
5: And wake up where the clouds are far.
1: Mantap.
5: Behind me.
1: Ish,
0: keren.
1: Lu tiap malam dinyanyiin gitu nah?
0: Enggak, tiap malam tidur, Pak. Masa tiap malam nyanyi? Devina, kenapa kamu pergi?
4: Iya, sini yuk. Disuruh
2: Vina
4: diusir, katanya jangan.
2: Waduh.
1: Ya udah oke, enggak apa. Kita ngobrol ini.
0: Oke.
1: Galabi, Galabi. Iya, sini. Galabi. Galabi. Apa sih rasanya punya suami Danang? Diem. Ngomong terus nih orang.
4: Telat loh, Mas. Telat tadi lo dia, kasihan.
1: Galabi, apa rasanya sih punya suami Danang?
6: Rasanya ya biasa aja sih, Pak.
1: Danang gede enggak?
4: Oh. Gede bakatnya, gede berkahnya.
1: Iya benar. Tapi Galabi banyak yang memuji performance sebagai Limbuk.
4: Alhamdulillahirobbilalamin, terima kasih banyak.
1: Ya betul. Dustin di crop. Ada
0: Dustin.
2: Oh, sekarang bisa gini.
4: I love Velma Wijaya.
1: Ya kan lo ngerusak headphone Tintin.
4: Mas.
1: Iya. Pokoknya kita akan ngobrol-ngobrol nih kaula muda karena mereka berdua bertiga sih actually sama Danang nih, mereka cast dari Warga Rusun 609 nih. Bisa ngobrol-ngobrol.
0: Tunggu. Aku settingnya salah dong. Aku jadi bintang tamu.
4: Betul. Aku yang
0: sih.
4: Aku
0: yang.
1: Oh, selamat datang. Gitu
0: ya.
1: Selamat datang.
4: Iya.
1: Selamat datang.
0: Ada aja.
1: Cuman dong, cuman. Oh, tadi udah. Danang tuh yang submisif gitu nggak sih?
0: Saya mah attacker, Pak.
1: Iya. Nih petani manggis kasihan nih belum diajak ngobrol nih.
0: Enggak,
2: ini dari tadi bener headset juga. Udah.
0: Dustin katanya kan sekarang udah tajir, Pak. Dia punya jersey ini kayak jersey yang dia pakai. Ini nih 4 juta nih, Tin.
2: Enggak sama. Oh, bisa ditawar.
0: Ini 4 juta.
1: Serius,
0: 4 jutaan, Pak. Ini karena MU cukup lama, 2006.
1: Oh.
0: Nah, Dustin itu selain dia koleksi jersey juga dia katanya ternak jenglot ya, Tin, sekarang, Tin.
2: Iya, sekarang padahal.
1: Nah, waktunya batuk. Waktunya batuk dia.
0: Oh, ada waktu.
1: Ada waktunya batuk.
2: Lagi dingin banget soalnya.
0: Lu pegang TBT, Pak. TBD, pegang TBD. Timer bak kok.
1: Tin.
2: Wes,
1: lu enggak mau bini lu?
2: Enggak, ini makanya saya
1: Bin lu suruh sini aja.
2: Apa?
1: Bin lu suruh sini.
2: Lah, saya kemana kalau misalnya saya di sini?
1: Cakep banget
2: Bininya, Jas. Iya.
1: Setuju. Iya kan? Lu pelet ya, melet.
2: Apa?
1: Melet.
2: Melet peliharaan ini
0: ikan. I love you Dustin. Ini film pertamanya Dustin, jadi makanya Dustin akan cerita.
1: Yeah.
0: Ini film pertamanya Dustin, ini film keduanya Galabi.
1: Galabi.
0: Film ketiga setelah Petualangan Sherina.
4: Bukan dong.
0: Film keberapa?
4: Ke-6.
1: Wih, keren banget. Sorry. Kalau Danang kan udah film keberapa belas karena Danang adalah aktor kesayangan Joko Anwar. Wah,
0: keren. Wow.
4: Keren. Tapi banyak yang enggak kelihatan aja.
1: Cuma lewat-lewat doang.
4: Lewat-lewat aja.
0: Sama ya. Habis ini Dustin akan cerita pengalaman dia main film pertamanya Kaula Muda, jadi stay tune.
1: Mantap.
7: Kaula Muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
8: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Specialty coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_id sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Coffee, your go-to spot for every occasion.
9: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
10: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor, semangat banget pak, ada tes baru ya?
9: Enggak, ini slide kamu, kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
10: Hah, aman kok pak, size-nya yang biasa itu, mata bapak lagi capek kali.
9: Masa sih, lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
10: Nah, bisa jadi tuh, lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai pak, kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
9: Oh iya, promo apa? Mahal lah nanti.
10: Loh, enggak pak, lagi banyak promonya sampai 6 September, ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
9: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
10: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
9: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
11: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
10: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
9: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
12: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
9: Special performance yang bikin merinding.
11: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
9: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
13: The Dandies on Prambors.

0: istrinya Danang dan Dustin istrinya
1: suaminya.
0: Suaminya siapa bini lu?
2: Dita.
0: Dita. Suaminya Dita nih.
1: Dan juga ada Devina Wadiabala di
0: pacarnya. Siapa pacar kamu?
3: Rasya.
1: Dan Pak Darto
3: dengan Bunda Tika.
0: Suaminya Bunda Tika.
1: Backingannya siapa Pak? Lu Pak?
0: Lah kok main backingan?
1: Oh, sorry.
0: Bukan backing.
1: Sorry.
0: Kalau Abi ceritain pagelaran nih Devina punya pertanyaan nih. Sikat Dev.
3: Kok aku lagi? Tahu. Coba aku dengar nih katanya Om Dustin, wajar dong Om Dustin. Om Dustin itu kaula muda. Oh, aku 16 tahun.
2: Wah, hah, iya belum KTP itu ya.
1: Ya, namanya
2: belum KTP.
1: Oh, ini. Pakai headphone
3: Dustin. Pakai headphone.
0: Emang biar kedengeran.
2: Nah.
1: Siap. Yaudah yuk ngomong.
3: Gimana Om Dustin?
2: Tadi apa pertanyaan?
3: Aku dengar Om Dustin itu kaula muda. Apakah iya?
2: Bener. Dari tahun-tahun 2009-an tuh udah mulai tuh. Sampai kita ikut HWP Hits Without Violence.
0: Hits Without Violence. Lu kan dulu Bounty Hunter kan Tin?
2: Salah satunya bener. Gua beberapa kali dapat tiket konsernya dari Prambors.
1: Dustin itu menang 4 hadiah sepengetahuan gua.
0: Apa aja Tin?
1: Empat-empatnya yang
2: gua tiket Java Jazz pernah. Terus kayak voucher Carly Rae Jepsen.
0: Voucher
2: pernah juga. Carly Rae Jepsen pernah juga.
1: Handphone lo hitung dong.
2: Handphone ada gua buntingin jadi 12.
0: Hah?
2: Dari satu handphone jadi 12 handphone.
0: Maksudnya gimana?
2: Karena sering itu giveaway.
0: Oh.
2: Akhirnya bisa dapetin sepersekian. Waktu itu dari satu bisa jadi 12. Di satu dapetnya 12.
0: Ngomong apa sih ini orang?
1: lu potong-potong handphonenya?
2: Enggak, memang ya itu udah nyari dari kuis ke kuis waktu itu zaman itu.
0: Oh, jadi dia sampai punya 12 handphone.
1: Oke. Berarti lu pakai semua tuh?
2: Kepake semua. Kesisa tinggal 2 yang lainnya udah kejual semua.
1: Hebat. Dustin itu, Pak. Dia sebenarnya tahu cara supaya bisa menang kuis dimanapun, Pak. Ini orang
2: ada caranya.
0: Pinter. Kasih tahu tips and triknya menang kuis, Tin.
2: Tips and trik misalnya dikasih dalam jangka waktu seminggu. Nah, nguploadnya itu di hari kedua sama di hari 6 sama 7. Kalau misalnya di hari deket-deket terakhir. Karena pada saat itu bisa aja punya lu itu tenggelam, nanti akan kelihatan lagi. Kalau lu misalnya itu emang ngikutin dan misalnya disuruh cuma upload maksimal 1, lu upload 3. Karena kelihatan ambisi effort juga.
1: Jadi nanti gini, Dustin akan, ini kan penjelasannya Dustin kan barusan kamu udah dengar ya Kauna. Akan lebih baik kalau ditulis ya. Nanti Dustin akan bikin buku panduan menjadi bounty hunter. Karena kalau dijelasin gini orang bisa salah tafsir, Tin. Tadi lu bahasa orang apa bahasa Sumeria gitu kan?
3: Nikah sama bininya menang kuis.
0: Nikah sama bininya menang kuis. Lu Dita tuh hadiah kuis emang.
2: Enggak, ditarik.
1: Kenalnya gimana sih? Karena nih Pak.
3: Enggak boleh kamu Americano 000.
1: Gini Pak, karena gua pernah mergokin Dustin. Jalan sama beberapa cewek Pak.
0: Keren.
1: Salah satunya di M. Lu jangan melotot ke gue. Salah satunya di M Block Pak. Dia lagi duduk ngobrol sama perempuan di Plaza Senayan. Iya kan?
2: Enggak, itu jalan-jalan doang. Wah gitu.
1: Banyak Pak yang senang sama dia.
0: Pemain nih orang nih.
2: Enggak, sekedar ini doang. Sekedar eksperimen.
1: Kok gue yang batuk ya?
0: Jangan. Dia
2: yang batuk. Ke eye drop ya Pak.
1: Terus.
0: Apa sih?
1: Batuknya ke eye drop.
0: Makai nih orang?
2: Enggak ya waktu itu sih karena gue emang terbata-bata padanang sama cewek. Akhirnya gue belajar untuk melatih gimana sih cara komunikasi sama cewek.
0: Sampai udah bisa nih sekarang?
2: Ya masih seperti ini.
1: Latihannya kurang ya berarti. Tapi film pertama gimana Tin?
2: Wah film pertama alhamdulillah syutingnya benar-benar yang pertama sehat udah pasti.
0: Lo nya yang sakit.
3: Nah, itu soalnya katanya Dustin kalau ngomong suka ada udara yang masuk lebih cepat ke giginya.
2: Benar.
0: Oh gitu, itu yang bikin dia jadi keselak.
2: Sirkulasinya balap-balapan.
3: Sirkulasinya balap kayak beradu gitu.
2: Benar.
0: Nah ini bini lo nah. Mantap juga menang.
1: Udah telat 9 tahun
0: sorry,
1: Pak.
0: Sorry.
1: Pak itu Dustin Pak. Mantap juga dia Pak. Oh enggak gitu ya.
2: Terus yang kedua.
0: Udah bosen, gak lebih. Mainkan ada pagelaran. Kamu sempat viral jadi limbuk ya? Garapi jadi limbuk ya?
3: Iya Bapak.
0: Itu viral banget tau.
3: Aku tuh gak tahu itu viral.
0: everybody is talking about you, Limbuk jadi Limbuk.
3: Terima kasih teman-teman.
0: Iya. Terus akhirnya kan main film sama suaminya nih.
3: Iya.
0: Di set suka melipir-melipir gitu enggak ke mana gitu?
3: Enggak, kita mau tidur-tiduran, kita kayak main game. Kita selonjor.
1: Kita enggak pernah main game ya?
3: Kita main kuis.
1: Enggak, kadang-kadang kita melipir kalau misalnya lagi ada duduk di mana gosip biar kita tahu update gitu tentang sekitar. Nah, Galabi sama gue tuh suka join di situ, Pak.
3: Tapi biasanya seperti biasa Mas Darang mager-mageran aja. Iya. Aku juga temenin aja.
0: Iya. Sayang banget. Sayang sama Danang.
3: Sayang sekali.
0: Danang sayang sama Galabi? Tin pulang Tin.
1: Main aja udah. Tapi Dustin ini sebagai film pertamanya dia, Pak. Dia mencuri perhatian, Pak.
0: Oke.
1: Dan Galabi juga ensemble-nya juga seru, Pak. Karena ada Tess Arse dari Yuka Bunga ya. Di mana Galabi jadi ibu-ibu gosip ya, Tahir.
3: Iya, betul.
0: Dan kita akan bagi-bagi tiket gala premier untuk 80 orang.
1: 80 gimana? Orang.
0: Mau tiket bagi tiket-tiket.
3: Emang iya.
0: Masa enggak bagi-bagi tiket gala premier? Ada berapa? Dua. Berapa? Dua. Empat. Oke. Okay. Mantap ya. Gimana tuh? Main todong-todong orang aja kan?
1: Iya, bagus.
0: Kita punya 4 tiket gala premier. Kalau mau gimana caranya, Devina? Nanti Devina yang mikirin gimana caranya.
3: Oh, saya lah.

0: Kaget kita nih.
1: Kata Kinoy, masuk sorry, katanya dia gitu. Oke.
0: Masih bersama istrinya Danang nih.
1: Masih bersama Galabi dan Dustin.
0: Yo, ada Devina juga nih.
2: Devina.
0: Asik banget deh.
1: Galabi dan Dustin kesini dalam rangka promosi warga rusun 609.
0: Dan film. Kita bagi-bagi tiket gala premier. Udah satu yang menang ya?
1: Udah dua.
0: Dua orang.
1: Ada Diksi dan juga Tinky Winky.
2: Bisa nebak ulang tahun aku?
3: Wah, tahu tuh kan. Story kali story, makanya tahu.
2: Enggak.
3: Oh enggak, kan ada Wikipedia.
2: Tolongin.
0: Ini obrolannya mau ke arah kemana sih? Sama si kancut rombeng yang ini.
3: Enggak, lagi kepancing tuh gara-gara ada yang tahu ulang tahun.
0: Oh.
3: Iya, Pak.
0: Din, bayaran lo main film berapa, Din?
3: Bayaran film ya masih aman lah.
0: Ya, siapa tahu nanti gue mau.
3: Oh iya boleh.
0: Waktu itu lo pernah gue calling, lo nggak bisa jadwal lo ya.
2: Papa Darto nggak pernah ngajakin aku main film,
3: iya,
2: sih. Aku Darto. Kurang ya.
0: Oke, abis ini men, bini lo nih. Mantap juga ini.
1: Lama-lama gue tewak, lo tulus juga ya, Pak.
2: Boleh casting ya, Pak.
0: Iya, nanti abis ini Galabi aku ajak main film.
1: Enak banget jadi Galabi.
0: Aku Galabi mau main film aku.
2: Klise, klise, klise.
0: Wow. Jangan film gue dulu ini, film si Rusun ini, warga okay. Rusun 609 nih.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Ceritanya tentang apa sih?
2: Kamu lah muda, abis ini kita mau nanya soal film baru mereka nih, warga Rebel. Rusun 608. Abis
0: My
2: ini
0: wife.
2: Ya, kamu lah muda.
0: Suami istri rebel dua-duanya.
4: Abis ini kamu lah muda. The Dandies with Darto, Danang, and Kenny.
5: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: Grandis on Prambors Radio masih bersama Galabi, ada Dustin juga di sini.
1: Coba sekarang masuk ke
0: kita masih ada 2 tiket kan ya?
1: Masih ada 2 tiket.
0: Masih ada 2 tiket untuk Gala Premier. Sekarang coba tebak bayarannya Dustin di film ini.
1: Betul.
2: 15 juta.
0: Bener enggak, Din?
1: Enggak mungkin.
0: Lo cuma tinggal ngangguk apa geleng?
3: Oh iya, siap.
0: 15 juta. Bukan.
1: Enggak, bukan lah.
0: Enggak mungkin Dustin.
1: Pasti 3 digit lah dia.
0: XA.
2: 500 juta.
3: Belum.
0: XA 60 juta. Belum nyampe. Lo berapa sih, Tin?
1: Banyak dia. Sampai terakhir ada dia terus karena kan dia salah satu salah satu
0: 25
3: dikit lagi
0: 30
3: segitu lah.
2: Enggak lah, enggak mungkin lo pasti cuman ongkos doang.
0: Yang menang siapa dong? Gorgeous Things aja ya.
1: Iya, boleh.
0: Ya, Gorgeous Things dapat. Weh, paling deket tuh karena dia 23 juta. Dustin dibayar 30.
1: 30. Udah dan jam 30 mana coba cari Tahira.
0: Buka-buka.
1: Tuh, Blue Melvin. Yeay, Blue Melvin.
0: Benar, Dustin berarti.
1: Kok santai banget, kok kasual banget sih. Iya, buka-buka honor asoy deh.
0: Asik deh.
1: Tapi coba ceritain dong.
2: Gak lebih harga paket gak?
1: Enggak lah, gila.
2: Aku lebih mahal.
1: Gak lebih mahal. Aduh, coba ceritain tentang gimana proses dapat film ini, Dustin.
3: Gimana prosesnya itu pada saat itu diperankan apa dukun? Ya udah, gue suka karakter di luar gua.
1: Hah?
2: Keren.
1: Dia suka karakter di luar karakternya Dustin.
3: Iya. Okay. Ya udah, ini dukun udah gitu peranannya ini full serius apa komedi?
1: Kupu-kupunya apa tadi? Kupu-kupu apa tadi?
3: Kumpul.
1: Oh, kumpul.
3: Ini posisinya kita jadi full komedi apa serius? Wah, ternyata di mix kan nih.
1: Di mix nih.
3: Ada komedinya. Ya udah. Sikat. Hari itu juga pas disikat, alhamdulillah pas dapat perannya pertama kali gua.
1: Oh, smoking.
3: Di situ.
1: Oh, karena lu kan mesti nyembur.
0: Keren sih.
2: Bad boy.
1: Karena lu mesti nyembur.
3: Bad boy. Kurus ya.
1: Baddie. Apanya kurus?
3: Rasanya.
1: Oh, rasanya ngelot tuh kurang.
3: Iya.
1: Dustin enggak
3: bisa. Oh.
0: Tapi demi peran lu.
3: Demi peran. Ada di mana? Tin, itu bukan batuk yang lu banget gitu. Tin, ini bukan batuknya Dustin. Ada seperti itu. Jadi di take ulang.
2: Oh, udah ciri khas.
3: Iya, bukan batuk Dustin ini. Padahal gua orangnya ternyata kata ya Pak Herwin bukan batuk Dustin. Ada di mana? Gua Pak Danang 15 menit buat ngetek batuk doang. Sampai inian gua kaget.
1: Sampai tenggorokan lu enggak enak.
0: Sampai inian gua. Tembolok.
2: Lak-lakan.
3: Iya, ada. Okay. Nanti tek batuknya aja karena ada batuk yang enggak Dustin banget gitu.
1: Oh, batuk Dustin banget tuh kayak gimana yang enggak Dustin banget? Itu Dustin. Oke, desibelnya segitu ya.
3: Kalau enggak pas timing enggak akan keluar.
1: Lu pernah batuk di laut enggak, Tin? Ikan paus ntar keluar, Tin.
3: Desibelnya. Kemarin ada di mana? Yang lagi makan batuk keluar nasi.
1: Iya. Ya kalau makan batuk keluar nasi wah, kalau batuk keluar piring tuh aneh.
3: Iya sih. Tapi ke kakinya Deki waktu itu pakai sandal jepit.
1: Oh.
2: Tapi dia bukan batuk settingan tahu.
1: Bukan, itu benar.
2: Itu beneran dia batuk karena anginnya tuh banyak masuk ke lubang giginya.
1: Iya.
0: Lo kenapa enggak ditambal lagi sih giginya, Tin?
3: Ya ini apa namanya? Bini juga enggak terima dia kalau misalnya itu ntar bingung. Kayak siapa ini orang?
2: Keren.
3: Iya.
1: Tapi kan dari cara lu bicara nggak mungkin ketukar siapa ini orang kan?
3: Iya nggak? Akan beda. Gue ada gigi implant pada Danang. Tapi gue ngomong cadel jadinya.
1: Oh, cadel. Karena L-nya nggak dorong ke atas ya?
3: Iya. Okay. Agak ketahan gitu.
1: Agak ketahan gigi.
3: R-nya begini, nanggung. Harusnya makan full. Kenanya.
1: Oh gitu. Kalau Galabi karakternya apa kalau Galabi? Padahal tuh kagum banget kayak di museum.
0: Gue tadi ngeliatin rongga giginya tuh lidahnya tuh
2: bul. Tapi bapak kalau liatin detail giginya Dustin tuh bersih banget.
1: Bersih tau kan?
2: Bersih banget.
1: Coba lu ngedeket lagi deh.
0: Coba i gitu.
2: Tuh. Dia di sela-selanya.
3: Tapi ada yang lagi otek nih.
1: Kita nggak perlu tahu yang
3: ini. Oh,
1: iya. Kalau Galabi karakternya gimana? Coba ceritain Galabi.
2: Kamu siapa?
1: Aku Pak Wira. Aku Pak Wira. Iya, kamu dulu.
2: Aku Bu Nurjana.
0: Kalian suami istri di situ.
2: Iya.
1: Betul.
0: Ngapain?
1: Kita ketakutan.
2: Biasa aja sih, takut-takutan gitu.
4: Mm-mm. Wow. Kok promo banget sih?
1: Pak Wira itu adalah bapak-bapak basic, Pak. Mm. Yang gembira kalau nonton kontennya bapak-bapak ID. Iya. Okay. Kan ngerasa PNS. Terwakili gitu kan.
4: Gua PNS. PNS. Oh, diam. Iya. Gua lagi ngomong sama ini, diam.
1: Gua PKT PNS gua.
2: Ngomong kan bapak harus
4: diam.
1: Ya kalau gue bapak-bapak basic yang udah punya istri cantik, udah punya tempat tinggal, udah ada tabungan, kayak udah gue mager-mageran aja sampai akhirnya kejadian sesuatu di rusun yang akhirnya ngebuat sifat asli gue keluar.
2: Iya, kalau istrinya jadi istrinya Pak Wira, kepo banget aja sih Bu Nurjanah ini, tukang gosip sama Teh Sarah Sehan, sama Ryuka Bunga, tuh terjadi Buati sama Bu Tuti gitu.
1: Dia tukang gosip.
2: Ibu-ibu rusun.
4: Ini Devina punya pertanyaan yang sangat brilian sekali, silakan Dev.
1: Apa itu?
5: Mungkin. tapi selama syuting tuh ada cerita serem atau seru gitu. Oh,
1: ini terlalu settingan
5: tapi
1: Dev.
5: Tapi di luar, tapi enggak, di
1: yang
5: luar.
1: Dari lu, yang lain.
5: Dari gue.
4: Iya.
5: Gimana cara peranin bapak-bapak biasa aja dan ibu-ibu gosip tuh kayak gimana?
1: Oke. Okay.
5: Caranya?
1: Cara peranin bapak-bapak biasa, gue harus benar-benar nonton, gue harus nonton. Quick thinking lu nggak usah lu keluarin gitu.
4: Quick thinking.
1: Jadi ya dia lihat sekitar gitu, apa sih kalau misalnya bapak-bapak yang hobinya nyiram ke air ke aspal gitu, itu tuh ngapain? Dia jalannya gimana?
5: Berarti Om Danang tidak begitu?
1: Gue nggak begitu, gue lebih malas dari itu. Kalau Galabi gimana?
2: Gimana coba? Kamu aja yang tolong jelasin.
1: Oke, nah kalau Galabi tuh kamu lah yang jelasin.
4: Oke.
2: Kan aku cerita sama kamu juga.
1: Oh iya, jadi kalau
5: kan satu film ya.
4: Ya gitulah, nah, otoritas suara istri.
1: Betul. Nama juga laki-laki jauh ya, gini endingnya. Kalau Galabi ya kami berdua tuh riset, jangan sampai.
4: Asik riset.
2: Aku suka kalau kamu yang ngomong. Okay. Karena kamu lebih pintar ngomong daripada aku.
1: Wah. Dan gitu nanti dia.
5: Ada anak kecil loh di sini loh, aku loh.
1: Jadi kami berdua berusaha supaya nanti yang nonton itu bukan ngeliat Danang Galabi tapi Wirama Nurjana, itu yang sering diomongin.
4: Keren. Method acting, bro. Asik banget deh.
2: Ada
4: metode
2: habis.
4: Ada,
2: ini kita fun aja.
4: Oke,
2: okay,
4: oke.
2: Okay. Fun aja.
4: Oke, okay, kita akan ngebagiin satu tiket lagi buat Kawula Muda. Satu pertanyaan, silakan dari Galabi.
2: Jadi gini kayak Kawula Muda yang ingin mendapatkan satu paket umroh dari Mas Darto.
1: Dari
2: Mas Darto.
1: Asoy deh.
2: Terus yang mana dong pertanyaannya?
1: Sebut, ya kamu yang bikin.
4: Apa arti sebutkan kepanjangan dari rusun?
2: Kepanjangan rusun adalah rumah yang disusun-susun.
4: Bagus.
2: Dan tidak pernah.
4: Kok dijawab?
1: Kan kita pertanyaan buat orang, Tahira.
2: Oh, maafin aku.
4: Aduh.
1: Aduh mah kan.
4: Aduh
1: mah. Asoy deh. Aku ingin share sama Galabi sama Dustin.

0: Ralfi orangnya baik.
1: Ralfi sporty abis.
2: Ralfi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

Daytime show with Alfie on Prambors Radio. Still here, still until 3 in the PMs. Dan masih ngomongin lunch. Selama ini tuh kita kayak di doktrin ya. Breakfast is the most important meal of the day. Tapi ada satu pembahasan menarik yang bilang, maybe we've been giving lunch way too little credit. Karena lunch itu literally yang nge-charge kita buat masuk ke half kedua di hari itu. Apalagi kalau lo cuman minum kopi sama makan sesuatu yang kecil, jam 12 tuh badan udah mulai nagih proper fuel. So the big question is, lunch lo hari ini bakal proper meal atau cuma yang penting makan? WhatsApp 0811 607 1022.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.
4: Bro, abis basket gini jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
5: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
4: Tuh, belum lagi muka lu minyakan.
5: Gue juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan, bro.
4: Ah, yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
5: Emangnya bisa beneran, bro?
4: Iya, yeah, beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
5: Kok bisa sekaligus semua ya?
4: Iya, iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat.
5: Gitu.
4: Ada vitamin C buat cerahin dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lo tetap terhidrasi.
5: Pantesan muka lo kayak lebih bersih gitu, bro.
4: Iya dong.
5: Ya udah, gue bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lo dulu lah.
4: Padahal kan lo bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
5: Berbagi tuh indah, bro.
4: Indah buat lo doang kali.
5: Mantep, bro.
4: Men's Biore Acne Bright Care, jerawat nyerah, wajah cerah, bikin lo jadi siap tampil awesome.
6: Guess who's back? Butuh yang hahahihi sebelum memulai hari lo? Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
7: Ngobrolnya lumayan nyambung.
8: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
6: Jokes garing.
8: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
9: Oh gitu.
8: Bimnya bimbingan.
9: Belnya?
8: Belnya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
9: Oh.
6: Atau lo nungguin kocret kecret.
10: Yang jadi Spiderman.
11: Iya.
10: Punya
11: usaha
10: di mall.
11: Gila.
10: Apa tuh?
11: Smart parking.
10: Iya.
11: Dia kan Peter Parker.
10: Nah itu, Peter Parker.
12: Wow. Dari waktu lo bangun macet-macetan sampai pusing di tempat berkegiatan, kami siap menemani asal kami dibayar.
6: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
13: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Bingung mau ngapain?
2: Gue juga bingung.
3: Ralphie, si cowok bingung.
4: Daytime Show with Ralphie.

Welcome back, Kalau Muda Daytime Show sama Ralphy di Prambors Radio. Still talking about facts of lunch and why lunch is important. Ada satu hal yang sering kita lupain dari lunch, and it is the break itself. Banyak orang yang sambil makan tuh di depan laptop, sambil meeting, sambil balas email. Jadi secara teknis makan, tapi otaknya nggak pernah benar-benar istirahat. Ada laporan soal workplace lunch yang nemuin mayoritas pekerja tuh ngerasa makan jauh dari meja kerja bisa ngebantu performance mereka. Jadi mungkin lunch break itu bukan waktu yang bikin lo kehilangan productivity, tapi bisa jadi justru yang bikin lo bisa balik kerja lagi dengan kepala yang lebih fresh kalau muda.

0: What's good, kalau muda? Welcome back to the daytime show with Ralphie on Prambors Radio. Sekarang gue mau bikin lo mikir soal satu kebiasaan deh. Kenapa sih kita sering banget makan paling gede justru tuh malam? Pagi ringan, siang biasa aja, terus malam nasi, lauk, dessert. Terus masih bilang, gue cuma mau ngemil kok abis ini. Ada argumen dari suatu ahli nutrisi bilang bahwa tubuh kita tuh cenderung lebih aktif ngerespons makanan di tengah hari dibanding malam. Makanya ada logic untuk bikin lunch jadi meal yang lebih substantial dan gak jadiin dinner sebagai kayak the last meal of the day yang gede-gedean gitu kalau muda. Bukan berarti lo harus tiba-tiba makan nasi padang jam 12 habis itu salad jam 7 malam ya, tapi menarik buat dicoba. What if we shifted some of that big meal energy from dinner to lunch? Dicobain deh kalau muda. Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralphie. Kalau selama ini lo cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lo nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lo dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Daytime show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on prambors.live.

Daytime Show with Alfie on Prambors Radio. Welcome back, kalau muda. Sampai jam 3 sore nih di Prambors. Masih ngomongin soal makan siang, dan gue punya rekomendasi dari satu artikel nih. Lunch yang bagus itu sebenarnya kayak apa sih? Oke, berarti mulai besok lunch gue harus gede. Gak sesemil itu juga. Yang lebih penting adalah what's on the plate. Lo butuh sesuatu yang bisa bikin kenyang dan punya nutrisi. Bukan cuman makan yang bikin lo ngantuk satu jam kemudian kalau muda. Jadi basicnya bisa ada, nih ya, ini penting banget. Protein, banyakin, sayur, buah, sama karbohidrat yang cukup. Jadi bukan nasinya yang banyak banget. Jangan lupa juga minum air putih habis itu kalau muda. Karena goal lunch itu bukan cuman bikin perut penuh. Goalnya adalah bikin lo tetap punya fuel atau bensin buat survive sampai sore selesai kerja. Gitu.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue eks mantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.
4: Guess who's back? Gue tuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
5: Ngobrolnya lumayan nyambung.
6: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
4: jokes garing.
6: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
7: Oh, game-nya
6: bimbingan.
7: B-nya?
6: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
7: Oh.
4: Atau lo nungguin kocret kecret.
8: Yang jadi Spider-Man.
9: Iya.
8: Punya
9: usaha
8: di mall.
9: Di mall.
8: Gila.
9: Apa tuh?
8: Smart parking.
9: Smart parking.
8: Iya.
9: Dia kan pinter parker.
8: Nah itu. Pinter parkir.
10: Dari waktu lo bangun
11: macet-macetan
10: sampai pusing di tempat berkegiatan,
11: kami siap menemani asal kami dibayar.
4: The Daddies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
12: Sekarang bayangin streaming tanpa loading, download file besar dalam sekejap, video call tetap lancar bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang, biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
13: Panggilan buat kaula muda yang ngakunya pemberani. Red light, green light sekarang bukan cuma ada di layar kaca, tapi beneran ada di Jakarta. Cobain langsung sensasi menegangkan dari Squid Game yang berlokasi di Agora Mall lantai 1. Di sini kalian bisa ngerasain langsung ikutan permainan-permainan ikonik dari Squid Game dengan set tempat yang super realistis. Ajak geng kalian buat buktiin siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Untuk pembelian tiket Squid Game Experience, kalian bisa kunjungin website squidgameexperienceid.com dan pantau update-nya di Instagram sidequest.worlds. Siap-siap masuk ke dunianya Squid Game ya!
14: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: caranya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Cari teman nonton atau dinner, DM gue @iflar.
2: Daytime Show with Ralphie.

Daytime Show with Ralphie on Prambors Radio. Kalau muda, masih ngomongin makan siang di sini. Dan it's the takeaway of the hour. Menurut gue, lunch deserve a promotion. Menurut gue, lunch tuh underrated banget. Orang bilang breakfast is the most important meal of the day. Terus orang gila-gilaan dinner yang fancy, yang gede-gede banget porsinya. Selama ini breakfast kan dapat most important meal of the day. Dinner dapat title waktu kumpul keluarga atau teman. Sementara lunch kayak di apa ya, anak tengahin aja gitu, middle child kalau muda. Padahal di tengah hari kita literally lagi butuh fuel buat lanjut kerja, kuliah, aktivitas, olahraga, or whatever you're doing. Jadi gue gak bilang breakfast gak penting atau lunch harus jadi meal terbesar buat semua orang. Tapi mungkin kita perlu berhenti nganggep lunch sebagai sesuatu yang bisa dikorbanin gitu aja. Because sometimes taking an actual lunch break is part of getting through the rest of your day.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Kalau dulu saya bisa ngancam perusahaan, kamu kalau tidak rekrut orang Subang, nggak akan saya keluarkan izinnya. Kalau sekarang izinnya diambil pusat, OSS.
3: Patroli menjaga keamanan di jalan raya ini akan diintensifkan, ditingkatkan kolaborasi antara...
4: Jabar Now edisi Jumat 4 September diantaranya mengenai judul dan aliran dana 1,8 miliar di rekening ASN Pemkot Sukabumi kini didalami Inspektorat. 4 rumah dan 1 kontrakan terbakar di Cileungsi Bogor. Raba-raba murid SD di jam istirahat pedagang aci gulung di kota Cirebon ditangkap polisi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Duka mendalam menyelimuti kota Tasikmalaya usai meninggalnya seorang remaja yang diduga menjadi korban penganiayaan sekelompok orang di kawasan eks terminal Cilembang. Merespon peristiwa itu, Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi Ramadan menegaskan akan memperketat pengamanan kota dan mengintensifkan patroli gabungan.
5: Korban, Ikrom Maulana Malik berusia 16 tahun, menghembuskan nafas terakhir usai sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka parah di bagian kepala. Saat melayat ke rumah duka bersama jajaran Forkopimda, Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi Ramadan Kamis 3 September siang menyampaikan rasa bela sungkawa mendalam. Fiman menegaskan, Pemkot Tasikmalaya bersama kepolisian dan TNI akan memetakan titik rawan serta memperketat penjagaan di jalan raya.
6: Memang berita yang simpang siur keadaannya, apapun berita itu gitu, baik atau buruknya, yang pasti ini adalah warga Kota Tasikmalaya gitu. Dan kita harus semua menjaga supaya aksi kekerasan di jalan raya ini turunkan, kita jaga, dan bukan hanya Forkopimda tapi warga Kota Tasikmalaya juga.
5: Guna mengantisipasi kejahatan jalanan pada malam hari, Pemkot Tasikmalaya akan menerjunkan tim gabungan dari Satpol PP, Dishub, Tim Maunggalunggung Polres, serta Kodim. Selain pengawasan dari aparat, Fiman mengajak seluruh warga Kota Tasikmalaya untuk ikut berkontribusi menjaga keamanan lingkungan dan aktif melaporkan potensi gangguan.
6: Ketertiban di jalan raya ini akan ditingkatkan. Kita petakan titik-titik rawan kekerasan di jalan raya ini.
5: Saat ini, pihak Polres Tasikmalaya Kota masih melakukan penyelidikan intensif guna mengejar para pelaku penganiayaan.
4: Transaksi senilai kurang lebih 1,8 miliar sepanjang 2024 dan 2025 menjadi sorotan Inspektorat Kota Sukabumi setelah keluarnya data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, tentang 518 rekening aparat sipil negara, ASN, di Kota Sukabumi terindikasi terlibat transaksi judi online.
7: Penelusuran dilakukan untuk memastikan dari mana sumber dana yang digunakan dalam transaksi bernilai besar, termasuk kemungkinan adanya uang yang bersumber dari keuangan daerah. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Inspektorat Kota Sukabumi Agus Ramdan Darojatun mengatakan, pihaknya akan mendalami asal-usul dana dalam rekening para ASN, khususnya transaksi dengan nilai yang cukup besar. Meski demikian, Agus menyebut, sejauh ini berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, belum ditemukan adanya kerugian keuangan daerah sebab rekening yang diperiksa merupakan rekening pribadi masing-masing ASN. Agus menegaskan, pemeriksaan terhadap sumber dana menjadi bagian dari proses investigasi, sebab data PPATK yang diterima Inspektorat mencatat sebanyak 518 rekening yang perlu diklarifikasi. Namun pihaknya belum dapat memastikan seluruh rekening digunakan untuk aktivitas judi online.
8: Terkait rekening yang diduga terpapar judi online terhadap 518 ASN yang diduga terlibat judi online.
4: Kebakaran melanda permukiman padat di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Api menghanguskan 4 rumah dan 1 unit kontrakan. Petugas menduga korsleting listrik dari salah satu rumah memicu kebakaran.
9: Kondisi bangunan yang saling berhimpit ditambah banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat menjalar. 4 rumah dan 1 unit kontrakan akhirnya terbakar. Petugas pemadam kebakaran berjibaku selama kurang lebih 2 jam untuk memadamkan api. Sejumlah unit diterjunkan dari sektor Cileungsi dan Gunung Putri serta mendapat perbantuan 1 unit dari Aspek Kumbong. Petugas juga melakukan penanganan dan pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang dapat memicu kebakaran susulan.
10: dari Cilengsi 2 unit, dari perbatuan Gunung Putri 1 unit, dan perbatuan dari aspek gedung 1 unit. Jadi 4 unit yang
9: diturunkan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun salah seorang pemilik rumah sempat pingsan dan tak kuasa menahan tangis setelah melihat tempat tinggalnya ludes terbakar. Hingga kini penyebab kebakaran masih diduga berasal dari korsleting listrik. Petugas terkait masih melakukan penanganan lebih lanjut terhadap dampak kebakaran.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Perempuan di depan kantor DPRD Kabupaten Sumedang, Kamis 3 September kemarin berujung ricuh. Massa merubuhkan gerbang utama gedung Dewan guna mendesak pengusutan transparan atas kasus dugaan kekerasan yang menyeret nama Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila. Aksi yang diwarnai pembakaran ban bekas itu dipicu oleh lambannya penanganan kasus dugaan penganiayaan dan pelecehan yang kini ditangani PPA Polda Jawa Barat. Tim pendamping dan advokasi korban Ismi Rinjani menegaskan pentingnya jaminan keselamatan serta keterbukaan penuh dalam proses hukum tanpa adanya intervensi pihak manapun. Menurutnya, kendati korban telah menjalani visum, tim advokasi mengaku masih kesulitan menemui keluarga korban karena rumah kediaman terpantau kosong akibat dugaan tekanan psikologis. Ismi Rinjani menyatakan pihak koalisi siap menentukan langkah dan pergerakan lanjutan usai mengevaluasi dinamika aksi di lapangan. Kericuhan demo hari Kamis itu meletus setelah sehari sebelumnya, Rabu 2 September, DPRD Sumedang menggelar audiensi dan menyepakati 5 poin penting. Hasil audiensi Dewan itu resmi mendesak Bupati Sumedang segera memberi penjelasan publik, meminta Wabub Fajar Aldila tidak memicu kegaduhan, menugaskan pengawasan mutasi di BKPSDM, serta berkoordinasi langsung dengan Kemendagri. Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Sidik Fajar menyatakan, pimpinan Dewan bersama para ketua fraksi dan badan DPRD langsung menggelar rapat pimpinan khusus untuk mengambil sikap resmi lembaga. Ditegaskan, DPRD secara resmi mendukung penuh proses pemeriksaan yang kini tengah dijalankan oleh tim investigasi bentukan Gubernur Jawa Barat. DPRD Sumedang siap menindaklanjuti rekomendasi akhir tim investigasi Gubernur sesuai porsi dan regulasi perundang-undangan yang berlaku. DPRD juga meminta jajaran Pemkab Sumedang tetap fokus melayani masyarakat.
11: 4, DPRD Kabupaten Sumedang meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Sumedang agar tetap fokus menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan baik. 5, DPRD Kabupaten Sumedang menghimbau pada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas Kabupaten Sumedang.
4: Seorang pria berinisial GV, 23 tahun, ditangkap unit Reskrim Polsek Baleendah, Kabupaten Bandung karena melakukan pemalakan kepada warga. Saat melancarkan aksinya di Pasar Baleendah, tersangka mengaku sebagai wartawan.
12: Kapolsek Baleendah, AKP Hendri Noki Rukmansyah mengatakan, tersangka diamankan petugas usai memeras warga yang dituduh menjual minuman keras atau miras. Modus yang dilakukan oknum tersebut adalah dengan mengaku wartawan dan memaksa masyarakat yang diduga menjual minuman keras. Tersangka mengancam kalau tidak diberikan minuman, dia akan memviralkan di media sosial. Menurut Hendri, pihaknya curiga dengan gelagat tersangka, sehingga akhirnya dilakukan tes urin dan hasilnya positif bahwa tersangka mengkonsumsi narkotika. Selain itu, saat digeledah, polisi juga menemukan airsoft gun beserta peluru gotrinya yang diduga kuat digunakan dalam melancarkan aksinya tersebut.
13: Mengaku dari wartawan dan memaksa kepada masyarakat yang diduga menjual minuman keras dengan adanya ancaman kalau tidak memberikan minuman dia akan memviralkan. Adapun terduga pelaku ini mendatangi lokasi dengan keadaan mabuk. Kami melakukan tes urin positif menggunakan amfetamin. Saksi melihat yang menunjukkan ya bahwa si terduga pelaku itu menunjukkan tes.
4: Seorang pedagang jajanan anak diamankan petugas unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Cirebon Kota Kamis siang. Pria lanjut usia itu berurusan dengan hukum setelah kedapatan meraba-raba murid SD yang tengah jajan Kamis siang. Dari hasil penyelidikan sementara, dua orang siswi menjadi korban aksi bejat terduga pelaku.
14: Pria berusia 60 tahun ini berurusan dengan hukum setelah kedapatan melakukan perbuatan tak senonoh terhadap murid sekolah tersebut. Dalam video amatir penangkapan, terdengar suara warga yang memaki pedagang cilung atau aci gulung tersebut. Di hadapan petugas, pelaku mengakui perbuatannya. Pelaku meraba bagian sensitif siswi saat korban tengah membeli dagangannya. Ia pun mengaku bukan kali pertama melakukan perbuatan tak terpuji tersebut. Menyadari tindakan pelaku, korban berteriak panik dan berlari melapor ke guru yang langsung ditindaklanjuti dengan mengamankan pelaku.
15: Korban hendak membeli cilung. Korban menunggu, terduga pelaku kemudian mendekati korban dan melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap tubuh si korban.
14: Saat ini, petugas masih mendalami keterangan dari saksi maupun tersangka terkait kasus pencabulan ini. Penjual jajanan cilung terancam hukuman 9 tahun penjara sesuai pasal 415 tentang pencabulan anak di bawah umur.
4: Realisasi investasi di Kabupaten Subang hingga semester pertama 2026 telah mencapai 10,35 triliun rupiah. Pemkab optimis target investasi sebesar 19,26 triliun dapat tercapai hingga akhir tahun. Bupati Subang Reynaldi Putra Andita menyebut masih ada waktu bagi Pemkab untuk mengejar sisa target investasi hingga penghujung tahun. Namun, tingginya investasi yang masuk ke Subang juga menjadi tantangan, khususnya dalam memastikan pertumbuhan investasi turut membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.
16: Pemerintah Kabupaten Subang mengakui memiliki keterbatasan kewenangan dalam memberikan sanksi maupun mengatur secara langsung kebijakan perekrutan tenaga kerja di perusahaan. Meski begitu, Pemkab Subang tetap berupaya memperkuat sektor ketenagakerjaan, salah satunya melalui pembenahan di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan. Selain persoalan kebijakan perusahaan, karakter industri yang masuk ke Subang saat ini juga menjadi tantangan. Mayoritas industri baru bergerak di sektor berbasis teknologi yang membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian khusus. Karena itu, Pemkab Subang mulai memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi termasuk Politeknik dan Universitas Subang untuk menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Langkah tersebut diharapkan mampu mempersempit kesenjangan antara kebutuhan perusahaan dengan kemampuan tenaga kerja lokal.
2: Kadang kita nih pusingnya gini, urusan tenaga kerja itu, Dinas Tenaga Kerja ini diaturannya tidak ada wewenang yang spesifik. Karena kita apa? Tenaga kerja kita ngasih sanksi nggak bisa, menghukum perusahaan tidak bisa, terus menekan perusahaan tidak bisa. Sekarang saya nih, jadi bupati nih, saya bisa nih, kalau dulu saya bisa ngancam perusahaan, kamu kalau tidak rekrut orang Subang, nggak akan saya keluarkan izinnya. Kalau sekarang izinnya diambil pusat, OSS, jadi saya ngancam gitu deh. Jadi, tapi tetap kita berusaha, Dinas Tenaga Kerja.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Here we go. Prambors 98.4 Bandung, Indonesia number one hit music station.
2: Satu bunga yang bisa aku
3: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Daytime show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on prambors.live.

Ralvi is back on daytime show di Prambors Radio. Gak selesai-selesai nih ngebahas Only Murders in the Building. Gue belum sempat ngebahas salah satu idol favorit gue, yaitu Selena Gomez kalau muda. Selena Gomez di Only Murders in the Building, dari foto-foto yang udah dilihat, dia tampil baru dengan rambut merah waktu lagi syuting di London. Belum jelas ya itu rambut asli, wig, atau emang bagian dari karakter Mabel-nya. Tapi lo tahu sendirilah internet, satu perubahan rambut aja bisa jadi bahan investigasi 3 minggu kalau muda. And knowing Only Murders, gue gak akan kaget kalau warna rambut itu ternyata somehow ada hubungannya sama ceritanya. So, ini kita tunggu-tunggu banget kalau muda. Kapan ya Only Murders ini bakal dirilis?

jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: Masih ada Ralfi kalau muda di Daytime Show on Prambors Radio. Abis ngebahas Only Murders in the Building Season 6 yang syutingnya di London. Dan officially namanya jadi Only Murders in London. Yes, I'm not mistaken. Only Murders in London. Jadi gue abis riset dan mereka akan tayang di tanggal 8 Desember 2026. Tapi habis ini gue punya update tentang satu series yang dulunya film. This movie is a cult classic. Gue nonton film ini dulu agak takut sih sebenarnya, tapi ini film ikonik banget kalau muda. Lo pasti tahu ini film apa, nanti gue bahas.
1: Ralfi orangnya baik.
2: Ralfi seperti abis.
3: Ralfi suaranya seksi.
4: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralfi.
5: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Ralfi orangnya baik.
2: Ralfi seperti abis.
3: Ralfi suaranya seksi.
4: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime.

Daytime Show with Ralphion Prambors Radio. Di jam 1 lagi ngebahas film dan series nih. Ini ada satu franchise yang menurut gue melekat banget sama era 80-an. Tahun 2010-an juga dibikin remake-nya. And ini adalah RoboCop. Tapi sekarang jadi series. Buat mungkin yang lagi dengar dan lo gede di era 80-an nih, atau minimal pernah lihat robot polisi dengan suara "Dead or alive, you're coming with me." RoboCop sekarang balik lagi. Amazon Prime resmi nge-greenlight series RoboCop ini, 8 episode, dan yang bikin menarik, project ini datang dari Blumhouse Atomic Monster, rumah produksinya James Wan. Blumhouse tuh sering banget ngeproduksi film horor kalau muda. Dan ini bukan sekedar nostalgia doang. RoboCop dari awal sebenarnya punya cerita yang lumayan deep soal human technology, corporate power, identity. Jadi gue penasaran banget mereka bakal bikin ini jadi action series biasa atau tetap mempertahankan sisi satire-nya. We'll just have to wait and see kalau mudah. More update on RoboCop coming up.

0: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralphie.
1: The biggest collaborative festival in Indonesia, Idea Fest 2026, powered by Indosat, is back. Selama 3 hari, kamu bakal diajak ketemu lebih dari 500 pembicara lewat 160 plus sesi yang bakal buka obrolan baru, ide baru, dan tentunya koneksi baru. Ada Najwa Shihab, Sherina Munaf, Kunto Aji, Caca Tengger, Panji Pragiwaksono, Vikram Shina, dan masih banyak lagi sosok inspiratif yang siap bikin kamu lihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Jadi, siap-siap datang dengan pikiran terbuka dan pulang bawa insight yang bisa bikin kamu ngelakuin sesuatu dengan cara yang baru. Mark your calendar. 4-6 September 2026. Beli tiketnya sekarang di loket.com/IDFest2026. More info, check dan follow Instagram at IDFestID.
2: Hai LCGeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya, bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Cari teman nonton atau dinner, DM gue @iflar.
2: Daytime Show with Ralphie.

What's up, kalau muda? Alvi is back here on the daytime show on Prambors Radio, still talking about RoboCop. Dan sekarang kita udah tahu nih siapa yang bakal masuk ke dalam armornya dan jadi RoboCop. Dan Stevens namanya. Kalau lo nggak tahu Dan Stevens siapa, lo bisa cari tahu dia dari film atau series Downton Abbey, Beauty and the Beast, Legion. Dia jadi Alex Murphy alias RoboCop. Dan menurut gue ini casting yang menarik banget, karena Dan Stevens itu punya range. Dia bisa charming, bisa creepy, bisa intense, bayangin aja. Dan kita lihat dari CV-nya ya, ada Beauty and the Beast, Legion, Downton Abbey. Tapi pertanyaannya sekarang, bisa gak dia bikin kita lupa sama Peter Weller? Kalau lo gak tahu Peter Weller siapa, ini the iconic RoboCop, RoboCop pertama kalau muda. So that's it on series and movies update. Next hour, it's all about music, the daytime show. Stay tuned and hang tight. Mangkal terus di Prambors.

0: bingung mau ngapain. Gue juga bingung.
1: Ralfi, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralfi.
0: Daytime Show with Ralfi on Prambors Radio. Welcome back, kalau muda. It's the last hour, masuk ke jam 2 siang. Dan di jam 2 ini gue mau ngomongin musik-musik terbaru yang baru dirilis di hari Jumat ini. Jadi kalau lo punya recommendations juga tentang lagu-lagu yang baru dirilis atau album baru yang dirilis hari ini, let me know kalau muda. 0816071022 WhatsApp Prambors.

Daytime show sama Ralphie di Prambors Radio. It's time for New Music Friday. New Music Friday hari ini yang pertama dari Beyonce kalau muda. Today is a Friday, which means satu hal buat para music nerd, new music. Dan minggu ini ada beberapa nama gede banget yang keluarin rilisan baru. Salah satunya Beyonce, Birthday, album keduanya yang pertama kali keluar 20 tahun lalu. Sekarang dirilis lagi dalam versi 20th Anniversary Edition. Jadi kalau lo pernah hidup di era Deja Vu, Irreplaceable, Beautiful Liar, nih semua gue nyanyiin, maaf ya kalau muda. Album ini literally ngajak lo balik ke tahun 2006. Dan kalau lo belum familiar sama Beyonce kalau muda dan lagu-lagu yang lama, ini saat yang tepat buat dengerin 20th Anniversary Edition. Dan gue suka sih, sekarang album anniversary-nya tuh bukan cuman ini album lama yang kita upload lagi, tapi bisa jadi alasan buat satu generasi baru discover album yang mungkin mereka cuma kenal dari 1-2 lagunya. So, Beyonce, Birthday, out now.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.
4: Bro, habis basket gini jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
5: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
4: Tuh belum lagi muka lu minyakan.
5: Gue juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan bro.
4: Yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
5: Emangnya bisa beneran bro?
4: Beneran. Soalnya Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
5: Kok bisa sekaligus semua ya?
4: Iya iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat.
5: Oh gitu.
4: Ada vitamin C buat cerahin dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lo tetap terhidrasi.
5: Pantesan muka lo kayak lebih bersih gitu, bro.
4: Iya dong.
5: Ya udah, gua bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lo dulu lah.
4: Padahal kan lo bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
5: Berbagi tuh indah, bro.
4: Indah buat lo doang kali.
5: Mantep, bro.
4: Men's Biore Acne Bright Care, jerawat nyerah, wajah cerah, bikin lo jadi siap tampil awesome.
6: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Raffi orangnya baik.
3: Raffi seperti abis.
4: Raffi suaranya seksi.
5: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, daytime.

0: Next up on the daytime show with Ralphie is New Music Friday from Ellie Goulding, Knows Too Much. Comeback nih dia kalau muda, baru aja ngerilis album ke-6-nya judulnya I Know Too Much. Dan ini menarik karena Ellie Goulding sendiri ngegambarin album ini kayak musical journal dari satu fase penting dalam hidupnya. Jadi judulnya I Know Too Much itu agak relatable ya. Karena semakin dewasa, sometimes problemnya bukan kita gak tahu apa-apa, justru kita tahu terlalu banyak. Ada orang pernah bilang, gue liat meme satu, the more you F around, the more you found out. Ini persis banget kayak Ellie Goulding. Tahu red flagnya, tahu relationship itu gak sehat, tahu harusnya tidur tapi malah buka Instagram 1 jam 1 pagi, maksud gue. You know what, knowledge is power, tapi kadang knowledge juga bikin overthinking. So, I Know Too Much out now. Dengerin kalau muda dari Ellie Goulding. Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralphie.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Sabrina Carpenter.
3: This is Ella Langley.

What's up kalau muda, welcome back to Daytime Show with Ralfi on Prime Wars Radio. Kalau tadi kita ngomongin rilisan-rilisan dari luar negeri, sekarang gue mau ngomongin rilisan dari dalam negeri. Ada satu band yang kemarin mampir juga ke The Dandies bareng sama Mas Darto, Mas Danang, untuk ngepromoin lagu barunya. Well, udah dirilis beberapa saat sih, tapi baru muter-muter radio, baru ngepromo-promo, dan gue baru dengerin satu lagunya. Enak banget kalau muda, rasanya tuh kayak diajak main gitu. Nanti ya kita bahas ini rilisan dari siapa dan judul lagunya apa. Hang tight.

0: cari teman nonton atau dinner, DM gue @iflar. Mwah.
1: Daytime Show with Ralphy.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
1: Ralphy, si cowok bingung. Daytime Show with Ralphy.

Daytime Show with Ralphy on Prambors Radio, kalau muda. Sekarang dari International Music, gue bawa lo pulang dulu ke Indonesia. Hi-Fi baru aja ngeluarin single terbaru mereka, judulnya Main. Dan jangan ketipu sama judul atau soundnya yang cheerful. Lagu ini sebenarnya ngomongin sesuatu yang cukup dewasa. Gimana caranya berdamai sama keadaan dan tetap nikmatin hidup meskipun gak semuanya berjalan sesuai yang kita mau. Menariknya, ini juga kolaborasi pertama Hi-Fi bareng Widi Puradireja, sekaligus karya original mereka sama vokalis barunya namanya Kay kalau muda, yang baru gabung Hi-Fi kira-kira ya setahun terakhir lah. Jadi kalau lo lagi ada di fase yang rasanya kok gak sesuai rencana gue ya, mungkin lagu Main ini bisa jadi reminder kecil buat lo, gak semua harus dimenangin. Some things just need to be enjoyed.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.
4: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
3: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
3: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
7: Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Bingung mau ngapain?
2: Gue juga bingung.
3: Ralphie, si cowok bingung.
4: Daytime Show with Ralphie.

0: wargi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Guess who's back? Butuh yang hahahihi sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
3: Ngobrolnya lumayan nyambung.
4: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
2: jokes garing.
4: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
5: Oh gitu.
4: Bimnya bimbingan.
5: Belnya?
4: Belnya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
5: Oh.
2: Atau lo nungguin kocret kecret?
6: Yang jadi Spiderman.
7: Iya.
6: Punya?
7: Punya.
6: Usaha?
7: Di mall.
6: Di mall.
7: Gila.
6: Apa tuh?
7: Smart parking.
6: Smart parking?
7: Iya.
6: Dia kan pinter parker.
7: Nah itu, pinter parkir.
8: Wow. Dari waktu lo bangun
9: macet-macetan
8: sampai pusing di tempat berkegiatan,
9: kami siap menemani asal kami dibayar.
2: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
10: Bro, abis basket gini jerawat lo langsung pada nongol semua dah.
11: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
10: Tuh belum lagi muka lo minyakan.
11: Gue juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan bro.
10: Yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
11: Emangnya bisa beneran bro?
10: Iya beneran. Soalnya Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lo sekaligus juga bisa.
11: Kok bisa sekaligus semua ya?
10: Iya iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat.
11: Oh gitu.
10: Ada vitamin C buat cerahin dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lo tetap terhidrasi.
11: Pantesan muka lo kayak lebih bersih gitu, bro.
10: Iya dong.
11: Ya udah, gua bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lo dulu lah.
10: Yeah, padahal kan lo bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
11: Berbagi tuh indah, bro.
10: Yeah, indah buat lo doang kali.
11: Mantep, bro.
10: Men's Biore Acne Bright Care, jerawat nyerah, wajah cerah, bikin lo jadi siap tampil awesome.
12: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: This is Prambors.
2: Prambors.
1: Indonesia.
2: No one hit music station.
3: Oh boy.

0: station.
1: Fan Wars.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Duh, gelang emas gue patah, cincin juga udah nggak muat. Jual di mana ya?
3: Hah? Masa lo nggak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
2: Hah? Emang bisa?
4: Ya bisa dong. I Love Emas, lover nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain, kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Solo, Palembang, dan akan buka cabang baru di berbagai kota di Indonesia. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas.
5: Jual emas harga puas.
6: Panggilan buat kaula muda yang ngakunya pemberani. Red light, green light sekarang bukan cuma ada di layar kaca, tapi beneran ada di Jakarta. Cobain langsung sensasi menegangkan dari Squid Game yang berlokasi di Agora Mall lantai 1. Di sini kalian bisa ngerasain langsung ikutan permainan-permainan ikonik dari Squid Game dengan set tempat yang super realistis. Ajak geng kalian buat buktiin siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Untuk pembelian tiket Squid Game Experience, kalian bisa kunjungin website squidgameexperienceid.com dan pantau update-nya di Instagram sidequest.worlds. Siap-siap masuk ke dunianya Squid Game ya!
7: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: This is Prambors.
4: Prambors.
3: Indonesia.
4: Number one hit music station.

0: Prambors News. Hai kalau muda, sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. First Look, Descendants of the Sun versi Indonesia tampilkan Dian Sastrowardoyo dan juga Reza Rahardian. First Look dari film Descendants of the Sun versi Indonesia akhirnya dirilis. Lewat Instagram sutradara Hanung Bramantio dan Dian Sastrowardoyo, foto stills dan behind the scene dari film tersebut di-share, memperlihatkan Dian Sastrowardoyo bersama Reza Rahardian dalam karakter mereka. Hanung juga mengungkapkan bahwa First Look berdurasi 100 detik dari film adaptasi tersebut akan ditayangkan secara eksklusif di Idea Fest. Hanung bersama seluruh cast juga akan hadir dalam sesi tanya-jawab untuk membahas proyek film tersebut. FYI ini kalau udah, Descendants of the Sun merupakan drama Korea yang pertama kali tayang pada 2016 yang menceritakan kisah romantis dengan latar dunia militer yang sebelumnya sukses secara global. Dalam versi aslinya, cerita berfokus pada hubungan antara seseorang tentara dan juga tenaga medis yang dipertemukan di tengah situasi konflik dan bencana. Namun belum banyak detail yang diungkap tentang bagaimana cerita tersebut akan diadaptasi ke dalam konteks Indonesia. Kita lanjut ke berita kedua kalau muda. Akun resmi NASA soroti Karhutlah Indonesia sebut asap mulai meluas dan aktivitas kebakaran meningkat tajam. NASA ikut menyoroti kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah yang tengah terjadi di Indonesia setelah citra satelitnya memperlihatkan asap menyelimuti sebagian besar wilayah Indonesia hingga Malaysia. Dalam laporan Peatland Fires Darken Skies in Indonesia, NASA secara khusus membahas kebakaran lahan gambut yang sulit dipadamkan dan menghasilkan polusi dalam jumlah besar. Citra yang diambil satelit Aqua pada awal September ini memperlihatkan sejumlah titik merah dari pengamatan MODIS, instrumen satelit yang dapat mendeteksi panas dari permukaan bumi. Titik-titik tersebut menunjukkan lokasi dengan suhu tidak biasa yang mengindikasikannya adanya kebakaran. NASA menjelaskan kebakaran gambut bisa membara pada suhu rendah dan menjalar di bawah tanah sehingga sulit dipadamkan. Dampak asap juga dirasakan hingga negara-negara tetangga. NASA menyebut asap telah menyebabkan berbagai gangguan di Indonesia dan kawasan sekitarnya. Di Indonesia, masyarakat dilaporkan terpapar asap berbahaya, beberapa sekolah beralih ke pembelajaran jarak jauh, 9 taman nasional ditutup, hingga sejumlah penerbangan terlambat akibat asap tebal. Sekian dulu kalau menurut untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. Genus. Genus.
2: Iya, Julio.
3: Genus.
2: Apa, Julio?
1: Siaran yuk.
2: Ayo.
4: Tango with Julio Genus.
2: Tango on Prambors Radio.
1: Hey, kalau muda, ketemu lagi dengan dua penyiar senior Prambors.
2: Julio, lo berhenti ya kayak gitu ya. Gak ada ya. Astagfirullah.
1: Barusan pas gue ngomong itu, gue merinding bener-bener dari kaki sampai leher.
2: Lo kebayang gak kalau kayak Mas Darto denger atau kayak Cici Panda.
1: Cici Panda Yuda juga parah. Cici Panda juga dibalik rasa-rasanya ya. G1 itu udah gak dengerin Prambors lagi deh.
2: Ya enggak, tapi tetap aja kayak Ari Daging.
1: Hey, kalau pernah ketemu dengan senior announcer, aduh takut. Itu Gino yang nyuruh gue ya. Oke.
2: Gue hari ini Julio siaran sendirian.
1: Eh, enak aja, jangan gitu dong.
2: Senior mah bisa menguasai medan.
1: Itu namanya wartawan reporter. Kalau ngomong-ngomong menguasai medan
2: supir Surabaya, akap. Makassar bisa semua dikuasai.
1: Genus, udahlah lo tahan dulu emosi lo, tuh udah hari Jumat.
2: Baru mulai siaran udah dilepas perkakas mic-nya.
1: Kok bisa sih udah lepas mic gue, teman-teman? Baru juga opening.
2: Opening.
1: Gen. Tadi pas gue lihat Genus di ruang siaran, kalau mudah setelah rasanya kayak 2 minggu ya, apa seminggu ini tuh muka dia abu-abu.
2: Parah coy.
1: Tadi masih ketemu gue mukanya senyum, sumringah.
2: Ih parah loh, gue juga ngerasa mood gue hari ini bagus banget.
1: Apa gue, tuh? Mood gue gak lu tanya.
2: Loh, gue pikir gue harus cerita dulu, elaborate.
1: Nanti.
2: Oh, gimana mood lo? Muter-muter?
1: Muter, udah enggak. Muter udah enggak, tapi ya happy hari ini.
2: Tapi di hari ini gue merasa kita berdua kayak udah enggak begitu bindeng, udah enggak batuk-batuk.
1: Sama.
2: Jangan jinx. Siapa yang ngomong tadi?
1: Lo. Saudaraku juga tadi bilang kayaknya lo udah enggak batuk-batuk, terus gue bilang kayak emang kucing ternyata istirahat, teman-teman.
2: Iya.
1: Istirahat.
2: Istirahat,
1: ya.
2: Istiqomah.
1: Istighosah.
2: Istighfar. Kita mau absen dulu lah kaula muda, since kita belum live TikTok juga. Nanti kan kita baru live jam 5.
1: Betul.
2: Nah, jadi sekarang kita mau ngajak kamu absen via WhatsApp. Siapa yang lagi dengerin Genus dan Julio, siapa yang sudah on air.
1: Nah, jadi silakan absen ke 0811-607-1022. Sekaligus gue mau tanya deh kaula muda, ada gak yang tadi pagi ke kantornya naik KRL, naik kereta?
2: Bener.
1: Atau naik commuting? Karena katanya tadi pagi itu ada kereta anjlok. Jadi absen ke WA kita 0811-607-1022 kaula muda ya.
2: Iya, kita pengen tahu siapa yang kena imbas.
1: Betul. Mungkin bisa kita telepon juga nanti abis ini langsung kita on air di Prambors. Kamu on air 8 kota, your famous brother sister.
2: Keren. Ayo kita barter exposure teman-teman.
1: Ditunggu ya.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.

0: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Podia Bala Prambors, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Raffi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors, Prambors.life.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Kenapa sih nggak ada yang WhatsApp aku?
1: Ada loh.
0: Mana buktinya?
1: Nih, dari Azhar Asyari katanya, Ciawi, Jakarta, hadir.
0: Oh iya, oh kamu tuh udah buka.
1: Udah.
0: Tadi aku pikir nggak ada yang WhatsApp, soalnya kan biasanya kalau ada yang WhatsApp ada notifikasi, ternyata ada dibuka-bukain.
1: Bahkan udah gue ketik-ketik kayak halo, mau on air nggak gitu.
0: Dibales nggak?
1: Balas, katanya Min, sorry banget lagi nyetir, aku emang temanya safe drive. Oke lah Azhar Asyari, siap. Dari Lukman katanya, absen lagi dengerin sambil macet di tol. Tol mana? Tadi gue dari...
0: Tol sih forever macet gak sih?
1: Iya, tapi kalau tol Bintaro Jakarta tuh harusnya jam segini gak macet.
0: Kalau Bintaro ke Jakarta gak macet. Jakarta ke Bintaro mungkin sudah mulai merambat.
1: Linglung kaula muda. By the way kan tadi sempat gue bilang ya, buat yang tadi pagi naik KRL, coba kasih tahu kita.
0: Telen dulu.
1: Sorry keselek. Soalnya tadi pagi itu KRL Bogor Jakarta anjlok di stasiun Jakarta Kota kaula muda.
0: Sedih banget deh. Maksud gue, lo tau gak sih perasaan di mana lo tuh udah tahu nih naik KRL kan pasti tuh bakal rame lah, sesek lah, ngantri lah. Terus lo udah niat lo mau kerja, anjlok lah kamera keretanya.
1: Nah itu dia. Jadi kereta relasi Bogor Jakarta Kota itu anjlok di Jumat tadi pagi kaula muda. Ini terjadi saat kereta hendak masuk ke jalur 9 stasiun Jakarta Kota. Nah, terus akhirnya seluruh penumpang dalam kereta yang ramai banget itu pasti dievakuasi.
0: Mm-hmm.
1: Nah, terus so far KAI Komuter mastiin seluruh penumpang dalam kondisi aman, tidak ada yang mengalami kondisi membahayakan. Akibat insiden ini, perjalanan komuter lain menuju stasiun Jakarta Kota mengalami keterlambatan. Tentu petugas dan kereta penolong udah dikerahkan ke lokasi untuk menangani KRL yang anjlok gitu.
0: Tuh jamnya jam ini banget lagi. Jam bener-bener orang berangkat kerja 8.44.
1: Asli.
0: Jam 8.44 penumpang dari Jakarta Kota yang mau ke Bogor itu cuma bisa pakai kereta dari jalur 10 atau 11.
1: Nah terus udah gitu akhirnya ada rekayasa jalur nih Genus. Jadi perjalanan KRL Bogor ke arah Jakarta Kota sementara hanya sampai stasiun Jakarta dan stasiun Manggarai. Lalu kereta kembali ke Bogor. Jadi Manggarai itu bakal penuh banget.
0: Tadi dikasih lihat sama NB videonya. Ya Allah, penuhnya kayak mau masuk stadion nonton Coldplay.
1: Nah, itu
0: segitu
1: dia.
0: Segitu dan seseknya. Semoga kaula muda hari ini yang mengalami hal tersebut, kerjaannya dimudahkan, rezekinya dibanyakkan, pulangnya juga diberikan keleluasaan.
1: Amin. Kita juga mau nyapa nih buat
0: E-Dragon
1: kayaknya. Dia bilang absen lagi dengerin sambil jalan pulang kerja di udara Perth yang masih dingin-dingin semriwing menyambut spring.
0: Hah? Sombongnya.
1: Ini bulan apa ya? 9 ya? Oh iya benar-benar menyambut spring.
0: Enggak sih E-Dragon, kamu gak sombong, aku aja yang iri.
1: Hello mate.
0: Tadi gue pakai jaket jeans kan. Terus Baldo bilang, lu ngapain kamu pakai jaket jeans, hari ini panas banget. Terus gue kayak, enggak panas, dingin. Ya setelah gue pikir-pikir kan, gue dari pagi di Golden Days. Golden Days walaupun gue di dapur, dapurnya juga tidak pernah panas. Pas gue naik ojek dari Dharma Wangsa ke sini sih lumayan hangat sih, say.
1: Betapa hangatnya Jakarta dan beratnya udara kita. Gue konser nih sama udara Jakarta apa?
0: Tapi sampai hari ini lo tetap gak pakai masker kan?
1: Apa gue jadi presiden aja apa? Oh masker gue ada di tas. Masker gue ada di tas, jadi nanti kalau kan kenapa kagak gue pakai? Karena gue udah lagi dalam ruangan.
0: Iya.
1: Jadi akan gue pakai ketika kayak gue di keramaian gitu, kayak di mall cih.
0: Lah di mall juga dalam ruangan. Emang mall lo outdoor?
1: Ya siapa tahu kalau kita lagi di PVJ yang buat yang di Bandung.
0: Gini.
1: Citos.
0: Gue tarik mundur pembicaraan kita. Tadi sempet segelintir kata keluar dari mulut lo. Apa gue jadi presiden aja? Yuk kita elaborate masalah itu. Jangan lo tinggal.
1: Ya jadi presiden.
0: Lo yakin?
1: Enggak.
0: Iseng gak mau aja. Ya, kayaknya jadi presiden adalah pekerjaan nomor satu di dunia yang sangat amat tidak mau gue lakukan.
1: Gue benar-benar dengan situasi yang sekarang, gue benar-benar makin yakin adalah kalau gue merasa gue tidak mampu, ini bukan hanya ingin ya, karena ingin sama mampu kan beda ya. Kayaknya ketika kita ingin mencalonkan diri kita sebagai ketua apapun atau presiden gitu ya, atau ketua OSIS gitu, kayaknya selain lo ingin atau tidak, lo harus cari tahu lo mampu atau tidak. Karena kalau sampai lo gak capable terus lo akhirnya maju, itu error tuh. Misalkan lo jadi ketua OSIS nih.
0: Betul.
1: Terus ternyata lo tidak bisa mengimbangkan skill organisasi lo sama skill memimpin lo. Ketika lo jadi ketua OSIS, ya prestasi lo di bidang akademis juga
0: hancur.
1: Berbahaya. OSIS-nya dan anggota lo juga
0: berantakan.
1: Iya, acak-acak adut gitu, karena emang ternyata lo tidak mampu tapi lo ingin gitu.
0: Selamat sore juga untuk Narto Karjono.
1: Halo Nakar.
0: Yang udah absen juga ke WhatsApp-nya Prambors.
1: Ma.
0: Yang masih bertanya-tanya kok kita enggak live di TikTok. Sebentar ya Kawula Muda, nanti jam 5-an kita akan live.
1: Jam 5-an kita akan live, kita bakal mengundang sound horek di sini ya.
0: Aku takut banget, kacanya pecah, MRT-nya geter.
1: MRT geter juga keparahan sih. MRT
0: di seberang. Ya udah, jangan kemana-mana Kawula Muda. Yes. Ada Genus dan Julio di Tenggo.
2: Kawula Muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Prambors.
3: Bro, habis basket gini jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
4: Iya nih, gua jadi gak pede nih.
3: Tuh belum lagi muka lu minyakan.
4: Gua juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan, bro.
3: Yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
4: Emangnya bisa beneran, bro?
3: Beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
4: Kok bisa sekaligus semua ya?
3: Iya iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat.
4: Oh gitu.
3: Ada vitamin C buat cerahin dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lo tetap terhidrasi.
4: Pantesan muka lo kayak lebih bersih gitu, bro.
3: Iya dong.
4: Ya udah, gue bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lo dulu lah.
3: Padahal kan lo bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
4: Bagi tuh indah, bro.
3: Indah buat lo doang kali.
4: Mantep, bro.
3: Men's Biore Acne Bright Care, jerawat nyerah, wajah cerah, bikin lo jadi siap tampil awesome.
5: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

0: Radio, Kaula Muda masih barengan sama Julio, sama Genus. Tadi kita ngajak Kaula Muda buat absen ya.
1: Yo.
0: Nih, yang sudah absen di WhatsAppnya Prambors 0811-607-1022. Ah, apa itu Pak?
1: Buat Genus.
0: Oh, makasih ya Pak.
1: Paranto baik banget sih.
0: Iya Pak, kok gak pesan.
1: Paranto makanan Genus aja dibawain ke atas. Padahal duh, bukan makanan Julio.
0: Baik kali. Makanya gue juga kaget kayak aku kagak pesan. Nih, dari Damar katanya, halo ikut absen ya. Aku Damar. Damar lagi di mana bro, Damar? Terus dari Ade Putri katanya, halo, aku lagi dengerin Tenggo sambil OTW jemput anak di daycare. Baru aja Tenggo balik dari kantor.
1: Keren.
0: Wow.
1: Semangat untuk ibu-ibu yang hebat seperti kamu, masih kerja, jemput anak dan segala macam, masih dengerin kita.
0: Betul.
1: You are an inspiration girl.
0: Nah, ini kalau muda sekarang di telepon ada Abe yang katanya pengen ikutan absen. Halo Abe.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Abe. Sore.
0: Sore, Be. Lagi di mana, Be?
2: Lagi di Blok M, nyari pom bensin susah banget.
1: Pom bensin dekat Blok M itu paling dekat di Gandaria. Sebelum lampu merah.
0: Nah, tapi arah lu kemana dulu?
2: Udah ke Senayan City, cuman backslide-nya nggak ada, lagi kosong.
0: Oh iya coy, pom bensin kalau di Bintaro juga itu lagi ngantri banget deh. Gue nggak tau kenapa di beberapa pom bensin tuh
1: BP ada BP nggak? Di Sinabung tuh ada BP tuh belakang rumah gue. Dekat dari Senayan City.
2: Iya, sini lagi nyari-nyari aja sih dari tadi.
1: Gas. Jadi lo arah ke arteri Pondok Indah gitu, Be. Nanti lewatin tuh.
2: Iya.
0: Be, by the way, kan lo lagi di jalan nih. Gimana keadaan Jakarta di jam 4:30 ini nih?
2: Masih cukup lancar ya daerah-daerah Blok M ini ya. Pastinya udah macet nih jam-jam segini nih.
0: Soalnya gue tuh lupa dari kapan, kayaknya setiap Jumat itu ASN itu beberapa di WFH-in.
1: Okay.
0: Jadi emang udah terkenal di kota-kota itu Jumat itu tidak begitu macet. Apa, Adrian?
1: Long weekend.
0: Lu pegawai kantoran swasta, Adrian. Daftar BGN kalau mau libur dong Jumat. Oh, Kak, Abe juga swasta?
2: Swasta juga.
0: Oh, ini lo lagi OTW mau pulang atau lagi mau nongkrong, Be?
2: Mau pulang tapi nyari pom bensin dulu, susah banget. Yeah. Tadi.
1: Ya udah, Be, kalau gitu semoga cepat ketemu. Semoga perjalanan pulang enggak macet-macet amat, bisa cepat istirahat ya, Be. Yeah.
0: Cukup ya bensinnya. Ya,
2: terlalu.
1: Sama-sama.
0: Amin ya Allah. Kasih. Abe lu juga ya. Dah, Abe.
1: Itu kalau emak gue ditelepon lagi tuh sama dia, kenapa mama belum selesai ngomong sudah dimatikan?
0: Halo, maaf ya tante.
1: Maaf ya Abe.
0: Nih ada lagi Yusuf di WhatsApp kita. Halo, ikut absen ya Yusuf. Lagi dengerin Tenggo Kaula Muda.
1: Selamat sore Yusuf. Okay. Menurut lo semua orang yang namanya Yusuf dipanggil Ucup nggak?
0: 80% pasti dipanggil Ucup.
1: Iya sih?
0: Iya benar.
1: Iya kan?
0: Iya betul. Ada enggak ya yang kayak dipanggil
1: betul, Yusuf? Betul katanya.
0: Oh.
1: Kata Yusuf langsung balas WhatsApp. Iya betul.
0: Yusuf, lo mau kita telepon enggak? Yusuf mau enggak on air di Prambors? Lagi pengen deh, mumpung kayak ini hari Jumat santai ya, kita tuh kayak ngobrol-ngobrol sama kaula muda.
1: Coba kayak itu send telepon request.
0: Utari Dwi mau nih kita telepon nih. Oke, Utari Dwi, kita send request ya. Tolong di accept. Oh, dibalas sama Utari Dwi. Kita akan teleponan bareng sama Utari Dwi.
3: Halo.
1: Selamat sore Utari.
3: Selamat sore.
0: Wow. Suaranya seger banget. Kamu lagi di mana Utari?
3: Lagi di jalan. Aku baru kelar gym, mau jemput anak pulang sekolah.
0: Wah, wow, benar-benar ibu-ibu jaksel ya.
1: Parah-parah.
3: Enggak, aku di Medan.
0: Oh, Medan.
1: Oh, Medsel, Medan Selatan.
0: Medan Selatan, mantap.
1: Oh. Utari, aku udah sebulan nih gak nge-gym, aku rungsing.
3: Ah, kamu gimana sih? Layu dong ototnya.
0: Layu juga parah kata gue. Otot layu juga kayak bunga sepatu.
1: Gimana nih Utari, soalnya aku dari kemarin tuh pagi-pagi selalu masak kerja. Sementara kalau tempat aku yang biasa aku olahraga, kelas paling paginya tuh jam 9. Aku udah gak sempet, jadinya aku gak nge-gym, aku stres. Kamu nge-gym seminggu berapa kali?
3: Aku bisa 4 kali sih, 5 kali. Tapi minggu ini aku tuh lagi banyak liburnya, soalnya kebetulan anak aku lagi sakit dan lumayan serius. Ya, jadi ini dia baru ini mas sekolah. Jadinya baru mulai nge-gym di minggu ini, aku baru mulai hari ini nge-gym.
0: Pokoknya
3: gak sih tadi aku.
0: Pokoknya get well soon buat anaknya Utari. By the way, kamu nge-gymnya sering amat PT?
3: Bukan.
0: Oh, emang demen.
1: Julio, kita juga olahraga 4 kali 5 kali seminggu kali.
0: Iya, kan gue PT.
3: Bukan demen. Demi menciptakan body goals meskipun sudah menjadi ibu-ibu.
0: Oh, keren.
1: I like the spirit. I love it.
0: Tapi walaupun kamu suka dugem, sorry. Maaf.
3: Sudah lewat masanya.
0: Iya. Sorry. Walaupun kamu suka nge-gym, tapi suka makan juga dong.
3: Aku memang suka makan, tapi berat badan aku nggak naik-naik. Kebetulan aku emang program bulking.
0: Enak banget.
3: Aku emang bulking.
0: Oh, bulking.
3: Aku program bulking, benar.
0: By the way, kasih tahu kita dong kuliner Medan. Jadi kalau misalkan kita ke Medan atau mungkin ada kaula muda baru landing Medan, apa yang harus mereka makan malam ini?
3: Apa ya di Medan kalau makan malam nih, makan malam banget nih, maksudnya bukan yang kalau makan malam banget ya paling mie ayam sinar utama atau kalau dessert-dessertnya gitu pancake nelayan sih.
0: Gua tuh pernah ke restoran seafood ya, yang dia tuh jual segala dia seafood, dia terus yang abang-abangnya pakai kayak gerobak gitu, terus dia
3: di
0: juga
3: mana?
0: Dia juga jual dimsum di Medan. Orang-orang
3: tahu. Banyak yang begitu.
0: Tuh, kan? Namanya apa ya? Sinar dunia ya, bukan nelayan ya?
1: Sinar dunia, buku tulis. Sindu.
0: Benar, nelayan kali ya namanya. Iya bukan sih?
3: Berarti tadi enggak nelayan tuh enggak pakai gerobak. Dia di mall-mall biasanya.
0: Loh. Enggak, ini emang di mall-mall maksudnya gerobak tuh si waiternya bawa kart gitu loh.
3: Iya.
0: Bener
3: iya,
0: kan, nelayan kan?
3: Iya, nelayan itu.
1: Nah. Berarti nelayan, terus mie
3: segalanya
1: ayam.
3: Segalanya dia, segalanya ada.
1: Mie ayam apa tadi, Utari?
0: Sinar utama.
1: Sinar utama sama pancake di?
0: Nelayan.
3: Di nelayan,
0: gitu,
3: dimsum, pancake. Iya, benar.
0: Oke, siap. Thank you ya.
3: Iya, sama-sama.
1: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Stay for more on Prambors.
1: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Kena macet.
2: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah, emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia.
2: Emosian, marah terus hidup lo.
0: Tenggo with Julio Geno.

0: Tenggon Prambos Radio, Genus dan Julia Kaula Muda kembali.
1: Yes.
0: Yang masih apa ya? Masih bingung soalnya tadi gue bisa sedih banget membaca berita si orangutan itu loh.
1: Iya, kalau mudah.
0: Orangutannya kan ditemukan pingsan, terus katanya sekarang dia meninggal. Gue kayak ya Allah, gue pengen minta maaf. Tapi kayaknya insya Allah bukan salah gue.
1: Iya benar sih.
0: Tapi kayak aduh maaf banget ya, gue mengecewakan lo gitu sebagai manusia, gue mengecewakan lo sebagai penghuni asli hutan di sana.
1: Iya benar. Dan atau kalau gini aja Genus, abis ini kita bakal update perkembangan
0: ya
1: kebakaran hutan di Kalimantan. Karena gue nggak tahu kenapa ya. Sekarang tuh kalau gue scroll sosmed tuh udah nggak begitu banyak tuh update-nya, misalkan gempa di NTT gue udah jarang lihat.
0: Iya.
1: Terus
0: di algoritma kan?
1: Iya.
0: Setuju gue.
1: Karhutla, nah kebakaran hutan ini masih lewat tapi dari media-media luar gue, karena ada beberapa hal yang terjadi di luar dengan negara kita, misalkan kayak negara kita tuh mau dibawa kayak ke Mahkamah Agung apa
0: Mahkamah Agung iya tapi gue ngerti
1: iya, yang kayak
0: Singapura, UNESCO, Malaysia,
1: iya,
0: Filipina.
1: Semacam iya, mau kayak ngebahas kayak ini Indonesia gimana nih kebakaran hutannya gitu.
0: Iya, betul.
1: Abis ini deh.
0: Stay tune ya Kaula Muda.
1: Yes.
2: Kaula Muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Tango with Julio Genus on Prambors.live.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Kaula Muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
6: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors Channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
7: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
6: Special performance yang bikin merinding.
8: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
6: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
9: Hai Kaula Muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors mangkal lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget, dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
10: Prambors mangkal lagi.

0: Genus dan Julio kembali ke Aula Muda mau mengupdate soal bencana karhutla Indonesia ya, karena ada sebuah foto yang benar-benar bikin is this my country? What is happening right now?
1: Benar-benar fotonya bikin gue sesak napas ke Aula Muda. Jadi lo bisa lihat di akun X-nya NASA Earth ya. Terus ada kayak foto pulau Kalimantan dari atas, itu benar-benar real image Genus, di foto dari atas.
0: Yeah.
1: Pulau Kalimantan benar-benar satu pulau itu ditutup asap, coy.
0: Lihat
1: terus
0: lagi,
1: sampai Julio. Sekitar-sekitarnya gitu apa?
0: Lihat lagi, mau lihat lagi.
1: Cukup enggak ya nih kayak gitu. Benar. Jadi kalau muda itu benar-benar kayak sepulau-pulau benar-benar dibungkus asap, itu bukan awan, itu asap.
0: Iya benar. Jadi benar-benar apa ya? Lu ngelihat, lo kebayang nggak, lo ngeliatin foto nih pulau itu dari jauh banget, lo berasa seseknya, apalagi lo ada di dalam pulau itu.
1: Nah, terus ini ada captionnya nih dari si NASA, katanya dia bilang this image from NASA's Aquas satellite shows smoke covering much of Indonesia and Malaysia on September 1st. Red dots have been added where the satellite's instrument detected thermal anomalies of fire. Terus dibilang juga fires are smoldering in Indonesia, which is in a severe and widespread drought. Ampun.
0: Pak, teacher.
1: Ya. Yeah.
0: Please translate.
1: Intinya adalah kayak dibilang, jadi kayak ini adalah foto NASA dari aqua satelit kita nih, nunjukin asap itu benar-benar sudah nutupin sebagian besar dari Indonesia sama Malaysia, khususnya bagian Sarawak.
0: Yeah.
1: Di 1 September titik kebakarnya terus bertambah gitu.
0: Ini adalah foto hasil tanggal 1 September kemarin. Iya, ya Kaula Muda.
1: Betul.
0: Emang situasinya serius, semakin serius. Apalagi diantaranya ini adalah kebakaran lahan gambut tropis gitu. Jadi ya itu terkenal lebih sulit dipadamkan. Karena apinya tuh membara perlahan sampai ke bawah tanah. Jadi bukan cuman pohon atau atasnya doang kebakaran. Enggak, tapi rootsnya bawah tanahnya itu on fire. Makanya serem, sesusah ya itu di...
1: Terus yang paling parah, gue lihat kayak ada foto di sosial media gitu. Terus jadi si hutan-hutan yang udah terbakar itu kan udah abis nih.
0: Yeah.
1: Abis terbakar udah kan? Ditanamin bibit-bibit sawit.
0: Sumpah loh.
1: Plot twist.
0: Maksud gue gini. Sabar weh. Kayak beritanya belum kering weh. Tanahnya masih berasap weh.
1: Enggak, itu kan berarti justru dicurigain adalah itu dibakar. Jadi ini tuh bukan kayak cuaca kemarau juga memang ada pengaruhnya, tapi karena hal itu dicurigain bahwa ini tuh berarti memang ada yang bakar.
0: Biarin aja tuh tanah bawahnya masih kebakar. Mati tuh bibit-bibitnya.
1: Aduh, itu dia.
0: Udah, kita stop yuk. Nggak mood gue. Ini hari Jumat, kita harus bersenang-senang.
1: Iya,
0: ini terlalu parah, terlalu nggak mood, kicau mania.
1: Terlalu dar der dor nang meng nong. Ya udah deh, kalau kita langsung aja ke jam 5 kali ya. Kita bakal puterin lagu-lagu party ya. Khusus hari Jumat kita bakal memutarkan DJ Martin Garrix back to back.
0: Ini kalau gak salah kita memutarin mixtape-nya DJ Ulio kan?
1: DJ Ulio juga parah.
0: Ini adalah mixtape yang nanti akan dimainkan prime time di stage paling besar Pesta Pora.
1: Jangan. By the way, lucu banget deh Genus. Setahu gue Jakarta Warehouse Project itu dia nge-spill 3 performa tapi dengan cara yang sangat unik. Lucu banget.
0: Oh iya?
1: Iya. DWP. Gue lihat kemarin.
0: Nanti kita ceritain ya.
1: Bener.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah,

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Tango bareng Julio dan Genus.
1: Senin sampai Jumat, jam 4 sore sampai jam 8 malam.
2: Stream now on prambors.live.

0: Prambors News. Hai kalau muda, sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Jembatan Ampera Palembang kini resmi disahkan sebagai cagar budaya nasional. Kementerian Kebudayaan menetapkan ikon kota Palembang, Jembatan Ampera, sebagai cagar budaya nasional pada September 2026. Penempatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan terhadap warisan budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan juga kebudayaan bangsa. Jembatan yang membentang di atas Sungai Musi ini dibangun pada tahun 1962 dan memiliki panjang sekitar 1.117 meter dan lebar 22 meter. Jembatan Ampera kemudian diresmikan pada 10 November 1965 dan sejak itu menjadi salah satu ikon yang lekat dengan identitas kota Palembang. Kini, status tersebut semakin menegaskan posisi Jembatan Ampera bukan hanya sebagai penghubung kawasan Palembang Ulu dan Ilir, tetapi juga sebagai bagian penting dari warisan sejarah dan budaya Indonesia. Lanjut ke berita kedua kalau mudah, NTRL dan juga Sukses Lancar Rezeki akan menggelar tur bertajuk Tur Bapak Anak ke sejumlah kota berbeda. Gak cuma sekedar tur biasa, rangkaian pertunjukan ini membawa misi untuk membantu guru honorer di setiap kota yang disinggahi. Tur akan dimulai di kota pertama yaitu adalah Yogyakarta pada 19 September 2026, kemudian berlanjut ke Madiun, Lampung, Purwokerto, Bekasi, dan juga ditutup di Jakarta. Di setiap perhentian, NTRL dan juga SLR akan melelang merchandise yang ditandatangani seluruh pengisi acara. Hasil lelang tersebut nantinya dialokasikan untuk membantu guru honorer di tempat tur berlangsung. Sekian dulu kalau mudah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors
1: News. Halo.
2: Iya, sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
2: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
2: Satu orang aja, saya.
1: Oke, langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
2: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
3: Ini Julinya.
1: Dih, kerja lo sini.
4: Tango with Julio Genus.
5: Tango on Prambors Radio.
1: Jam 5, jamnya ngemil-ngemil nih.
5: Udah. Ini kalau jam-jam segini ya, biasanya di TikTok live ini lagi pada heboh nanyain kita makan apa.
1: Laper tahu, ini kan kayak belum waktunya makan malam, tapi udah cukup jauh dari makan siang.
5: Untuk perut-perut model Hyrox kayak aku gini.
1: Nggak, aku kira untuk perut-perut model kayak aku.
5: Untuk perut-perut empasi kayak aku gini, jam-jam lebih itu udah harus di sumbat.
1: Benar,
5: biasanya
1: benar.
5: Dulu waktu gue lagi gak siaran, oh ya jam segini mah gue udah otw ini, Genus, gue udah otw restoran fast food. Gue udah kayak, Mbak, es krim, nugget.
1: Es krim sama nugget?
5: Iya, gak tau kenapa gue tutup ke restoran fast food ya. Gue pasti, Pak, ini yang pasti selalu gue pesan, mau apapun konteksnya. Mau lu konteksnya lagi ngemil, mau lu konteksnya makan malam, mau lu konteksnya pulang dugem, pasti ada nugget, ada es krim.
1: Lucu, karena sekitar 10 menit
5: Thank
1: yang lalu
5: you. Pas udah baik yang bilang aku lucu.
1: Benar, karena sekitar 10 menit yang lalu pas aku bilang sama produser NB kalau go to fast food aku adalah kentang, kamu juga bilang, wah sama banget, gue juga kentang titik.
5: Iya,
1: nah, jadi
5: sama.
1: Jadi es krim sama nugget nih hal baru nih, karena tadi dia ngomongnya gak gini, tapi gak apa-apa.
5: Soalnya kentang tuh nomor satu sebenarnya.
1: Nah, terus tapi kenapa dia nomor satu terus dia dicoret?
5: Kalau lo juga gue kentang, lo kentang, kita diterus selingkuh nanti sama kalau lo udah gini.
1: Kalau kita berdua kentang, yang seneng siapa? Ya. Tanggung banget. Gini, gue tuh adalah French fries connoisseur.
5: Apa ya French fries connoisseur?
1: Gue tuh pemerhati, penikmat, dan peneliti kentang.
5: Oke.
1: Kayak gue selalu bilang kalau misalkan kita boleh cuma makan satu makanan di dunia ini tanpa memedulikan kesehatan ya. Jadi cuma kayak ya udah satu makanan aja tiap hari, gue akan pilih kentang goreng.
5: Gua
1: French fries.
5: Tapi gue tuh gak sering.
1: Untuk cowok-cowok awet muda kayak kamu pas banget ya.
5: Bener.
1: Makan nugget-nugget ya.
5: Kunci muka seger dan badan singset. Chicken nugget. Lo kentang ya
1: bener-bener. Kentang gila. Gue tuh suka banget kentang yang baru mateng terus garamnya banyak, yang asinnya tuh borderline. Aduh. Bikin bibir lo perih tapi asin tapi gak keasinan. Aduh.
5: Oke.
1: Okay. Gue mau banget now.
5: Kentang fast food lo pilih yang M, pilih yang K atau yang B?
1: Coy, ya M lah. Gue yakin 80% orang di Indonesia akan bilang kalau kentang M tuh enak banget.
5: Duh, Genus, kita harus stop omongin ini. Kalau mudah harus
1: kan?
5: Ini kita harus hentikan di sini sekarang. Abis ini aja kita mau nanya sama lu masalah go food to go. Go food to fat.
1: Go
5: food to test.
1: Apa? Ini adalah fast food to go.
5: Fast food to go, betul.
1: Fast food to go. Lo makan fast food, makannya apa? Tapi abis ini ya kaulah muda, kita obrolinnya.
6: Kaulah muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Dah, ini Rida Gings. Yes, Prambors Mangka lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadiabalanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya, kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

0: Tenggo on Prambors Radio kalau muda. Ayo kita om kita bahas sekarang juga. Enggak mau tahu, enggak boleh kita tunda-tunda. Cepet Neng.
1: Kenapa?
0: Neneng PA.
1: Julio stop ya, biar aku neneng PA.
0: Loh, PA kan adalah
1: aku neneng PO.
0: Itu lo parah. Loh, itu parah.
1: Lo kan gue punya jualan makanan yang memang itu harus di pre-order. Harus di pre-order lo. PO kan bukan huruf yang lain ya, P, pre, order.
0: PA lebih bagus, neneng PA, pretty Asian.
1: Pretty, iya kan? Pretty Asian.
0: Ya, betul.
1: Tapi kenapa ya kalau kayak mesen fast food itu sangat amat terkorelasi sama night out. Ya enggak sih? Lo misalkan habis main sama teman-teman lo, pulangnya jam setengah 2, jam 2 kayak aduh, kayak ya kentang goreng enak deh gitu. Sore juga harus nyeret gitu ya kayak.
0: Betul. Habis ngapain ya kira-kira?
1: Habis ngapain? Lembur.
0: Benar.
1: Lembur lah, capek.
0: Ada enggak ya orang habis night out, habis party gila-gilaan, pulangnya makan timun rebus sampai wortel potong?
1: Wortel potong boleh. Wortel potong.
0: Iya, iya benar.
1: Wortel potong apanya yang dicacah? Kabel.
0: Maksud gue juga wortel potong sama timun rebus. Caur hidup lo.
1: Gen Alpha tau wartel gak ya? Enggak sih? NB lo ngerasain nelfon di wartel gak?
2: Enggak, cuman aku masih ada di zaman ketika ada
0: NB masih ada di zaman ketika ada?
2: Apa sih namanya yang di
0: telepon koin.
1: Oh.
0: What is wartel?
1: Wartel adalah sebuah nggak usah lo so bule-bule, I don't know.
0: Dulu aku punya wartel lo.
1: Nah tuh, terus so what is wartel?
0: Iya bener.
1: Jadi wartel, loh kenapa harus gue jelasin nih wartel? Kan lo
0: iya,
1: tau.
0: Iya orang gue tau.
1: Gitu lah kaulah muda. Jadi ngomongin soal
0: fast food.
1: Yes. Gue tuh kentang banget. Jadi tuh ini ada cerita lucunya.
0: Apa Neng?
1: Waktu Genus ini baru 6 bulan. Ketika
0: 6 bulan bayi?
1: Bayi.
0: Oke. Okay.
1: Genus ini baru 6 bulan. RDK itu kan adalah seorang dokter di puskesmas pada saat itu.
0: Okay.
1: Jadi lagi jaga-jaga dokter. Nah abis itu gue adalah bayi yang kalau kayak udah mulai udah mulai gitu dikit, gue akan didudukin di car seat. Abis itu gue dikasih kentang goreng sama mama gue diem, giginya belum ada, baru ada gusi-gusi embem. Parah. Jadi
0: tapi udah ada garam mecin di situ.
1: Iya, tapi loh, kan gue enggak bilang gue dikasih kentang goreng fast food.
0: Oh, kentang goreng sendiri.
1: Ya iya mas, kata gue kalau dokter ngasih anaknya 6 bulan fast food perlu dipertanyakan lisensinya.
0: Iya sih, benar.
1: Jadi kayak ya poni akan bikinin gue kentang goreng gitu. Intinya ada sesuatu yang bisa gue genggam.
0: Mm-hmm.
1: Abis itu kayak ya gue kunyah-kunyah, mungkin latihan titer atau titing, gue enggak tahu.
0: Makanya
1: ya.
0: Makanya udah bagus ya Kak dari umur 6 bulan itu ya.
1: Oh, jelas. Makanya lihat dong body yang aduhai ini.
0: Poco-poco.
1: Tidak luput oleh waktu.
0: Dulu pernah waktu itu kan cerita lo, gue pernah cerita waktu gue di Bali, gue benar-benar sekeluarga nyokap gue bersebelas bersaudara ke Bali beserta semua anak-anaknya.
1: Yes.
0: Tiba-tiba kita baru tahu ada satu saudara gue ketinggalan di time zone. Jadi siang-siang tuh main di time zone, terus sore-sore ke water boom, malam-malam makan malam di apartemen, makan malam fast food Genus IMM. Terus udah gitu baru ketahuan ada saudaraku tinggal di time zone ketika IMM itu nyampe dibagi-bagi kayak
1: kok bisa satu
0: terus kayak Kevin, namanya Kevin, saudara gue namanya Kevin, terus dia benar-benar ketinggal di time zone.
1: Ini Kevin yang ditinggal.
0: Kevin yang tertinggal di time zone. Terus kita benar-benar sekeluarga balik ke time zone, Kevin di depan lagi nangis kayak
1: kasihan.
0: Enggak masalahnya, berarti kan kita tuh sekeluarga udah ke water boom.
1: Dia,
0: jadi tuh kita habis ke time zone dulu, kita ke water boom.
1: Jadi water boom tuh pasti lama banget loh.
0: Ya iya dong.
1: Gak mungkin. Ya pantas Kevin nangis-nangis.
0: Ya nangis dong.
1: Childhood trauma core memory.
0: Trauma loh kok.
1: Kita mau nanya ya sama kamu kawula muda kira-kira what is your go to fast food order? Kayak ketika lo mampir ke restoran fast food apapun, yang pasti lo pesan apa?
0: Nah.
1: Julio tadi es krim nugget, gue kentang goreng. What is your good order?
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Prambors.
4: Guess who's back? Butuh yang hahahihi sebelum memulai hari lo? Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
5: Ngobrolnya lumayan nyambung.
6: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak?
5: Gitu, enggak.
7: Norabat.
4: jokes garing.
6: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
7: Oh, game-nya
6: bimbingan.
7: B-nya?
6: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
7: Oh.
4: Atau lo nungguin kocret kecret.
8: Yang jadi Spider-Man.
9: Iya.
8: Punya.
9: Punya
8: usaha
9: di mall.
8: Di mall.
9: Gila.
8: Apa tuh?
9: Smart parking.
8: Smart parking.
9: Iya.
8: Dia kan pinter parker.
9: Nah itu. Pinter parkir.
10: Wow. Dari waktu lo bangun
11: macet-macetan
10: sampai pusing di tempat berkegiatan,
11: kami siap menemani asal kami dibayar.
4: The Dailies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
12: Tuh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
13: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
12: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
13: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
12: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
13: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gi, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
12: Oh iya? Promo apa? Mahal ah nanti.
13: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
12: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
13: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
12: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
14: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
13: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
15: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
16: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
15: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
16: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
15: Apa? Diskon 5%?
16: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Tenggo, masih bersama Kaula Muda sore ini. Cuman aku sendiri dulu sebentar ya, karena Julio lagi apa teman-teman? Julio juga lagi live TikTok untuk promo Tante Sonyanya. Jadi dia live di dalam live. But it's okay, sekarang aku sudah punya Ahmad di Wow. Halo Ahmad, selamat sore.
1: Halo sore Kak Den.
0: Hai, jadi pas kita lagi ngomongin soal go to fast food order, tiba-tiba Ahmad ngirimin gua foto dia ngechat, dia bener-bener lagi makan kentang sama es krim McD. Kok bisa pas banget sih?
1: Pas banget, itu bener-bener baru mau makan nuangin saus tuh.
0: Parah, gue bener-bener es krimnya masih penuh, kentangnya juga sausnya masih belum tersentuh di atas. Jadi
1: masih hangat loh itu.
0: Kayaknya kita Afgan deh. Jika aku panggilan.
1: Halo Mas Endo.
0: Mas Endo lagi di Jogja, dia gak denger. Apa nih panggilan, kenapa sore-sore tiba-tiba jajan kentang sama es krim?
1: Jadi bener kan yang tadi kalian omongin tuh, kayak sore-sore gini tuh pengennya nyemil kan, makan berat, tapi kayak nanti aja deh makan malam gitu kan, tanggung. Jadi pengen nyemil terus kayak, ini kan gue lagi mau jemput anaknya bos gue kan, gue lagi di lab sekolah Rawamangun nih, kebetulan ada McD, kayak mampir deh.
0: Wah, sekolah gue tuh, pengennya... lab sekolah Rawamangun.
1: Oh iya. Ya udah, akhirnya di situ ada McD kan, ada ya udah. Gue sebutin lagi, sorry.
0: Gak apa, santai aja.
1: Iya. Ya udah, akhirnya mampir kayak pengen French fries aja sama kayak McFlurry enak juga gitu. Iya. Ya udah.
0: Ada artis, ada si Neville.
2: Sorry, terus.
1: Tiba-tiba ada suaranya ya.
0: Iya.
2: Maaf ya.
0: Jadi Julio, pas kita lagi ngomongin si go to fast food order ini, tiba-tiba si Ahmad ngechat, bener-bener ngirimin foto es krim sama kentang.
2: Hah?
0: Kayak gini kak, gitu. Jadi makanya langsung gue telepon.
2: Tapi dia juga tipe yang ini kan, suka nyocol kentang di es krim.
0: Nah, kebetulan kentangnya udah disambelin.
2: Ya?
1: Udah disambel.
2: Oh bro, tapi
1: gue bukan tim itu lagi.
0: Sama gue juga bukan.
2: Guys, gue juga awalnya bukan. Tapi have you tried? Lo udah coba belum?
0: Udah. Tapi
1: gue belum deh.
2: Enak loh sebenarnya. Enak loh. Gue jadi sekarang suka. Enak. Karena karena menurut gue kita bisa dapat 3 menu. Kita bisa dapat menu es krim, kentang, sama kentang es krim.
0: Itu benar. Aku pada dasarnya adalah pecinta makanan sweet savory. Kayak menurut gue ada perpaduan asin, ada perpaduan manis. Pokoknya sesuatu yang kontras-kontras kayak hot and cold gitu-gitu tuh gue suka. Nah cuman menurut gue kentang goreng apalagi MCD itu terlalu sakral untuk gak dimakan as it is. Bahkan gue makan kentang McD gak pakai saus. Saking gue suka merasa kentangnya.
2: Nah, lu pesen makannya extra large. Jadi ada space buat makan sendiri, ada space buat makan sama ayam, ada space buat cocol di es krim, ada space buat makan sama nasi, ada space buat kita campur jus mangga.
1: Terkonsep.
0: Dari tadi Julio cuma perkara makan kentang, bener-bener ada ininya loh, ada strateginya tau gak?
1: Strategi ya bener.
0: Ya udah kalau gitu, Rawamangun kondisi Lalin gimana Mat?
1: Aman ya? Apa LRT-nya juga udah beres kan di daerah sini, jadi udah nggak ada penutupan lagi tuh di proyeknya.
0: Sebelumnya chaos sih, sebelumnya tuh pas masih penutupan depan lab school cuma satu jalur, udah gitu cuma anak sekolah ngantar anak sekolah. Ya Allah.
1: Nah, bener.
0: Ya udah kalau gitu Ahmad, thank you so much sudah mau di telepon.
1: Sama-sama Kak Julio, Kak Gen, sehat-sehat.
0: Terima kasih. Lu masih live lu?
2: Ini lagi live.
0: Oh, lagi dadah juga. Dada di sini, dada di sana. Cakep.
2: Maaf sambil siaran.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
1: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
0: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
1: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
2: Tango with Julio Genus.

0: Tango on Prambors Radio. Kita kembali lagi setelah tadi teleponan sama Ahmad
1: ya,
0: yang lagi makan kentang McD dan McFlurry.
1: Ya.
0: Terus gue kayak, ya Allah, mau banget makan kentang mah. Julio, gue mau banget beli
1: sama
0: kentang. Mau gak sih kita kayak beli on air gitu? Online.
1: Tapi karena sebenarnya kalau untuk beli online takutnya kayak nyampenya lama gitu, Genus. Terus
0: tapi
1: udah gua gitu.
0: Mau banget.
1: Gue juga pengen banget. Dan ini tuh adalah jam-jam dimana kalau udah pasti udah nanyain kita kayak, hey, lo berdua makan malam apa? Makan malam apa? Dan spesial hari ini gue tuh belum kepikiran sama sekali. Gue benar-benar gak tau mau makan apa. Gue lapar banget.
0: Terus lo tau gak sih kan kemarin gue abis ngelewatin si pasnya. Tunggu.
2: Istimewa.
0: Tunggu.
2: Halo.
1: Kak, kok kamu hidup? Kamu biasanya kan duduk doang di depan McD.
3: I'm alive.
1: Oh my God, akhirnya aku melihat
0: ini
1: si Koko Ronald McDonald ini bernyanyi.
0: Tunggu.
1: Tunggu.
4: Eh,
1: kaget.
4: McDonald's, I'm loving it.
0: Anjay.
1: Ayo, bareng-bareng ya di tokan ketiga ya. McDonald's, I'm loving it ya. Ayo sini. Kebetulan ente gak masuk kamera. Koko juga, sinian.
0: Ayo sini, masuk.
1: Guys, ini apa ya? 1, 2, 3, McDonald's, I'm loving it.
0: Sumpah, gue masih, banget. Aku masih terpaku sekali sama kamu Kakak Ronald, enggak, jadi gini, tadi ada sebuah pembicaraan gitu. Aku lagi ngobrol sama Julio, terus kita semua kan lagi ngomongin McD, terus lagi ngomongin Ronald. Terus kita ngomongin, kayaknya Ronald pendiem ya. Kan kalau di depan McD cuma duduk doang depan kursi.
1: Iya, masuk lagi.
0: Ekstrovert kali loh.
1: Enggak, masalahnya Ronald bener-bener dia gak sendirian, dia bersama dua kakak McD sama dua pegawai negeri nih, pakai batik nih. Siapa ini?
0: Orang-orang BUMN.
1: Ini siapa ini? ASN ya?
0: Badan Bahan Usaha McD Nasional, BUMN.
1: Itu dia. Oke, teman-teman disapa dulu dong kalau muda yang sudah live di TikTok juga dan...
0: Halo.
1: Oke, ini tapi sebenarnya satu dalam rangka... Ini makasih banget karena ini adalah jam makan malam kita.
0: Benar. Sama kayak mungkin kita atur blocking kali ya teman-teman.
1: Iya benar.
0: Mungkin ada yang bisa duduk.
1: Benar. Karena ada gini, yang kalau kita berdua duduk, kalian berdiri, kita dikira Fir'aun.
0: Benar.
1: Boleh duduk nggak? Iya benar. Jadi semuanya kita selevel teman-teman.
0: Oke. Okay.
4: Ronald biasa seperti ini.
0: Lucu banget.
1: Foto sama Ronald ini bakal gue jadi DP gue.
0: Benar. Ayo duduk kakak-kakak.
1: Terus Ronaldnya wangi banget lah teman-teman.
0: Wanginya wangi apa? Wangi ayam nggak? Kalau nggak wangi ayam gue kecewa sih.
1: Oke. Oh kakaknya nggak duduk? Nggak.
0: Boleh.
1: Oh nggak.
0: Kita atur.
1: Oke, kamera. Guys, terima kasih banyak. Genus, kita baca yuk. Jadi tadi ini rombongan dari McDonald's membawa ini rasa kita, cinta warisan Indonesia. Jadi dalam rangka memperingati kemerdekaan RI, McDonald's menghadirkan ini rasa kita, mengangkat tema cinta warisan Indonesia gitu ya, Kak Ronald. Okay. Ya.
0: Yes. Ada bantal ayam.
1: Bisa dimakan?
0: Bukan.
1: Oh, sorry.
0: Lucu banget.
1: Iya. Nah jadi ini Genus ini membawa semangat sepenuhnya Indonesia. Menu ayam crispy McD Kari Medan bah.
0: Mantap.
1: Dan juga es kopi klepon hadir sebagai persembahan cita rasa kebanggaan Indonesia. Tepuk tangan dong buat McD teman-teman. Yeay. Wow.
0: Guys,
1: wow.
0: Ini aku gak bohong dan aku tidak peres. Jadi ada salah satu kayak di pinggir jalan tuh bukan gak segede billboard. Tapi ada sebuah ya sejenis billboard lah di depan Ambara seberang Pasaraya. Nah, iya kan?
1: Ya,
0: di situ ada posternya kan?
1: Iya.
0: Ada posternya McD Kari Medan sama McFlurry pisang ijo.
1: Ya. McFlurry pisang ijo.
0: McFlurry pisang ijo.
1: Deh.
0: Orang Makassar.
1: Baji-baji, Ji.
0: Nah, terus gue ingat banget gue lagi di mobil, gue bilang sama suami gue kayak mau banget lagi McFlurry pisang ijo karena gue suka banget pisang ijo. Jadi aku pengen banget ngerasain tuh McFlurry pisang ijo rasanya kayak apa.
1: Iya, benar. Oke, coba sebelumnya bisa kenalan. Kalau ini kan udah pasti Ronald McDonald.
0: Bener.
1: Nah, kakak bisa dikenalkan gak kak namanya masing-masing?
0: Nah, langsung ngomong. Iya. Langsung ngomong aja kak.
1: Gak usah diketak-ketak. Kita bukan mic MC. Ini mic radio.
5: Really, thank you teman-teman. Saya dari asisten marketing manager McD dan yang handle campaign ayam sih sebenarnya.
1: Oh, campaign ayam.
6: Iya. Okay. Jadi ini yang punya campaign nih.
5: Yeah.
1: Oh. Really. ini rasa kita. Semoga cinta wortel. Nanti kita akan coba ya.
0: Yes, yeah. Wanginya ya Allah, yeah. Tuhanku.
2: Oke, okay, ya kalau saya juga, saya Rizky. Selamat sore dulu sebelumnya teman-teman Kaula Muda. Yeah. Saya Rizky dari tim Communications McDonald's Indonesia sebagai assistant manager juga. Dan di sini kali ini nemenin Mas Willy sih sebenarnya buat cerita-cerita tentang ayam crispy McD.
1: Oke, sebenarnya aku pengen bertanya sih. Ini kan mengangkat, tentunya kalau dari judulnya ini mengangkat cita rasa Indonesia. Nah, kenapa yang dipilih Kare Medan? Jauh kali loh itu.
2: Nah, itu boleh banget nih. Nanti akan diceritakan oleh Mas Willy ya. Kenapa ayam crispy McD Kare Medan ya, sambal Kare Medan.
5: Jadi ceritanya sebenarnya kita kan memang gandengan sama Chef Ivan. Chef Ivan sendiri memang punya roots dari Medan, dari neneknya. Dan dia memang familiar dengan Kari Medan. Dan pada akhirnya dia jadinya kayak cari tahu nih sebenarnya Kari Medan otentik tuh kayak gimana. Dan kita jadi gandengan dan beliau untuk menciptakan menu ini sebenarnya.
0: Lumayan penasaran, karena biasanya kan kalau kayak Kari Medan itu identik sama ya makanan tradisional. Akhirnya ketika digabungin sama ayam McD yang aku yakin juga ayam McD mau diapain juga enak. Waktu itu sempat ada saus manis anyway kan.
1: Tahun lalu.
0: Itu aja cocok. Iya, apalagi kalau sama ya makanan bumbu Indonesia gitu.
2: Nah, iya.
1: Coba sekarang kita tanya dulu Mas.
2: Boleh.
1: Mau ditambahkan?
2: Boleh nambah dikit dan ini ke Kak Julia ya sama Kak Genus ya.
0: Boleh.
2: Nah, karena tuh lebih ke sini sih. Jadi kan sebenarnya ayam crispy McD sambal Kari Medan ini adalah bagian dari kampanye Ini Rasa Kita McD nih, Kak.
1: Betul,
2: sebenarnya di setiap bulan Agustus, di setiap bulan kemerdekaan selalu punya kampanye yang menyatukan ayam McD dengan menu-menu bercita rasa Nusantara. Betul. Jadi tahun ini ada ayam crispy Medan, kalau tahun lalu ada ayam rendang kalau nggak salah.
1: Rendang, iya betul. Benar. Aku lihat.
2: Nextnya juga bakal ada lagi nih menu-menu lainnya yang terinspirasi dari cita rasa lokal Nusantara.
1: Apakah ayam rasa Coto Makassar?
2: Bisa jadi.
0: Nggak nolak.
1: Betul. Oke, sebentar. Sekarang kita saatnya kita ngobrol sama Ronald ya. Karena kalau kita lihat dari boleh kamera ke Bang Ronald Adrian?
0: Bang Ronald.
1: Boleh. Nih, karena teman-teman yang di TikTok ya, kan kalau kita lihat dari bibirnya pasti udah nyobain ya. Cemong. Bener. Menurutku sih cemongnya keparahan. Nah, sekarang Kak Ronald bisa gak kamu kasih rating dan kamu review rasa si McDonald's ayam Kari Medan ini? Menurutmu kamu udah coba dong?
6: Kalau masalah itu sih mungkin langsung aja sama Mas Willy atau Mas Desa.
1: Aku suka nih. Ini adalah jawaban-jawaban Abang None.
0: Benar.
1: Kayak selalu netral. Gitu. Oke, silakan Bang
2: Mali dulu, Mali
5: dulu. Jadi sebenarnya lanjutin dari Rizky tadi ya. Ini kan sebenarnya campaign kita udah running 11 tahun kan. Jadi kami Medan ini tuh sesuatu yang menarik lah. Karena kan yang kita kerjasama si Chef Ivan ini juga ternyata memiliki background di rasa ini, di bumbu ini gitu.
1: Betul.
5: Why not kita gandeng gitu sebenarnya sih gitu.
0: Mungkin nanti setelah ini kita coba, ya kita live review kali ya Julia. Maksudnya kita cobain.
1: Boleh.
0: Aku gak bisa nih karena baunya udah manggil banget. Aku gak bisa diginiin.
1: Satu, baunya udah parah banget dan ini jam makan malam.
0: Iya benar, makanya.
1: Betul, aku sebagai atlet high rocks gak boleh makan telat.
2: Tapi ini Kak Julia sama Kak Genus ya, nambahin sedikit.
1: Iya.
2: Nah tadi kan nanya ini gimana sih rasa dari ayam crispy McD Kari Medan ini. Yang pasti ini pasti autentik ya, mendekati dari autentik dari si Kari Medan itu sendiri. Karena apa? Karena si Chef Firhan ini dan Chef Yulita yang kerjasama dengan McD, mereka langsung ke Medan nih untuk menggali gimana sih sebenarnya rasa dari si Kari Medan itu gitu. Jadi ya boleh dicoba banget nanti di store McD ya.
1: Atau gini aja kalau muda, abis ini kita bakal live review ini menu McD yang cinta warisan Indonesia rasa Kari Medan ya.
0: Boleh.
1: Kita bakal review, kita bakal jelasin seperti apa rasanya.
7: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
8: Tenggo dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Prambors.live.
9: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
10: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
9: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
10: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
9: Apa? Diskon 5%?
10: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang?
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Halo sayang, aku Kak. Kamu
0: jadi... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang?
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Hai Kawulan Muda, aku Bernadia. Yay, so excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin Kawulan Muda. All the best, Prambors.live.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Oke, kalau muda Tenggo on Prambors Radio. Jadi enak sekarang di ruang siaran ini Julio sama Genus kita lagi review menu terbaru dari McD. Ini adalah ini rasa kita cinta warisan Indonesia. Nah, kali ini untuk tahun ini berarti ya, kita cobain mereka itu rasa kari Medan. Coba Genus jelasin ke kaula muda gimana rasanya.
1: Rasanya kok sangat tradisional ya?
0: Itu maksud gue.
2: Autentik ya.
1: Oh iya, maksudnya ya ketika ini sudah menjadi dan dijual oleh sebuah fast food chain restoran, asumsi aku rasa sausnya ini akan ya udah benar-benar di
0: mass product
1: yang tetap kebaca lah rasanya akan seperti apa, karinya akan seperti apa. Ini gue benar-benar kayak lagi makan homie. Gue mau bilang restoran Padang tapi ini Medan. Tapi lo ngerti kan maksudnya karinya tuh benar-benar kayak lo makan di restoran tradisional.
0: Jangan-jangan di kitchen-kitchen McD sekarang lagi ada mamak Medan nih.
1: Lagi ngaduk di kari Medan nih kayak. Lagi ada butet-butet sedang mengaduk kari.
0: Tolong Lai, ambil yang itu Lai.
1: Ya ampun, gue terkejut banget guys, good job guys.
0: Selamat ya guys.
1: Thank you. Good job guys.
0: Beneran karena ini rasanya benar-benar kalian benar-benar step up the game. Gak bercanda.
1: Gak bercanda sama sekali.
0: McD,
1: sama sekali.
0: Good job, Ronald. Yes. Good job.
1: Ronald, okay. Good job.
0: Ronald udah ganti bangku kita lihat ya. Udah bukan bangku panjang lagi dia.
1: Oh benar.
0: Bangku putih yeah. Warteg.
1: Sekarang Julio dong review makanan.
0: Nih ya, sekarang gue bang. Karena gue tuh digadang-gadang gue tuh adalah the next Carlos.
1: Atau mungkin sekarang lo akan menjadi before Carlos?
0: Before Carlos.
1: Benar.
0: Nih, terus kalau gue Genus setelah tadi lo review, gue memikirkan sebuah cara lain untuk memakan si McD kari Medan ini kalau muda. Jadi menurut gue ini adalah hack ya. Ini adalah hack untuk lo bisa menikmati bagaimana rasanya. Kalau gue akan menyiramin bumbunya di nasi.
1: Kata gue dengan baju putih lo, dengan set studio ya, kita itu very ya, dangerous.
0: Mau tenang dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Oh, jadi kalau Julio saus karinya dituang ke nasi dikit terus digigit ayam.
2: Bener-bener kayak nasi Padang.
1: Bener-bener gitu. Seperti enak kan?
0: Enak banget.
1: Guys, kita berdua tuh tukang makan. Jadi kita gak suka sugarcoat apapun ya rasa makanan.
3: Thick enough gak?
1: Thick enough dong. Kalau kamu ngelihat dari mata aku, kita berdua sangat gak ada yang bohong. Jadi kaula muda percaya sama gue sama Julius, tukang makan ini. Ketika gue kasih skor 9 out of 10, itu real, enak. Jujur.
0: Gue tuh sebenarnya ya Genus, sejujurnya gue tuh pengen kasih 10 out of 10, tapi gue tuh dibilang lebay.
1: Benar.
0: Pun juga kalau muda belum pada nyoba.
1: Iya.
0: Jadi mendingan kalau
1: bukan berarti karena kita didatangin terus kita kayak peres-peres gitu, enggak.
0: Pekos-pekos.
1: 9 tuh menurut gue ngasih rating makanan 9 tuh tinggi banget.
0: Gue juga. Menurut gue ini udah patut dapet Michelin Star.
1: Nah, keren. gimana tuh yang itu komennya?
0: Iya, aku cuma takut bawa brand lain enggak kan?
1: Iya benar.
0: Beda dong, beda enggak kan?
1: Okay.
0: Enggak.
1: Kakak-kakak dan teman-teman dari McD, terima kasih banyak ya.
0: Thank you.
1: Udah datang ke studio, udah ngasih kita surprise, udah memberi makan perut-perut mungil ini.
0: Thank you. Oke, sebelumnya untuk terakhir kali ada enggak nih yang mau disampaikan ke kaula muda? Apakah menunya

0: menit samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Prambors News. Hai, kalau muda sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Lisa umumkan dokumenter terbarunya, Always La Lisa, yang akan dirilis Oktober 2026. Lisa bakal segera menyapa para penggemarnya melalui film dokumenter terbarunya yang berjudul

0: Always Lalisa. Dokumenter ini akan tayang perdana di Toronto International Film Festival sebelum dirilis di bioskop dan juga IMAX secara global pada 12 Oktober 2026. Gak cuma soal kesuksesan, Always Lalisa memperlihatkan perjuangan Lisa menghadapi tekanan dan caranya menemukan jati diri. Mulai dari kisah di balik layar album Alter Ego, aksi solo di Coachella 2025, hingga debut acting Lisa di The White Lotus Season 3, semuanya bukti keberanian Lisa mengeksplorasi potensi dirinya. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Orang utan dan anaknya harus bertahan berjam-jam di atas pohon saat terkepung karhutla di Kalteng sebelum akhirnya diselamatkan. Dua orang utan yang merupakan induk dan anak terlihat berhasil dievakuasi BKSDA Kalimantan Tengah dari kawasan bekas kebakaran hutan dan lahan di hutan Kota Sampit, Kota Wiring Timur. Momen tersebut diliput juga oleh AFP sambil menginfokan kalau sang induk diperkirakan berusia 20 tahun dengan bobot 29 kg dan diberi nama Raya. Sementara anaknya yang baru berusia 1 tahun diberi nama Rayu. Keduanya pertama kali ditemukan setelah warga melaporkan keberadaan orang utan yang terlihat bertahan di atas satu pohon di area yang sebelumnya terbakar. Saat proses evakuasi, petugas baru menyadari bahwa Raya ternyata membawa Rayu yang masih kecil. Keduanya kemudian dibawa ke tempat aman dan menjalani pemeriksaan medis. Hasilnya, kondisi Raya dan juga Rayu dinyatakan sehat dan normal, tanpa ditemukan luka bakar maupun luka tembak. Sekian dulu kalau mudah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
2: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah, emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
2: Emosian, marah terus hidup lo.
3: Tenggo with Julio Genus.

0: Tengo on Prambors Radio, Genus dan Julio abis makan.
1: Yeay, kaula muda.
0: Terus teman-teman yang ada di live TikTok Prambors benar-benar katanya OTW McD langsung pesan, sumpah langsung beli gara-gara Genus Julio.
2: Karena sebenarnya gini loh, kalau muda tadi pas kita dikasih tahu gitu yeah. Kayak ini kita bawain McD rasa kari Medan, pas gue baca gue juga kayak hah takut gitu, karena sejujurnya gue sebagai pemakan McD, gue nggak pernah makan McD pakai kuah.
0: Bener,
2: paling banter gue pernah makan McD yang spicy apa gitu, yang ayam pedesnya yeah.
0: Ada Aldi Taher bilang, udah cobain Aldi's Burger belum kalian?
2: Bang, nanti kita cobain bang. Mau bang. Dong
0: kita sesama pengusaha burger nih Bang Aldi.
2: Hah, ini benar Bang Aldi Taher?
0: Gak tahu, makan McD pakai enak.
2: Hah? Masih ini benar Bang Aldi Taher?
0: Gak tahu.
2: Halo Bang, coba kirimin kita. Bang ke Prambors. Lucu banget.
0: Semua
2: lucu
0: burger
2: banget.
0: Milik Allah bener.
2: Itu Aldi Taher.
0: Bang Aldi Halo. Taher, ayo kita makan burger bareng di Prambors.
2: Bang, ayo Bang ke Prambors lah, kita makan burger.
0: Makan McD pakai nasi, iya itu tadi kita Bang.
2: Bang, jangankan burger lu bawa kesini, kita makan pakai nasi. Walaupun digadang-gadang itu burger gede banget. Gue pernah makan dari temen gue, itu burger gede banget. Kata gue, tapi kalau burger Aldi's Taher bisa sih gue.
0: But anyway, kaula muda, aha, sekarang sudah masuk ke jam 6 sore. Lebih tepatnya jam berapa nih? 6 lewat 17, 16.
2: Jam 6, tenang saya ada jam. Jam 6, 16 kaula muda.
0: Tahu gak sih, tadi tiba-tiba nyokap gue ngechat.
2: Apa?
0: Genus udah nonton Harry Potter. Gue kayak, hah? Nonton Harry Potter?
2: Hah?
0: Iya, gini sudah nonton Harry Potter yang terbaru.
2: Oh.
0: Terus gue bilang sama nyokap gue, lah ma, itu series Harry Potter yang terbaru itu 2027 Desember.
2: Terus masih lama banget.
0: Makanya, jadi belum ada gitu.
2: Terus? Kangennya, gue tuh dengar bunyi ini aja gue kangen banget. Karena dari kemarin gue tuh udah kayak baca-baca untuk logo asrama-asramanya aja kalau muda yeah. Logo asrama-asrama Harry Potter itu mereka desain ulang.
0: Benar.
2: Terus itu banyak.
0: Mungkin kalau misalkan kaula muda sering nonton live TikToknya Prambors kan pasti tahu nih background kita tuh di belakang set studio kita tuh banyak banget Harry Potter related. Kayak di belakang kepala Julio ada tulisan
2: betul.
0: Wizards Welcome. Terus aku naro di situ buku behind the scene Harry Potter yang pertama, yang Sorcerer's Stone. Terus gue naruh juga buku masak makanan-makanan yang disajikan di film Harry Potter.
2: Genus, pencapaian terbesar lo sebagai fans Harry Potter apa?
0: Pencapaian terbesar gue?
2: Iya.
0: Gue ke Singapura sendirian, gak sama temen, gambling nonton live konser orkestranya Harry Potter.
2: Wow.
0: Itu lo mau pamer lo nonton ini di Inggris kan?
2: Apa?
0: Itu loh, Cursed Child.
3: Hei, kamu yang
0: loh!
2: Apa? Oh enggak, itu di New York.
0: Yang Cursed Child. Waduh, tetap sombong gue liat-liat.
2: Tapi setelah gue pikir-pikir ya, Gen, itu semua hal yang gue lakuin. Kayak gue tuh nonton Harry Potter Cursed Child, terus gue ke tempat syuting Harry Potter. Itu semua tuh never in my plan dari gue kecil gitu. Yeah. Itu semua gak ada. Bahkan yang gue ke Harry Potter lain itu tuh gue gak merencanakan begitu gue berangkat. Pas di sana aja gue tuh cuman kayak lagi iseng-iseng, si Reval kayak ini kita kemana hari ini, terus nggak ada tujuan kan, terus gue bilang kayak
0: ya udah ke Warner Bros.
2: Terus
0: gitu.
2: Gue bilang ya kalau lo tanya gue pengen banget ke Warner Bros Harry Potter. Gue jawab gitu karena mereka semua nggak tidak into
0: bukan
2: Harry Potter,
0: Potter
2: kan
0: head.
2: Terus mereka semua kayak ya gue tau lo suka banget Harry Potter, mereka berangkat dan itu nggak murah, itu mahal ya, pol-polan.
0: Seneng banget tapi pasti
2: gue nangis banget gue nangis sampai kayak kata si tour guide, karena gue kan beli paket yang ada tour guide-nya.
0: Gemes.
2: Terus dia kayak oh my god, are you crying, are you okay? Terus gue cuma bilang kayak gue tuh big fan-nya banget Harry Potter, jadi kayak lu bawa gue ke sini karena yeah. Begitu kita ke sana itu tuh bukan kayak wahana kayak Disney gitu Gen.
0: Bener.
2: Atau kayak Universal, jadi kalau waktu yang dalam itu tuh adalah setnya Harry Potter yang dulu. Jadi waktu dia pertama kali muncul kan baru 9 berapa itu. Nah jadi waktu mereka belum bisa memakai teknologi CGI, mereka tuh pakai trik kamera
0: syutingnya di situ.
2: Yang sih ada jembatan
0: tau,
2: Hogwarts itu. Sebenarnya itu jembatannya pendek banget.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Tapi bisa dibikin kelihatannya panjang banget itu.
2: Iya,
0: ya.
2: Iya, bagus banget Harry Potter. My God. Oh my God.
0: Terus gue tiba-tiba Jason Derulo.
2: Iya, gue juga kaget. Bingung.
0: By the way, kalau ngomongin Harry Potter sudah pasti salah satu yang paling menarik perhatian dari series terbarunya ini kan adalah si trio peran barunya ini kan.
2: Betul.
0: Harry, Ron, Hermione. Bang, kecilin dikit bang, bagi soundnya bang. Gue takut teriak-teriak. Nah, jadi si trio ini tuh benar-benar dibikin sepersis mungkin sama burunya. Buru, sama buru. Buku. Sama bukunya, okay. That's why Hermione kulitnya gak putih, terus giginya juga kayak agak gede-gede. Karena di buku Hermione tuh seperti itu, baru
2: kayak
0: nanti
2: gitu.
0: Baru nanti di season ke, di buku keberapa dia baru ngecharm giginya jadi giginya rapi. Jadi pas masih kecil tuh emang bener giginya tuh kayak gak rata gitu.
2: Lucu banget.
0: Lucu banget trio itu ya.
2: Lucu banget kalau muda, gue benar-benar. Dan lo tipe yang mana menyambut Harry Potter baru ini? Lo pengen nonton apa? Lo love or hate? Gue love.
0: Gue belum ada panggilan. Tapi gue gak hate. Jelas gue gak hate. Tapi bukan sesuatu yang gue tunggu-tunggu.
2: Karena menurut gue, siapapun yang meranin, mau seberubah apapun, pasti begitu kita play, itu
0: gue paham
2: itu
0: banget.
2: Akan kayak menyuguhkan environment Harry Potter lagi di rumah. Benar. Lo gak sabar.
0: Gue tuh bukan yang nungguin nanti-nanti gitu. Tetapi gue rasa, gue yakin kalau pas udah tayang sih gue pasti nonton. But anyway,
2: apa?
0: Di semua pertahanan, di semua pertemanan, di semua pertemanan, gue tuh yakin ada orang-orang yang perannya kayak Hermione.
2: Iya betul.
0: Si pinternya, si yang ngatur-ngaturnya.
2: Aku.
0: Terus ada juga Ron yang kayak ya udah ngikut aja jokernya. Terus kayak ya kerjanya mengacau. Kamu.
2: Kok gue?
0: Kata aku.
2: Gue mah Harry Potter, naturally born leader. NBL.
0: Naturally born leader.
2: Betul.
0: Tapi menurut gue, Harry Potter itu ada kesamaannya sama Jon Snow. Mereka tuh enggak jago. Bener. Mereka tuh bukan pemimpin dan leader. Modal mereka cuma satu, nekat. Kayak udah cuma perkara nekat, mereka bisa menyelamatkan dunia gitu.
2: Iya benar.
0: Tapi pinter mah kagak, jago berantem juga kagak. Kayak gitu.
2: Luka
0: gitu.
2: Mulu.
0: Ah.
2: Tapi kalau lu, menurut gua di geng lu tuh peran lu kayak Hermione gitu loh, Gen. Karena lu tuh yang kayak atur semuanya, apa-apa kayak genus, apa-apa genus, apa-apa genus.
0: Gua bingung loh, sesimpel kita ke restoran aja. Gue yang disuruh pilih makanan. Ya maksud gue kan yang mau makan lu semua. Ya,
2: tapi kan lu chefnya.
0: Ya bukan gue yang ada di dapur restoran itu.
2: Iya, tapi kan lu chef.
0: Ya.
2: Ya kalau kita ke toko futsal juga kita gak bakal nanya sama lu. Mungkin sih nanya.
0: tetap nanya. Kalau menurut gue lu Ronnya.
2: What?
0: Tapi lu juga bisa Harry-nya sih, benar sih. Nekat.
2: Ya kan?
0: Kayak gas.
2: Iya.
0: Nah, itu tuh Harry Potter tuh suka ngegas.
2: Walaupun Harry enggak secara nyablak kayak gas gitu.
0: Benar.
2: Ya.
0: Jadi kita mau nanya sama kaula muda di pertemanan bang, lo. Peran lo itu mirip Hermione, Ron atau Harry? Kayak lo adalah si beraninya, si nekatnya, si ngikut dan lucunya, atau si pintar dan ngatur-ngatur kayak Hermione? Boleh komen di live TikTok Prambors.
1: Kan, kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Prambors.
3: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_ID sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
4: Aduh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
5: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
4: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
5: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
4: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
5: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
4: Oh iya? Promo apa? Mahal ah nanti.
5: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
4: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang deket kantor nggak?
5: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
4: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
6: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
5: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
7: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
8: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
7: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
8: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
7: Apa? Diskon 5%?
8: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: ku kagak dinyalain.
1: Bener-bener ya, Bang Depok. Bang Doyok.
0: Bang Doyok dari Bintara.
1: Oke, kalau muda tadi kita habis ngomongin masalah Harry Potter yang baru. Kan kalau kita lihatnya di geng pertemanan mereka itu si trio itu Ron Weasley tuh anaknya yang kayak konyok-konyok, kayak cekak cekikik, terus aneh, nyasar, hilang gitu. Hermione itu yang kayak tenang semua teman-teman, aku tahu kita harus kemana itu. Nah, kalau Harry itu yang kayak diem ketua geng. Ibarat kata dia Adipati Dolken.
0: kenapa spesifik banget?
1: Iya kan?
0: Tapi intinya menurut gue Harry itu emang model nekat
2: dan baskara Hindia.
0: Mau
1: heh? Ya? Kenapa dia? Woi, Ralfi.
0: Oh, Ralfi ngobrol sama orang.
1: Lu ngomong sama siapa?
2: Sorry, enggak, tadi ada baskara Hindia lewat depan gue.
1: Bilang sampaikan salam dari Julio.
2: Emang lu kenal?
1: Enggak dong.
0: Enggak, pasti enggak.
1: Pakai aja
2: milik. Kenapa?
0: Ralfi, anggap gua, lo dan Julio adalah Harry, Ron, dan Hermione.
1: Harusnya ada Kenny juga. Kenny sebagai cocang, ada perempuan Asia di Hogwarts.
2: Kenapa lu tambah-tambahin? Ya kan, ada cocang.
1: Tapi kan kita berteman berempat kan? Sebenarnya kan geng kita berempat nih.
0: Sebenarnya geng kita luas, tapi yang kayak
1: Dia lagi.
0: Dengan grup chat yang selalu bales isinya selalu, kita doang.
1: Betul.
0: But anyway, ada tiga karakter nih. Karakter Hermione yang kayak pinter dan mengatur dan mengarahkan teman-temannya. Ada Harry Potter yang gas, nekat, tapi ya melindungi orang-orang.
1: Betul.
0: Dan ada Ron Weasley yang super ngikut.
1: Funny, hilarious, ngikik, ludruk.
0: Nah, coba Kak, menurut lo, kita bertiga perannya which one is which?
1: Iya, yeah, which is which.
2: Oh, berarti ada satu yang enggak dapat ya. Enggak apa-apa.
1: Ya udah, Kenny
0: kan
1: lagi
0: ada di Kenny lagi di Fuji.
1: Kenny lagi di Jepang.
2: Oh, Kenny enggak ada. Oh, kita bertiga aja.
1: Kita anggap aja dia Sailor Moon, Sailor Moon.
2: Oke, suka nih gue. Sudah jelas kalau Ge Pakuita Gurishka adalah Hermione dong.
1: Tuh, kan?
2: Satu-satunya cewek juga.
1: Bener,
2: dan pintar memasak.
0: Oh.
2: Dan Wingardium Leviosa.
0: Wingardium
2: gitu
0: Leviosa
2: kan.
0: Terbang loh semua.
1: Bukan Fly Leviosa, Ralfi. Leviosa.
0: Keren.
2: Ah, itu dah. Itu dah.
1: Terus?
2: Nah, ini gue lagi agak bingung nih. Mendingan yang ini gue bikin genus milih. Mending yang jadi Harry Potter gue atau
1: coba Gion ya genus ya? Lu pilih, karena gak mungkin Ralfi yang memilih. Ntar kalau dia pilih diri dia apa,
0: pick me.
1: Ntar dia pick me. Which
2: oh,
1: is
2: yeah, yeah,
1: he
2: yeah,
1: is
2: yeah. Okay.
1: Enggak lah.
2: Tapi, which is gue, ya gue Ron Weasley deh. Tapi gue gak rela juga Julia jadi Harry Potter gitu.
0: Enggak, tapi menurut gue Ralfi bener Ron Weasley. Karena dia kayak hahaha ngikut-ngikut sama temen-temennya. Terus dia jadi sidekick gitu.
1: Apa gue Hagrid aja guys?
0: Gak ada perannya. Lu yang bikin soal. Nah.
2: Ya lu Burhan, Burhan Jul, Burhannya.
1: Di Hogwarts kagak ada Burhan.
0: Maksudnya
1: burung hantu. Burung hantu.
2: Burung hantu.
1: Tapi anjay.
0: Burhan.
1: Burhan.
0: Jadi Harry. Burhan. Tapi Julio jadi Harry Potter menurut gue cocok. Karena Julio itu orangnya suka di pinggir jurang. Dan dia suka nekat. Dan dia suka menerjang mara bahaya.
2: Betul.
1: Dan juga
2: dia asbun.
1: Dan juga dia hot dan sangat British.
2: Dan dia ada codet. Dan dia ada codet di jidatnya.
1: Sumpah gue ada codet.
0: Sumpah lo ada codet.
2: Iya kan.
1: Iya.
2: Bener kan.
1: Dead codet. Oke.
0: Ralfi lagi gimana?
2: Di PIM.
0: Tadi menang gak main kuis?
2: Tadi dapat kompor.
1: Kompor. Kompor.
2: Dapat kompor. Dapat kompor sama 600.000 per orang.
1: Oh, wow, oke. Okay. Walaupun perjuangan kalian kayak sia-sia ya pulang kompor ya.
0: Benar ya.
1: Harapan kita TV kayak buat
2: kompor tanam lagi.
1: Mantap. Mau ditaruh di mana, Bang? Tanam kalau kompor dinaik biasa bisa taruh di meja pingpong tuh buat
0: buat di solder sama ya. Indra.
1: Iya.
2: Nah, kompor tanam itu satu peserta dapat satu. Jadi tadi dapat 5.
1: Oh my god.
0: Banyak banget.
1: Kompor tapi di rumah lu udah ada kompor.
0: Ya masa
2: sama.
1: Masa selama ini GoFood kan gak mungkin ya.
0: Ya udah Ralfi, mat jalan-jalan ya.
2: Makasih, selamat siaran guys.
1: Terima kasih. Bye, happy weekend.
2: Bye, happy weekend. Love you.
0: Love you.
1: Tuh.
0: Kan Ralfi yang
3: ngomong. Kalau mudah, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Bingo bareng Julio dan Genus.
1: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
2: Stream now on Prambors.live.

0: Masa Julio kaula mudah makan dari sejam yang lalu, belum minum sampai sekarang?
1: Karena gini ya, tadi setelah gue makan Genus, activity yang harus gue lakuin di digital banyak banget.
0: Bener.
1: Terus pun itu semua gue harus tetap kayak ngomong ke live TikTok, gue harus upload ini, upload itu.
0: Live TikTok Tante Sonyanya lo udah kelar.
1: Gue sedih banget, iya gue tinggal.
0: Ya gimana dong?
1: Terus tadi tau gue tinggal pas lagi apa, bener-bener pas lagi pertanyaan ke gue.
0: Terus gimana?
1: Iya gue hanya kayak bilang-bilang minta maaf, maaf banget.
0: Ya.
1: Maafkan aku berjanji aku akan lebih giat lagi promo ke depannya. Ini gue akan promo sekarang on air. Nonton ya kalau muda Tante Sonya.
0: Pokoknya Julio harus bawa teman-teman Tante Sonyanya ke sini ya.
1: Iya, Tante Sonti. Tante Sonya main-main dong.
0: Bisa-bisanya ngeganti nama filmnya sendiri.
1: Ke Prambors.
0: Nah, jadi tadi udah ngomongin Harry Potter. Tante Sonya. Terus ada lagi nih kalau
1: lagi
0: muda.
1: Film lagi.
0: Masih dari dunia film tetapi animasi.
1: Animasi.
0: Lu kayak burung beo ya, gue denger-denger. Semua yang gue ucapin lu ulang-ulang.
1: Ya udah sini gue yang baca sekarang ya.
0: Belum, kita masih teaser.
1: Teaser.
0: Iya. Ya udah kalau gitu nanti kita akan kembali ke Ulang Muda.
1: Don't go anywhere.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Tango from 4 PM to 8 PM on Prambors.live.
4: Panggilan buat kaula muda yang ngakunya pemberani. Red light, green light sekarang bukan cuma ada di layar kaca, tapi beneran ada di Jakarta. Cobain langsung sensasi menegangkan dari Squid Game yang berlokasi di Agora Mall lantai 1. Di sini kalian bisa ngerasain langsung ikutan permainan-permainan ikonik dari Squid Game dengan set tempat yang super realistis. Ajak geng kalian buat buktiin siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Untuk pembelian tiket Squid Game Experience, kalian bisa kunjungin website squidgameexperienceid.com dan pantau update-nya di Instagram sidequest.worlds. Siap-siap masuk ke dunianya Squid Game ya?
5: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
6: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Tango from 4 p.m. to 8 p.m. on prambors.live.

0: tadi kita makan ayam kari Medannya McD. Terus kita di oper McFlurry pisang ijo.
1: Coy, coy, menurut gue ya, kali ini terobosannya McD nyampe sih, kata gue bab.
0: Keren.
1: Nyampe, nyampe banget.
0: Semua kita makan gak ada yang fail, so dicobain iya. Kawula Muda. Tadi Genu sama Julio ngomongin soal film Cars. Cars itu tahun ini ulang tahun ke yang dua, ke yang 20. No. Ke yang ke 20.
1: Asik.
0: Susah banget.
1: Happy birthday Cars. Sekali melaju, tetap melaju. Mantap.
0: Sekali melaju tetap melaju, nakal.
1: Itu misalkan Cars itu ASN pasti udah ada kayak bannernya.
0: Benar.
1: Selamat ulang tahun YTH Bapak garis miring Ibu Cars.
0: Terus udah gitu ada Lightning McQueen di belakangnya, ada kayak background itu bendera Indonesia yang bergelombang gitu loh Julio.
1: Gua setuju.
0: Iya kan?
1: Terus ada bayang-bayang terumbu karang. Sama kok di bawahnya bisa? Ada jajaran pejabat apa?
0: Enggak kenapa jadi mobilnya ada di dasar laut tuh kenapa?
1: Kan kayak selalu apapun acaranya, apapun ucapan selamatnya, yang penting kekayaan alam Indonesia jangan lupa dipamerin dong.
0: Parah, gitu. Segitu maritimnya. But anyway, Kawula Muda. Jadi Cars ini tahun ini ulang tahun yang ke-20. Lalu mobil ikonik si Lightning McQueen-nya Cars ini itu benar-benar direalisasikan, dijadiin mobil ke dunia otomotif beneran gitu. Terus nanti perayaan paling spesialnya akan ada mobil Lightning McQueen balapan di sirkuit Monza Italia F1 Grand Prix.
1: Terus gue gak tau gimana caranya. Kayaknya tuh juga mobilnya itu dimodif tuh Genus, bukan cuma cerita tapi bodinya. Karena kalau kita lihat ini benar-benar mirip sama kartunnya mobilnya.
0: Persis.
1: Bemper-bempernya, terus pinggir-pinggirannya,
0: mukanya.
1: Ih lucu banget kok. Wah mau banget punya mobil itu pakai ke kantor.
0: Eh? Mau sebagus-bagus apa mobil lu, bisa emang parkir di gedung ini?
1: Gak bisa dong.
0: By the way, si McQueen ini akan tampil dengan tampilan baru Kawula Muda. Nanti akan.
1: Bejil, bab.
0: Enggak dong, ini kan di lintasan F1.
1: Betulnya City McQueen.
0: Dari McD kita ke McQueen.
1: Cakep.
0: Nah, enggak cuma itu aja, safety car Formula One itu juga mendapat desain khusus temanya Cars Kawula Muda.
1: Wow.
0: Jadi nanti para fans itu bisa nikmati merchandise koleksi khusus sampai berbagai pengalaman bertema dunia Radiator Springs.
1: Nah, perayaan ke-20 tahun Cars ini gak cuma dilakukan di Monza sepanjang tahun. Di sini juga bakal menggelar berbagai kolaborasi dan aktivasi bertema Cars, termasuk dengan dunia motorsport dan pemutaran kembali filmnya. Awalnya pas si NB bilang, kak ini bakal ada kak di F1. Gue pikir itu bakal di F1 Singapura.
0: Ternyata di Itali, jauh kali
1: iya.
0: Ya. Fun.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Halo.
4: Iya, sore.
3: Mau reservasi buat tempat curhat?
4: Mau, Mbak.
3: Untuk berapa orang, Kak?
4: Satu orang aja, saya.
3: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
4: Keren, Genus.
3: Loh, ini Julio.
5: Ini Julinya.
3: Dih, kerja lo sini.
6: Tango with Julio Genus.

0: Prambors News. Hai kalau muda, sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Jembatan Ampera Palembang kini resmi disahkan sebagai cagar budaya nasional. Kementerian Kebudayaan menetapkan ikon kota Palembang, Jembatan Ampera, sebagai cagar budaya nasional pada September 2026. Penempatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan terhadap warisan budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan juga kebudayaan bangsa. Jembatan yang membentang di atas Sungai Musi ini dibangun pada tahun 1962 dan memiliki panjang sekitar 1117 meter dan lebar 22 meter. Jembatan Ampera kemudian diresmikan pada 10 November 1965 dan sejak itu menjadi salah satu ikon yang lekat dengan identitas kota Palembang. Kini, status tersebut semakin menegaskan posisi Jembatan Ampera bukan hanya sebagai penghubung kawasan Palembang Ulu dan Ilir, tetapi juga sebagai bagian penting dari warisan sejarah dan budaya Indonesia. Lanjut ke berita kedua kalau mudah, NTRL dan juga Sukses Lancar Rezeki akan menggelar tur bertajuk Tur Bapak Anak ke sejumlah kota berbeda. Gak cuma sekedar tur biasa, rangkaian pertunjukan ini membawa misi untuk membantu guru honorer di setiap kota yang disinggahi. Tur akan dimulai di kota pertama yaitu adalah Yogyakarta pada 19 September 2026, kemudian berlanjut ke Madiun, Lampung, Purwokerto, Bekasi, dan juga ditutup di Jakarta. Di setiap perhentian, NTRL dan juga SLR akan melelang merchandise yang ditandatangani seluruh pengisi acara. Hasil lelang tersebut nantinya dialokasikan untuk membantu guru honorer di tempat tur berlangsung. Sekian dulu kalau mudah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors, Prambors
1: News. Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
2: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
1: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
2: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
3: Tango with Julio Genus.
2: Yes, kaulah muda, betul kata Mas Oki barusan. Tango with Julio and Genus.
1: Sudah
2: jam 7.
1: Betul.
2: Dan gue akan memberikan sebuah fakta di jam 7 ini.
1: Boleh.
2: Katanya makan pedas bisa bikin orang panjang umur. Lo percaya apa enggak?
1: Gue belum baca faktanya. Memang tulisannya ada di layar kita, tapi aku gak mau baca. Aku pengen nanti aja kamu yang ceritain. Tapi kayaknya fakta ini kalau dibacain sama cowok hot and spicy kayak kamu,
2: that's me,
1: that's you, yes. Kayaknya aku percaya. Tapi seberapa pedesnya lo?
2: Wah,
1: kayak
2: gue.
1: Aduh, kepentok. Tangan gue kepentok, Mik.
2: Terlihat,
1: dagu gue kepentok, Mik.
2: Sangat, iya benar. Benar-benar upper body sama lower body lo kena Mik terus.
1: Lo kan suka banget makan pedes, Julio.
2: Iya.
1: Julio tuh suka banget makan pedes. Gue sampai di tengah-tengah dia lagi flu dan radang, dia tetap bekalnya pedes. Gue sampai kayak, coy, gak rusak apa tenggorokannya, kan pasti sakit.
2: Toleransi pedes gue itu lumayan heboh kaula muda sebenarnya.
1: Benar, lebih tinggi daripada toleransi beragama lo ya.
2: Astagfirullahalazim, mencaratnya gue gede banget barusan. Nanti kita bahas.

0: Halo muda ya.
1: Kita mau bahas makanan pedas dan penelitian makanan pedas katanya bisa bikin panjang umur. Stay tune on Prambors.
0: Amin.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Yes, Prambors Mangka lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadiabalanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya, kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.
2: Cengya, cuanen, nendom, game, nendom.

0: Genus dan Julio sedang mengudara di banyak Tango banget. Sedang membicarakan masalah makanan pedas kaula muda. Jadi penelitiannya itu adalah katanya seseorang yang rutin makan makanan pedas memiliki resiko kematian lebih rendah.
1: Kenapa ya?
0: Dibandingkan yang jarang.
1: Secara ilmiahnya itu tuh kenapa gitu?
0: Diterbitkan dalam jurnal The BMJ. Melibatkan 487.000 orang dewasa di Cina.
1: Cina toh.
0: Bahkan ini pesertanya di researchnya itu diamatinya 7 tahun Julio.
1: Lah lama amat.
0: Katanya orang yang makan makanan pedas itu secara rutin punya resiko kematian lebih rendah.
1: Okay.
0: Iya gue tahu, tunggu dulu. Karena apa? Marah. Karena penelitian ini hanya menunjukkan hubungan atau asosiasi, bukan berarti makan pedas secara langsung bikin seorang hidup lebih lama. Salah satu hal yang diduga punya peran adalah capsaicin.
1: Oh, capsaicin gue tahu.
0: Capsaicin.
1: Capsaicin.
0: Bener. Yaitu senyawa alami dalam cabe yang bikin kita merasakan sensasi pedas. Diteliti capsaicin punya potensi efek antiinflamasi,
1: okay,
0: antioksidan, okay, berkaitan dengan metabolisme
1: tubuh.
0: Ah.
1: Tapi tetap aja kalau muda, enggak ada satu makanan pun yang bisa menjadi rahasia hidup panjang umur. Mau kalian makan pedas setiap hari? Kalau gaya hidupnya berantakan, ya tetap tidak bisa dijadikan jaminan.
0: Nih misalnya, lu kan makan makanan pedas. Tapi yang lu makan itu cuma mie instan, seblak, terus apa sih mie yang cabai 100 lah, apa segala macam. Umur lu panjang 100? Enggak? Gua rasa panjang mah enggak.
1: Bener, lagian lu makan mie pakai cabai, kok bisa lu mau lebih banyak cabai daripada mie-nya?
0: Lu tahu kan dulu di dekat Binus ya, apa yang namanya mie Abang Ade atau apa gitu yang terkenal, jadi mie-nya tuh 100.
1: Mie-nya 100.
0: Oh, sorry, cabainya 100.
1: Mie-nya berapa?
0: 1.
1: Lah.
0: Enggak lo. Kayak lu makan mie atau makan cabai gitu.
1: Tagline-nya mie Abang Ade. Coba dicari mie-nya.
0: By the way, please kasih kita rekomendasi makan malam yang pedes. Siapa tahu kaulah muda, lo ada suka sebuah makanan apa gitu yang kayak pedes, sedep, nikmat, taichan kek, atau kayak ayam yang sambelnya mercon, bledos, atau apa
1: cikuro,
0: gitu.
1: Cikuro pedes loh kemarin.
0: Cikuro
1: itu.
0: Bubuk kemarin ya?
1: Iya.
0: Pedes sih. Boleh, kita tunggu nih kaulah muda. Mumpung gue rasa masih banyak yang ngejebak macet juga, jadi belum pada makan malam. Mari kita saling meracuni rekomendasi makanan pedas. Bisa chat kita aja ke nomor yang sudah kamu tahu, or komen aja di live TikToknya Perang Bursa. Yes. Au, sakit.
1: Lihat Julia lagi puterin baju biar enggak.
2: Kaulah muda, ikutan amat topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Perang Bursa ya di 0811-607-1022. Rambors.
3: Bro, habis basket gini jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
4: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
3: Tuh belum lagi muka lu minyakan.
4: Gue juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan bro.
3: Ah, yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
4: Emangnya bisa beneran bro?
3: Yeah, beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
4: Kok bisa sekaligus semua ya?
3: Iya iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat.
4: Gitu.
3: Ada vitamin C buat cerahin dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lo tetap terhidrasi.
4: Pantesan muka lo kayak lebih bersih gitu bro.
3: Iya dong.
4: Ya udah, gue bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lo dulu lah.
3: Padahal kan lo bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
4: Bagi tuh indah bro.
3: Indah buat lo doang kali.
4: Mantep bro.
3: Men's Biore Acne Bright Care, jerawat nyerah, wajah cerah, bikin lo jadi siap tampil awesome.
5: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
7: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Prambors.

0: Genus dan Julio ada di Tenggo dengan mulut-mulut basah kami membaca rekomendasi-rekomendasi makanan pedas dari Kaula Muda.
1: Terima kasih banyak buat yang sudah dengerin kita. Kaula Muda ada jam 4. Thank you so much. It's time for us to go right now.
0: Jam berapa, gila lo ya?
1: Astagfirullahalazim.
0: Kenapa it's time for us to go?
1: Astagfirullahalazim.
0: Wah, ngarang.
1: Karena di TikTok ya.
0: Korslet. Karena tadi kita habis off untuk TikTok live-nya Kaula Muda. Oh, jadi yeah, sekarang Julio alam bawah sadarnya udah mau closing. Gue tuh lagi mau muterin voice note dari Ipul.
1: Dia ada pul-pul, sikat pul.
2: Izin join, Tenggo, Genus dan Julio. Lupakan namanya. Makanan yang pedes dan nikmat itu ayam geprek level 3 tapi pakai nasi uduk yang masih hangat. Bah, cobain deh. Tapi ayam geprek tertentu ya. Kalau aku sih ayam geprek Pak Gembus. Selera aja. Thank you.
0: Terima kasih Bang Ipul.
1: Ayam geprek level 3 juga parah sih, mantap sih.
0: Enak sih.
1: Nyam, kenyang banget.
0: Gue enggak tahu sih kapan terakhir gue makan ayam geprek, kayak udah lama banget.
1: Gue juga enggak tahu kapan. Oh, di Solo.
0: Padahal ayam geprek itu kayaknya lahir tuh dari Jogja. Setahu gue yang terkenal.
1: Ayam geprek apa namanya? Ke Prabon.
0: Bukan ayam geprek
1: Wilson.
0: Ibu ada ibunya, ibu sesuatu gitu. But anyway, ada Cia. Duh, aku gak punya rekomendasi makanan pedes karena aku sangat tidak bisa makan pedes, huhu. Tapi kalau rekomendasi makan malam, aku lagi pengen banget makan malam bebek bumbu hitam ditambah kulit crispy. Ya
1: bebeknya lo, Neng.
0: Gue suka banget sih bebek Madura yang bumbu hitam-bumbu hitam. Itu biasanya sambelnya juga pedes banget tau.
1: Itu
0: yang
1: di Bali tuh, biasa di Surabaya, sorry.
0: Benar, di Jakarta di Mahakam kayaknya ada yang enak deh.
1: Aduh,
0: di depan
1: enak
0: apotek
1: banget
0: Mahakam.
1: Kalau mudah,
0: Davina Kumala. Seblak Mama Zafran di Jakarta Timur.
1: Mama Zafran terus berbisnis. Dominic
0: ada no. Dominic ngirimin voice note, yuk kita play.
3: Halo Tenggo, aku mau ikut setelah mendengar Mas Ipil join. Makanan pedas yang aku suka itu untuk di Bandung kali ya. Ada namanya Warung Bu Imas. Dan sambalnya Bu Imas tuh mantep banget. Bibirku kalau habis makan jontor, Kak. Sumpah gak bohong. Terus sama kalau di Cihapit tuh ada namanya Warung Bieha di dalam pasar Cihapit.
1: Tahu.
3: Ya. Sambalnya dan lencanya itu enggak kalah manyus banget.
0: Saya revisi, di Bandung enggak ada bibi-bibi, adanya Maeha.
1: Maeha sama Bu Imas, benar.
0: Benar. Nah,
1: masa Ma Imas?
0: Enggak, Maeha ini yang di pasar Cihapit, gue pernah makan karena gue pernah syuting di sana.
1: Okay.
0: One of the best perkedel I've ever had.
1: Betul, Maeha, gue setuju.
0: Perkedel dagingnya gila dan Maeha itu umurnya udah 90-an.
1: Ma!
0: Yang ngebejek, yang ngegiling, yang mukul-mukul gepuknya, anaknya. Enggak semua anak kecil dipukul kayak lu ya,
1: okay,
0: waktu lu kecil.
1: Oke.
0: Yang ngegepuk gepuknya itu masih Maehanya sendiri umurnya udah 90-an.
1: Maeha, jadi what a productive mother.
0: Kalau lu adalah anak muda yang malas kerja, malu lu sama Maeha.
1: Malu sama Maeha.
0: Septiana Wulandari ngirimin voice note juga, kata gue gas.
4: Rekomendasi makanan pedes dari aku itu ayam taliwang yang putra pertama. Di Pasar Modern BSD itu enak banget sih.
0: Ayam taliwang putra pertama Pasar Modern BSD.
1: Oke, siap kita tampung ya. Next, Fahri.
5: Makan pedas terenak itu Taichan. Sepedas-pedasnya sambal yang di Taichan tetap enak banget. Kayak gak kerasa pedasnya karena asin, pedas, dan apa ya, saking enak itu tidak bisa di...
0: Tidak bisa diapa? Eh Fahri, kata gue lu cocolin deh sekarang mata lu pakai sambal Taichan. Lu kedengerannya tidak...
1: Ngantuk.
0: Lemes banget. Eh, ngomong-ngomong Taichan ya.
1: Apa?
0: Semalam anaknya Gilang abis ke pedesan Taichan.
1: Kasian.
0: Jadi Gilang sama Casey lagi makan sate Taichan. Terus mereka lagi makan-makan-makan, terus anaknya kekeh banget, ngeyel banget, pengen cobain. Terus akhirnya si Sena nyobain. Terus Sena akhirnya kepedesan sampai muntah-muntah. Kasian banget, sampai katanya jam 1 gitu kata Gilang.
1: Buset, terus berhenti sendiri?
0: Ya gak tahu, akhirnya pagi ini harusnya mereka cari sekolah, tapi Senanya lemes banget. Sampai miss yang ada di sekolahnya gak tega gitu, akhirnya mereka pulang. Aduh, ade-ade aja hidup.
1: Sena.
6: Kalau mudah, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Genus dan Julio di Tenggo Kaula Muda, ada sebuah update yang akan dibacakan oleh Julio.
1: Nah, itu dia. Jadi kalau muda aku.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Iya, benar. Ane dapat infonya 2 jam.
0: Antum kenapa antum?
1: Ane dapat infonya 2 jam lalu, jadi telah terjadi kebakaran kalau muda ya di sebuah apartemen di daerah Tanah Abang ya. Nah, jadi kebakaran ini terjadi di apartemen pavilion yang letaknya itu di Jalan Kiai Haji Mas Mansur Tanah Abang Jakarta Pusat siang ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi mungkin takutnya sampai jam segini mungkin lalu lintasnya masih agak macet tuh kalau muda. Kebakarannya sendiri itu terjadi jam 11:30 atau 11:23 ya. Titik apinya itu ada di lantai 5 bangunan apartemen. Petugas pemadam kebakaran sampai di lokasi benar-benar 11:29 dan langsung ngelakuin proses pemadaman serta evakuasi penghuni. Karena asap tebal menyebar ke area lantai atas, sejumlah penghuni yang berada di bagian atas gedung harus dievakuasi. Tadi yang paling kustrinya adalah tadi kayak gue liat di kumparan ya, ada kayak perempuan gitu, dia meluk anabulnya, kayaknya anabulnya udah gak hidup lagi.
0: Oh, yang benar.
1: Iya.
0: Yang benar.
1: Sedih banget deh kaulah muda. Jadi stay safe ya. Maksudnya gini, kita tuh bisa meminimalisir resiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan
0: ya.
1: Gitu. Jadi kan kadang-kadang kita juga emang sebagai manusia kalau udah nyaman gitu ya, misalkan kita kayak ngecas gak dicabut lagi apa takut, segala macam.
0: Takut lalai lah gitu.
1: Iya, takut lalai, jadi tidak ada salahnya. Gue tuh suka banget kalau kayak di apartemen, ada di apartemen di Kemang, itu di liftnya benar-benar kayak ada stiker gede kayak udah matiin kompor belum, udah matiin lampu belum, udah cabut colokan belum. Itu menurut gue itu lumayan meters banget loh.
0: Benar, berarti malam ini yuk kita sama-sama buat double check everything. Double check mungkin di rumah lo masalah kompor, kunci pintu dan segala macam. Apalagi kalau misalkan ini weekend, terus kamu pengen bepergian, mungkin kamu keluar kota, mungkin kamu mau hang out sama teman-teman atau keluarga, jangan lupa untuk double check everything.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Tango with Julio Genus on Prambors.live.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
4: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
4: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
7: Prambors,

0: on Prambors Radio.
1: Oke, kalau udah masih barengan sama Julia sama Genus. Gen, lo kemana ya abis ini ya siarannya?
0: Habis ini?
1: Iya.
0: Kembali ke Golden Base.
1: Lo ini lagi ada
0: service.
1: Dry run, iya service.
0: Ya belum selesai, cuman gak apa-apa pengen balik aja.
1: Oh, soalnya, Jumat malam nih siapa? Kelompok siapa yang lo undang?
0: Botol dan teman-temannya.
1: Oh, anak-anak motor-motor?
0: Mungkin, gue gak tahu Botol ngundang siapa aja. Tapi malam ini ketumku sedang mengundang teman-temannya. Jadi ya gue pengen make sure aja. Sama pengen ngecek bahan-bahan buat besok gue pagi-pagi mau bikin apa gitu-gitu. Sebenarnya satu, gak ada yang ngajak gue main. Kalau ada yang ngajak gue main, gue ikut sumpah. Gue pengen banget main, gue udah lama banget gak main. Tadi gue bilang sama Julio Kawula Muda, kok gue udah lama banget yang gak main, pengen main. But anyway, gak ada yang ngajak, ya udah gue kerja aja.
1: Lu tuh so, baru banget main, Genus. Dua minggu lalu lu masih main. Yang gue ke Malang, lu main.
0: Main
1: sama Kenny Maralvi ke McLovin.
0: Ya, itu kan udah 2 minggu yang lalu.
1: Ya gak apa-apa dong, kenapa sih?
0: Ya buat gue itu udah lama loh, gue gak main.
1: Tapi yang good thing is adalah kan di Golden Days kan, however, teman-teman lu juga kan.
0: Bener.
1: Gilang, Botol.
0: Iya, makanya akhirnya gue memilih
1: main dong malam ini abis dari Golden Days.
0: Belum tentu, karena biasanya kalau Gilang capek ya udah capek. Enggak, tapi intinya ya kenapa gue memilih untuk kembali ke Golden Days, karena low key, walaupun itu pekerjaan, tapi gue gak ngerasa, ya lo tau lah bedanya kerja sama kerja main.
1: Iya, iya, tau iya, kan? Iya, kerja passion.
0: Jadinya passion ya gue akan passion show. Jadinya gue akan bertemu dengan teman-teman gue, ya siapa tahu setelah itu kita bisa bermain. Soalnya Mas Endo tuh lagi di Jogja, gue cepet pulang juga, gue gak bakal tidur cepet, gue yakin.
1: Iya benar-benar pasti.
0: Misal, terus misalnya gue nonton atau baca pas segala macam, ujung-ujungnya tidur jam 12. Ya mendingan gue pulang jam 11, sama-sama tidur jam 12. Jadi kayak ya udahlah, gue mau ketemu orang-orang dulu. Kamu mau ngapain malam ini?
1: Aku malam ini juga langsung, sebenernya gue tadi mau langsung pulang, tapi ada, kan gue juga lagi gak bisa ngapa-ngapain ya. Maksudnya gue gak bisa, hanya bisa minum RS pun aku tak bisa. Aku masih takut, masih pengobatan habis sinus kemarin kan. Jadi paling gue cuman, ada saudara gue besok mau pulang. Jadi paling gue cuman dinner sama saudara gue.
0: Pulang ke?
1: Makassar.
0: Oh, lagi di Jakarta.
1: Lagi di Jakarta. Jadi paling gue cuma dinner sama dia. Bahkan gue udah ngajakin kayak gak mau ke Urban Forest aja dinernya. Lucu kan malam-malam ke Pandan Club itu.
0: Rame pasti.
1: Rame.
0: Pandan Club rame banget tau. Emang tadinya rencananya mau plan makan di mana?
1: Dia ngajakin Sensi. Gue tuh kayak mall tuh lagi kayak ya Allah mall.
0: Ya gak apa-apa, mall. Ya kan dia mau pulang ke Makassar. Di Makassar tidak ada Sensi, Ji.
1: Ya tapi ada mall-mall yang lain, Ji.
0: Sebesar Sensi kah, Ji?
1: Ada Transmall, Transmall itu gede banget gitu.
0: Oh ya?
1: Transmall di Makassar itu gede banget.
0: Ada apa?
1: Kayak Medan gitu, segede Pulau Medan.
0: Medan pulau juga kicau.
1: Iya, maaf. Salah
0: sasaran.
1: Sorry.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
2: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah, emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
2: Emosian, marah terus hidup lo.
3: Tenggo with Julio Genus.

0: benar-benar gak pernah bosan denger lagunya Hon. Dan tadi dengerin lagunya Hon di ruang siaran yang lampunya warna kuning, redup.
1: Redup, udah kita setting lah untuk cap Eda bermalam.
0: Ambience, lighting.
1: Benar.
0: Senang sekali rasanya menghabiskan.
1: Senang sekali.
0: Menghabiskan weekend seperti ini kalau muda. You have to know how much we love you.
1: Keren. You have to know how much we love you. Boleh.
0: How much we love you.
1: Sang pujangga.
0: Sang pujangga.
1: Sang rangga akan dinner with the fam sebelum pulang ke Makassar.
0: Betul.
1: Genus mau kembali ke Golden Days. Kaula muda semoga weekendnya menyenangkan ya.
0: Betul. Akhirnya aku dinner deal. What's that?
1: What's that? Wow.
0: Scarlett's
1: Block M.
0: Yes.
1: Oke, kalau begitu kaula muda, we'll see you on Monday. Take care.
0: Yes. Sampai ketemu Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 8 malam ya kalau muda ya.
1: Bye bye kalau muda lah ya.

0: Wah, baper sih. Liriknya gitu, crew. Your hands, my hips, click.
1: What, Jisoo?
0: Mukamu terlalu baik untuk lirik senakal ini, sayangku. I love me a Jisoo crew. Walaupun aku Rosie, tim Rosie for life, but kyo, Jisoo. Okay, sabar dulu ya. Sabar dulu. Visualnya, aduh. Adem ya. Jumat malam tuh ngelihat Jisoo tuh adem crew. Okay. Jangan lama-lama di situ. In the meantime, crew voice notes aku. Naya, my matcha Tokyo Disneyland girl. Gimana kita Bruno Mars ke Tokyo enggak Naya nih? Bruno Mars the Romantic Tour crew. Gue lagi sama Admiral kayak, apakah kita ke Aussie? Kayaknya terlalu mepet. Ke Jepang, Januari banget Jepang ya. Ke mana lagi? Singapura, Bangkok. Udah pernah gitu. Jadi kayaknya Kaohsiung, gimana Kaohsiung Bruno Mars? Naya, go.
2: Cap. Hai. Akhirnya bisa join di kelas Cap. Yeah. Eda yang yeah. Malam hari karena hari ini macet parah.
0: Yeah.
2: Jadi masih di jalan jam segini.
0: Yeah.
2: My Friday. Jadi hari ini excited sih karena akhirnya setelah muter-muter se-Indonesia Raya akhirnya nemu juga si M5. Karena ternyata sesulit itu dapatnya. Terus weekend ini rencananya apa ya? Kayaknya stay at home aja. Okay. Karena my baby is just infected.
0: Wah.
2: Flu Singapura.
0: Huh?
2: Set. Pokoknya semuanya stay safe, stay healthy di luar sana, tetap jaga kesehatan, makan, minum yang sehat-sehat ya. Dan Cap, sukses selalu Cap.
0: Bye. Of course Naya. See girl. Aku tuh dari kemarin lagi gosip-gosip kapal. Naya is from my sun crew. Waktu Cap ada 2 tahun terbang ke matahari, yang sekarang dikawal oleh The Dandies dan Kenny, aku ketemu sama Naya dan kemarin baru gosip-gosip di kapal kayak gini, Nay. Aku tuh lagi monitoring suara-suara kamu di matahari sama di bulan dan aku bandingkan. Rata-rata crew, 9 dari 10 crew yang sudah terbang bersama di matahari, suara bulannya tuh lebih... Au! Aduh, emang malam-malam kan ya. Cuman suara bulannya tuh lebih bulat gitu. Kalau di matahari kamu kayak kadang masih beler, kadang masih no energy. Itu malam. Ada yang vice versa juga. Kayak di matahari ya semangat, pas di bulan lesu. Ya itulah crew. Anyways, Bridgie, it's always nice to see you. Cewek Aquarius, tai lalat kiri pipiku nih. Ya Bridgie, go spill your Friday.
3: Hai. Aku early today. Yeah. Bangga gak lo Cap? Kelas pertama gue udah muncul. Gila, salut. How's my Friday? Okay, I wanna appreciate myself karena I've survived this week.
0: Yes.
3: Also by closing this week with going to the gym.
0: Yes.
3: Thank God I showed up.
0: Yes. Yes, girl.
3: And Cap, I'm feeling nostalgic actually. Kayak the whole day aku kayak merasa, aduh pengen denger lagu-lagu lama nih. So, can we open this night flight with some of 1D atau Justin Bieber lagu-lagu lama? Kayaknya seru deh. Boleh kali ya? Anyway, have a good Friday.
0: Mulai nih ya.
4: Waprit, kartu kuning Kapten Eda gak boleh nakal ya, no.
0: Iya, aku baru Jumat lalu kena kartu merah ya. Kayak Eda nih nyolong lagu mulu. Tapi, buat muridku yang maju depan kelas untuk nge-request lagu, I'm gonna think about that, okay? After Ed Sheeran gimana? Aku cariin dulu your best Bieber or best 1D that I can give you. Okay, Bridgie, yeah? Cewek tai lalat pipi kiriku. Sekarang aku kalau lagi coaching padel gara-gara si Bridgie sempat kan masuk ke message tuh kayak, Cap, kamu tuh kalau coaching kok bajunya oversize mulu sih? Gue sekarang tiap pakai baju oversize kayak Bridgie nih. Aduh, nanti dicolek Bridgie nih. Well, anyways, Bridgie be like di mobil, stop, Cap, stop it. Anyways, let's go. I'ma go with 1D karena lagi ngerayain birthday week-nya, heavenly birthday-nya Liam Payne, rest in love Liam Payne, sama Virgo season adalah Nile season, so let me just shuffle up my cassette, okay Bridgie, in the meantime, let's give you some Ed. Bridgie Aquarius, Ed Sheeran Aquarius. Nanti jam 10 ada kru cewek aku namanya Jazzy, yang mirip-mirip Bridgie kelakuannya, cuma lebih dar-dar-dar namanya Jazzy. Nanti aku kenalin jam 10, oke? Okay?

0: Coachella, thank you so much for this beautiful night.
1: Thank you so much for a beautiful week, crew. Thank you so much for a beautiful September. Thank you so much buat satu bulan di night flights. I promise you, it will get better and more random than this. Yes? Okie dokes. Selasa atau Kamis depan yuk, padel bareng crew di sini.
2: Coach Eda Holy Padel mencari siswi baru tiap Selasa dan Kamis jam 12 sampai jam 3 sore di T3 T3 Tirta Yasa. Check in kelas Coach Eda di aplikasi Ayo, search Holy Padel, upcoming class dan check in sekarang. See you on court.
1: Yes, I'll see you, okay? My holy students. Selasa dan Kamis depan, yes. Hari ini tadi shout out to siswa-siswi Holy Padelku di T3 Tirta Yasa. Latihan bersama Tiara dan Marisa. Marisa, please say hi to adikmu Vivi ya. Terima kasih atas kerja baiknya Dr. Vivi. Kemudian ada group class bersama Anthony, Atik. And then we got Fania. And then we got satu lagi adalah Uchi yang volley-nya makin jago. Best, tough the best. In the meantime, yes, cara mainnya jam 8.34 crew. Sembari aku siap-siap untuk live TikTok 30 menit lagi. Here it is.
2: It's Captain Eda on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
1: how is your Wednesday? How is your Friday? Udah loncat ke Rabu lagi, Bridgie. How is your Friday and what's your weekend agenda? Topan dan Asa, Cap. Kayaknya Miley Cyrus sekarang just called Miley. Yes, she is without a Cyrus. Welcome to Miley era. Only without a Cyrus. Miley rilis single baru called Bass Persuades, Cap. Yes, it's on the list. Nanti jam 9 kita spill semuanya, okay? My music club. Suka deh kalau isi komen gue tiap hari Jumat tuh pasti masing-masing fandom tuh maju depan kelas untuk nge-spill lagu-lagu baru dari musisi favorit mereka, crew. That's what we do, okay? In the meantime, dari bawah ke atas yuk. Ini Matahari kayaknya anak baru ya, Matahari? Hello, Matahari.
3: Malam, Cap.
1: Malam.
3: Jumat ini aku kerja banget.
1: Oh, Kenny ya? Kenny kok nama gue jadi Matahari doang? Kenyoy! Go, Kenyoy.
3: Aku lagi hektik tadi.
1: Hai.
3: Terus weekend ini aku mau beresin baju di lemari. Baju-baju aku sama suami aku kayak perlu disisihin. Sisihin tuh kayak setiap setahun sekali harus disisihin. Sama harusnya besok tuh aku harus packing. Kenapa packing? Karena aku mau autumn pertama aku nanti. Kenapa packing dari sekarang? Karena aku tuh orangnya ribet dan ini autumn pertama dan aku gak pernah, belum pernah ke Jepang. So, aku ribet, aku gak tahu harus bajunya apa. Jadi, semoga besok terlaksana aku packing lalalalilili.
1: Oh my god.
3: Aku udah nge-spill 2 bulan aku mau ke depan.
1: I am the happiest, I know. Baru kemarin aku kayak nge-like-like your first autumn di Tokyo views di Instagram ya. Man, you're gonna love it there. Please bawa long sleeves, airism yang hangat ya. Cukup itu, sama outer, either a jacket or a, you know, warm vest should be nice for you. Pokoknya, please have a great Japan debut autumn trip, Kenny. Itu dari Caps Anime Club Crew. Real, aku the happiest ketika kamu bisa pulang ke kampung aku Jepang ya. Ih, asli, baru kemarin aku kepikiran Kenny kemana ya. Eh, kamu nyapa di hari Jumat. Our spider sense are tingling, Kenny. I miss you too. Please do your best, okay? Ash, di Pulau Mas, apa kabar? Warteg 21, Ash?
4: Miss you, Kak. By the way, Admiral Twinda udah pulang belum? Bye.
1: Sudah, Admiral abis dari Sumba. dia happy sekali bisa menyentuh dan kenalan sama kain-kain dari Indonesia yang umurnya udah 100 tahunan lebih, crew. Yes. In the meantime, hi honey. Hold that thought right there. Bridgie dulu, Bridgie. Apa tadi tayo lelet apa?
3: In the middle of the night when the wolves come out, heading straight for your heart like a bullet in the dark. Ah, thank you, Cam.
1: You're welcome.
3: Masa iya, kalau dipikir-pikir aku selalu sedih kalau ingat Liam. Rest in peace, Liam.
1: Yes.
3: But I know he'll be happy up there.
1: Yes.
3: And? Cap, aku gak expect yang kamu liatin adalah talent aku. But thank you. Next time kayaknya gue mau join kelas padel lo kali ya, so I can tell you myself, Cap, baju.
1: Oh my god, if that were ever to happen in my story of arc, Bridgie, I am the happiest. Kayak, ini nih, cewek nyolek baju gue. Okay, manifesting for it, okay girl? Sekarang kamu nyanyi, aku sudah have a clear picture gimana cara kamu nyanyi di depan kamera. Karena aku ngeliat TikToknya Bridgie ya, crew. Dia nyanyi lagu, apa? Apa, Bridgie? Lagu Linger. Nyanyi lagu Linger, The Cranberries. Anyways, alamak, malam-malam nge-stalk Bridgie dinyanyiin Linger ya, Bridgie. Alamak, crew. Cowok Pisces, Rizky Febian masuk. Cowok Cancer, Adian Khalif masuk. Alamak, Bridgie.

0: jatuh cinta. Eh, ada Bubbles. Iklan dulu, Bubbles. Happy birthday, Quick Bubbles. Captain Eda.
1: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Prambors. Jam 24.05 crew, 15 menit lagi masuk ke cockpit cap Ede. Gimana caranya? Live

0: Once you know what my loves be like on Night Flight Crew. Kalau kata Miss Anna, kamu akan termanipulasi oleh Cap Eda. Kamu akan setiap hari diam-diam check in dan dia akan menulis semua kegiatan kamu, crew. Ih, ngeri juga ya.
1: It's Captain Eda on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: how is your Friday? What's your weekend agenda? My team nulis sudah mulai nge-spill. Asa tidak sabar untuk Miley Cyrus yang punya lagu baru, Bass Persuades. Coba kita spill, aku juga penasaran kayak apa. Kemarin baru lihat sedikit spillernya. Miley, A New Era tanpa Cyrus Crew. Dia pakai blazer doang, hitam putih gitu, lagi main gitar. Beuh. Emang ya, cewek sagi, selalu ada aja pesonanya. Let's try, this is a snippet of A Bass Persuades, Miley Cyrus. Here it is. I don't want to change your mind, segitu aja. Pelit gue malam ini. So yes. Eh, tungguin nanti ya. Kelas jam 9. In the meantime, rame hotline-ku. Yang ultah dulu minggu ini. Cica, happiest birthday week, Cica.
2: Good morning, Captain. Selamat malam.
0: Selamat malam, birthday girl. Happiest birthday, Cica. Please always do your best on your new age. Please keep on free diving. Do fun stuffs. Ke Jepang lagi sama Shakira. Sayang-sayang Mama Sagi. Masak-masak terus. Kalau misalnya mobil aku akinya mogok, aku butuh kamu untuk gantiin akinya. Itu dia. Cak, baru kemarin gue kan kalau misalnya ada kru yang ultah gitu ya, kru, biasanya gue iseng-iseng tuh shout out aja gitu, shout out on air. Atau pasti gue akan nulis, gue akan nulis di IGS gue kalau dia ultah gitu. Gitu Cak, soalnya di hotline baru udah gak bisa ngirimin voice notes nih. Bayar kalau ngirim. Ya gitu lah, terus ya baru kemarin gue gosipin lo kayak ada waktu itu satu cewek yang minjemin mobilnya untuk nyalain aki gue gitu. Karena kemarin ada satu kru gue namanya Ryu, akinya mogok di gancit. So yes, Cha. Salam dari Blossom yang malam hari ini, Blossom aka Yuki, mau main ke kokpit di jam 10 sampai jam 12. Jadi gitu kru, setiap hari Jumat aku sekarang open cockpit di jam 10 sampai jam 12 malam. Jadi kalau mau datang main-main, well silahkan, lapor dulu tapi di komen atau di voice notes, yes. So in the meantime, rame juga ya. Hani, let's go Hani. Hani, Dewi, abis itu kita gas lagi. Hani.
3: Krunya Captain Eda yang ikutan padel di T3 setiap Selasa Kamis siang-siang. Yeah. Kalian tuh orang apa deh? Emang kalian gak kerja? Kalian gak kuliah kah? Kalian gak sekolah kah?
0: Tidak. Oh my God, gue baru ngeh. Ini headphone-nya nyoloknya ke kanan ternyata, bukan ke depan. Sorry kru, malam ini bengkok ya. But that's okay. I mean, kita sekolah, kita kuliah, kita kuliah padel, kita sekolah padel di Holy Padel Academy, Hani. Jadi kalau jamnya Cap Eda adalah jam-jam sekolah padel siang. Makan siangnya tuh brunch kalau kami, jam 10:30. Jam 12 kami sudah ngumpul di lapangan padel selama 3 jam untuk disiplin padel bersama, keringetan bersama. Au. Itu dia crew. Anyways, masih pengen main tapi kayak harus lanjut kerja gitu loh. In the meantime, Dedeo dulu boleh, Dedeo. Dedeo.
4: Kalau ada 9 nyawa mau sama Cap saja. Buat
0: ini Dada.
4: Dada,
0: isinya apa?
4: Isinya Captain semua.
0: Gila-gilanya.
4: Lama ini kaca tuh cinta.
0: Iya gitulah. Oke, satu lagi yang ultah mah bebas yang ultah ya.
2: Padel. Terima kasih Eda. Gue baru jalan pulang dari Sawangan menuju Joglo. Doakan aku Jumat-Jumat belum apa-apa udah stop.
5: Iya, tidak gerak itu Sawangan. Apa di awas di itu ya. Enggak, Sawangan baik. Gue gak mau ngecengin Sawangan crew. Anyways, Sandy, I'm gonna put you on hold. But Sandy, thank you so much buat Macan Rianya. Semalam dapat 4 botol Macan Ria yang ternyata buat aku semua. BTW, buat produser magang Damar, kayaknya di bawah ada botol buat lo, Dam. Nanti coba cek dari Sandra, ada gak? Kalau ada, lo ambil ya, Dam. Botol Gemini, bre. Kayaknya ya. Gue sotoy aja. In the meantime, this is what forever feels like. Jake, lagu kita, Sander. Semalam ada apa ya, Sandy? Semalam ada apa sama Kimi ya? My first heartbreak and it was terrible. And I pray that it won't happen again. But then again I hope it does. Because I wanna fall in love without the part where we give up. I wonder if this still exists. I hope it does.

0: Just passing the time, Sandy. Gak kerasa udah 4 tahun kita terbang bersama ya, tetanggaku di Indiana, di Amerika, crew. Just passing the time udah 4 tahun, Sandy. I love you. Aku tahu lagu ini dari Sandy. Jake and Nick Jonas yang juga Virgo. Pisces sama Virgo emang best crew ini. Jake Pisces, Nick Jonas, Virgo. This is what forever feels like. Go, Sander. Show them. Anak-anak baru ya, belajar. Thank you for tapping in the primewars.life. Ini cara main di kapal Captain Eda. Anak-anak baru, nanti aku shout out ya, Sander.
1: Hai Cap, apa kabar? Halo Kimi? Semuanya yang ada di cockpit. Salam kenal. Aku Kimi. Salah, aku Sandy. Yuki, apa kabar? Kamu ulang tahun ya? Selamat ulang tahun. Apa udah ulang tahun? Selamat ulang tahun pokoknya. Happy-happy di sana sama Kapten Eda. By the way, weekend ini adalah long weekend karena hari Senin itu Labor Day.
0: Yes.
1: Aku gara-gara kamu mau bench watching, teach me a lesson 3 hari. Abis gak ya? Abis gak ya? Oke, Cap, selamat siaran. Selamat. Have fun semuanya. Bye. Centil mode.
0: Setelah yang terjadi semalam ya, di hari Kamis malam. Kamar 305. Anyways, yeah, please binge watch Teach You a Lesson. You're gonna love si Inspektur Huajin ya. Si cowok perkasa dengan poni lempar depannya itu. Yeah, please give me some love and notes tentang Huajin nanti ya, Sandy. Well, anyways, crew, I gotta go. 3 menit lagi aku akan membiarkan kamu untuk melihat aku di kokpit melalui TikTok Cap Eda. Will be matched to Prime Wars, of course. Dan yang ulta bukan Yuki, Sandy. Emang Yuki sama Chicha itu kayak dua mermaidku yang kembar ya. Yang ulta adalah Bubbles. Kalau Yuki itu Blossom. Terlalu banyak semesta di kapal ini. Anyways, yes, happiest birthday Chicha. Aku lagi banyak berenang dengan hidung baru aku ini. Dan napasku makin pendek, jadi mohon dilatih dan dibimbing lagi ya. In the meantime, I'm just gonna give a quick shout out buat anak-anak baru nih. Kevin, ada Syukur, ada Atars, ada Yoga. Thank you so much for saying hi di primewars.life. Abis ini ada Fresh Friday. In the meantime, nyanyi dulu Sawangan, yes? Sawangan, jam 8.58. Sampai joglo 9.45 lah ya. Kau, Bilal Maudi.

0: Wargi Kanya Ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

You say you wanna stay over. Oh my god, ini Jisoo lagi dideketin sama cowok Red Flag Crew. Tapi end up-nya Jisoo-nya kayak mau kayaknya. Ngeselin. Duanya apa kayak duanya adalah TikTok udah rame di satu. But let's pick buat Lisa Sawadika. Lisa juga punya crew. Lisa, La Lisa Sawadika. Vote 2. Voice notes atau TikTok, let's go.

0: ngaco, ini lagu ngaconya tuh gini loh. Tahu kan tampilan Jisoo kayak gimana? Kiowo gitu kan, tapi liriknya nackal, centil crew. Ternyata Jisoo suka dipeluk hipsnya ya. Gak kuat gue nih. Jam 9.09, oke. Kita boleh fokus dulu kali ya. Fokus dulu. Nah, ini dulu. Gak bisa lama-lama crew. Jisoo bibirnya. Anyways, yeah, where were we? Oh, Fresh Friday, yes. Kayaknya ada Asukun. Konbawa Asukun.
1: Oni Jisoo.
0: So, yang klik gue ngeklik sih. Ini lagu barunya Jisoo yang klik gue ngeklik, jujur. Jam 9.10. Cara mainnya adalah di kelas Fresh Friday.
2: It's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
0: Yes, and we are live di TikTok, yes. Tentang Fresh Friday. Yes, siri. Okay. Sebelum produser Damar cabut, kayaknya gue harus minta bantuan untuk masuk ke live chat. Username please, Dam. Biar enak. Anyways, yes. Let's go. Lo bisa kah sekarang? Oke, gue tahan dulu pakai back sound ya, crew. Oh, gitu doang? Huh. Oh, gitu doang? Oke. Okay. Thank you. Tuh, Aisa. Damar mau kemana? Damar akan bertugas besok untuk ASF. Awesome School Fest. Prambors. Punya acara di Gambir Expo yang manggung dari JKT48, gue pengen nonton banget, crew. Lomba Sihir, Tulus, Naikila, Reality Club, and many more. Yes, aku pin Aisa. Yeay. Udah posesif sama Damar kamu ya. Yes, crew, kalau kamu baru dengerin sekarang di week ke-4, siaran Night Flight, aku udah dikawal sama produser magang Damar si Gemini 31 Mei. Jadi mohon bantuannya ya, crew, untuk baik-baik sama Damar. Boleh dicentilin ya, beberapa sudah. Dia super chill kok. Sandy udah ngirimin botol di bawah. Okay, let's go for another Fresh Friday, shall we? Tarik napas dulu. Fresh Friday yang kedua, ini perwakilan dari local music scene. Tolong di vote antara yang besok manggung di ISF Prambors, Lomba Sihir. Vote 1 untuk Lomba Sihir. Ternyata punya satu lagu extended dari album rilisan mereka yang terakhir, yaitu Obrolan Jam 3 Pagi. Jadi ini adalah semesta setelah Obrolan Jam 3 Pagi. Yes, mereka punya lagu judulnya adalah Fas Bunga. Please vote 1 untuk Lomba Sihir dan Fas Bunga. Here it is. 1, 2, 3, go.

Yes, it is a song about relation, memory, dan sesuatu yang kelihatannya sederhana tapi ternyata menyimpan banyak cerita. It's not a big dramatic heartbreak, tapi lebih ke small object that holds a big memory. Itu udah kayak gitar-gitaran Hindia rumah ke rumah gitu loh, crew. So, Fas Bunga Lomba Sihir. Next though. Liriknya ditulis oleh Donna Maula. Yura Yunita punya lagu baru, judulnya adalah Pertiwi. Si cewek Gemini ini sama kayak Damar ya, Gemini, Gemini Boy, Gemini Girl. Yura Yunita punya lagu Pertiwi. Vote buat dua, Yura Yunita.

0: Ini adalah keberanian bersuara ketika kebenaran terasa disisihkan dan seseorang memilih untuk tidak lagi diam. Crew Pertiwi masih berdiri. TikTok kayaknya banyak yang mau dua, but let's see, let's hear dari crew voice notes aku. Dokter Sophie, oh sekali sama desu. Terima kasih atas kerja baik yang minggu ini, dok.
1: Dua cap enak, magis.
0: Magis. kamu Ghibli night tuh weekend ini ya, tanggal 6 September. Please do your best, do your Ghibli magic night.
2: Dua cap, dua.
0: Yura Yunita juga, oke. Okay. Let's see. Oh my god. Banyak yang mau dua ya, oke. Okay. So why not? Let's spill. This is Pertiwi Yura Yunita buat Arnie di Semarang, kru TikTok aku sama Moriuchi di Jepang, yes, yang menunggu Yao Yorozu sudah hadir di Fresh Friday. Nanti tinggal kita spill aja. Pertiwi yang terluka hati. Here it is, Pertiwi Yura Yunita.

Wait a minute, Aisa. Tunggu dulu Aisa di TikTok yang udah ngevote. Beyonce, tunggu dulu. Jagoan kamu lawan Beyonce malam hari ini. Jagoan kamu, The Miley, itu melawan Queen Bee. Beyonce Virgo melawan Miley The Saggy. Siapakah yang akan menang kru malam hari ini? Silakan vote di TikTok dengan menulis atau voice notes me. Next though, Miley in her only Miley era without a Cyrus crew. Yes, ini menjadi title track album ke-10 Miley yang dijadwalkan rilis 18 September. So here we go, judulnya adalah Bass Persuades. Bass, yes, instrumen bass, bass. Bass Persuades. Vote number 2 buat Miley. Miley, 2.

0: I love it. The first week of Virgo weekend, semuanya diisi oleh all girl power crew. Jisoo, Lisa, Queen Beyonce, Miley. So how's it going to be? Team of voice notes. Let's go, crew. 1, 2, 3. Let's go. Buset, tinggal bentar, rame banget. Lisa wanna dance. Okay, bentar ya, crew. Aku lagi nge-mix dengan segala semesta paralel yang ada. Ini banyak banget ya, rame banget ya. Ada hotline, ada this and that. Ute.
1: Kalau aku mau dua,
0: Kev. You wanna dance, kids don't wanna dance. Itu dia. Jazzy! Yang habis nge-gym langsung kesini setengah jam lagi. Aku ketemu kamu, Jazzy. Yes. Oke, dua berarti ya. Tapi Jazzy dulu nih, Jazzy.
2: Hi, Kev.
0: Hi, girl.
2: Aku sudah otw.
0: Iya. Yeah.
2: Aku nge-expect lagi, anjir, ternyata macet banget jalanan. Aku pikir kayak udah gak macet kan jam segini. Terus... anjir macet banget, T-Waste juga merah banget. Terus tadi aku abis nantar nge-gym dulu kan, kayak nge-gym terus lalala mandi dan sebagainya.
0: Yes.
2: Terus tadi aku otw jam 9, terus ternyata macet banget.
0: It's
2: tidak
0: okay.
2: Expect, karena kemarin tuh aku ngecek ETA-nya dari kantor aku ke sana tuh kayak cuma 40 menitan. Tapi ini kayak sejam. Oh my God, jadi aku kemungkinan akan nyampe jam sekitar 10.20. Ya itulah pokoknya,
0: tapi
2: astaga okay. Macet banget, ya Allah.
0: It's okay, Jazzy. Tadi kru jam 8 juga pada bilang hari ini macet banget. Jadi Rabu, Kamis, Jumat fix macet ya. Please take care, chill yourself out. We'll be waiting for you sampai bulan pokoknya, Jazzy, okay? Seru ya, kita saut-sautan main kesini lagi. Ingat gak? Dulu di siaran pagi matahari kita juga gini. Kiap, aku udah sampai sini tapi pelangnya gak kelihatan. Kiap, aku harus muter jauh nih ternyata. Kiap. Gitu, kru. Kalau lagi on the way to cockpit to party with Cap, salut-salutan kita di voice notes. Terus kayak tiba-tiba sampai aja di cockpit. So let's jam with Miley. This is Bass Persuades. Let's go. Sagi menang.

0: I love you, Miley. Bass persuades crew. Here we go. You.
1: It's Cap and Ida on Prambors. Our new mission, follow TikTok Cap Ida. Seminggu ini, target dapat 50 sampai 1000 followers biar bisa go live di TikTok Cap Ida. Mohon bantuannya, crew.
0: Hai, yoroshiku. Target achieved. Thank you so much, crew. Duh, 3 lagu semuanya girl power loh. Edan, man. Keep it up. Keep up the pace. Rumi, Bolu, Cecep, Dom, let's go. Next, though. Kita masuk ke semesta Jepangan. Tarik nafas dulu ya, crew. Fresh Friday, yes. So we got a brand new J-pop hit. 2. Yang pertama adalah Yao. Kolektifnya 1OK Rock, which di TikTok kamu bisa lihat. Aku lagi pakai t-shirt 1OK Rock Detox Era. Dari Moriuchi, my crew TikTok. Thank you yang udah ngabarin aku di komen. Dan juga di TikTok tentang lagu barunya Yao, Y-A-O. Aku kenalin ya, crew. Sama A Witch, sama Chico Carlito, sama 1OK Rock, sama Pale Dusk. Yes, a collective. Temanya adalah peace. It's a Okinawa history, conflict, and humanity. Taka ngejelasin kalau, Taka vokalisnya 1OK Rock ngejelasin kalau Yao pengen bikin lagu yang bisa dinyanyikan bersama sebagai simbol harapan dan persatuan. It's about what connects us through this song right here. Vote 1 kalau kamu suka sama vibe Yao, Y-A-O nama kolektifnya. Judul lagunya adalah For Okinawa. This is the song right here. Ich.

Gila man. I mean kalau lo udah nonton Detox Tour yang ada One OK Rock bersama semua kolektifnya, mereka sudah pernah tampil satu panggung di era Detox Live-nya One OK Rock Crew. Ada Witch, girl rapper from Japan, Chico Carlito, Pale Dusk yang super baddie. Beuh, energinya ya dan man. For Okinawa, lagu simbol harapan. Or if you want a lighter version of song from J-pop hits, next tuh adalah pilihannya. Ni 2 kalau di Jepang. Ni Ichi 1, Ni 2, oke. Okay? TikTok 1, 2-nya apa? 2-nya adalah Imase. Imase yang ngisi closing ending of anime Behind the Supermarket with You, which aku lagi nonton. Ini lagunya Chef's Kiss Crew. 2 kalau vibe-nya ke Imase. Judul lagunya adalah Fiction. Here It Is, Fiction 2.

0: What a jolly, jolly, playful song, crew. Don't you think? Imase with a song called Fiction. In the meantime, let's check TikTok si satu ya. Moriuchi pasti nah, dia maju depan kelas. Mila-chan, Mila-chan, konbawa, Mila.
1: Udah gak mau denger dua apa. Satu ada Oke Rock dong. Anyway, Cap, kamu harus belajar panggil nama aku. Call me Mile, Mile-chan gitu, okay?
0: Hai, yoroshiku. Mile-chan, just like Buble. Mile-chan, thank you. Sudah hadir selalu di kelas Jepanganku, okay? Rahma-chan, udah pasti satu ini.
2: Satu dong buat Yao, Yao Raju.
0: Man, I mean, kalau di Prambors udah nama ada nama One OK Rock, apalagi hari ini ultahnya Ryota, basisnya One OK Rock, si Dupan itu, duda tampan ya, kalau kata Moriuchi. Dupan, duda tampan. Ya udahlah, kita berangkat lah. Yao, the second single for Okinawa. Awich, Chico Carlito, One OK Rock, and Pildas Igzo Mile-chan.

0: What a song. It is a symbol of hope. For Okinawa by Yao. Y-A-O. Yao Rozu. Tujuh pemimpin crew, tujuh leader, a witch, Chico Carlito, One Ok Rock, and Pale Dusk. Yes. Yuk, napas dulu.
1: It's Captain Edeon Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Edeon, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: Fresh Friday. All the best new song there is di Planet Bumi, I'm giving it to you crew. Thank you for keep tapping live TikTok. Yes, salah satu kru TikTok aku yang kemarin baru dapat stiker 200 jam live bersama Cap Eda. Yes, 200 komen yang dia kasih and all the gift. Tanjobi omedeto, Dark Knight. Dark Knight crew Bandung aku dan crew Anime Cap. Girls, oh my god. Ini ciwi-ciwi animeku pada muncul dari peredaran antariksa deh. Acido! Biasanya hari Kamis pada keluar, ini Jumat pun keluar kalau dipasang di Jepangan. Duh. Sukida Soyo! I like you, I do. Acido!
2: Eda! Konbanwa!
0: For Okinawa, for you, Acido! Happy weekend, do, Acido! Dari Acido ke Chinatsu Senpai, Chinachan.
3: Duh, mau One Ok Rock tapi dua juga boleh. Dua deh, Cap.
0: Aku tahu vibe kamu lagi playful dua ya. Gimana Pokemon Go enggak weekend ini? Anyways, Bubbles gimana? Sawangan Joglo? Apakah benar 6 menit lagi sampai?
4: Sudah sampai rumah, Eda.
0: Iya. Yeah.
4: Selamat lanjut siaran.
0: Iya. Yeah.
4: Tepani mau istirahat. Salam nanti untuk semua kru yang kesana ya. Salam pasti buat Jiki.
0: Iya.
4: Balso.
0: Iya.
4: Halo.
0: Iya.
4: Bye-bye.
0: Bye-bye. Mana asikin dulu, asikin dulu dong, Tep. Asikin dulu, Tep.
5: Asikin nih, Cap. Asik, aku suka.
0: Asik. Olengin dulu, Cap.
5: Tep. Kapal oleng, Kapten, pegangan. Night shifter.
0: Maju semua. Berisik banget lo emang. Tapi lo terbaik karena lagi birthday week. Sabar-sabarin aku dulu, Tep.
5: Eda, kok jadi emosi. Sabar. Sabar yuk, sabar. Dielus dulu dadanya.
0: Mana dadanya?
5: Sabar. Sabar.
0: Udah jadi pengen dada ayam, kru kayaknya enak ya. Hah? Shilin kayaknya enak double XL ya. Lupakan semua Shilin itu, kita ke bulan crew. In the meantime jam 21.40 ya. Satu lagi yuk. Satu lagi ini dari semesta EDM, Chinatsu Senpai, Sumimasen. Kita move on dulu ya. Satu atau dua malam hari ini? Satu atau dua. TikTok gak bisa lihat aku lagi megang apa ya.
5: Cia.
0: Pantesan pada suka angle atas. Aduh, maafin crew, kebiasaan. Satu untuk Five Sauce Fam yang bakal nonton Five Sauce di November. Kemarin Aisa kayaknya nanya aku ya, Aisa, Cap nonton Five Sauce gak? Nonton, aku nunggu ditugasin Prambors tepatnya. Manifesting aja, eh. Five Sauce ngerilis Club Sauce Volume 1. Vote 1 untuk Everyone's a Star. Edisi clubbingnya Five Sauce seperti ini, crew. Real, here we go. Vote 1. Go!

Nah, gini kan enak Cina Chang. Jadi kita bisa langsung gas lagi, crew. Cruella ya gak sih, Cina Chang? Peak. P-E-A-K. Spesial buat Papo juga di TikTok yang kemarin udah komen 500 ribu komen. That's why I hear this.

Night Flight, we are live di TikTok crew. It is Captain Ida speaking, jam 21.54, yes? Ada yang nyanyi-nyanyi nih. BTW, shout out buat Stephanie di Tanjung Pinang. Hi Stephanie, thank you for saying hi di prambors.live. Aku punya dua Stephanie malam hari ini. Satu Stephanie udah sampai rumah, satu Stephanie masih bersama aku, yes? Jazzy. Jazzy lagi kesel sendiri di mobil. Jazzy, bertahan Jazzy. Sander.

That's me. We're here on Prambors Night Flight, jam 10.02 crew. The name is Captain Eda, CPSS 3 Maret, yes. Selamat datang di kelas jam 10. Jam 10, setiap hari Jumat, I let the door in, membuka pintu kokpit, dan membiarkan kamu boleh masuk ke sini and fly with me, yes. Malam hari ini, di Flight Routes, there will be Bay Sisters, kru Virgo aku, Wibe, yang lagi birthday week, happiest birthday week, Wibe, akan membawa adiknya D-Bay, si Aries. And then nanti bakal ada Spacey, kalau nama TikToknya, Virgo juga. Jadi we are celebrating Virgo season on the first weekend of September. Dan bersama Spacey ngajak Yuki dari Caps Dive Club, My Mermaid. If you're listening to this, nama-nama yang sudah di-absent. And hear this di luar, ya. Yeah. Gue gak tahu di PHQ keadaan lagi gimana ya di depannya. Belum bisa monitor. Biasanya jam segini masih ramai beberapa wadiabala. But I'm gonna see it through. Karena lagi pengen pipis juga kru. So in the meantime, please do enjoy. Dan tarik nafas dulu dengan lagu yang satu ini. Yes, if you know this one, here's a breather. Uff, enak banget ya. Setelah, no. Part ini terlalu sedih kru. Part yang ini aja. Ah. Let's go up.

0: Ah, sebelum aku bakal menghilang ke planet TikTok, coba aku dengerin suaranya Kel di Semarang dulu. Kel, gara-gara kamu NCT 127 Blingy, aku juga lagi blingy-blingy banget nih, blingy ya Kel.
1: Satu dong, Cap, satu.
0: Apa, belum ada yang di-vote, girl? Yes, izin aku dari jam 10 sampai jam 12. Probably gonna be stuck di semesta TikTok, ya, screw. Aku mau ke WC dulu. In the meantime, I'm gonna leave you with Bruno Mars. And the flight is on autopilot sampai aku balik lagi. Yes, I just might pee. I wanna pee so bad, crew. Wahana WC. Let's go TikTok.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Prambors.

0: Yes, sir, crew, let's go. It is Cap Eda dan juga The Nine Crew malam hari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di luar, yes. Boleh suaranya malam ini? Hai! Merdunya hidup ini.
1: Kita kapela aja ya.
0: Iya betul, Bey. First of all, happy Virgo season, happiest birthday week buat Wee Bey dan Spacey. Hai.
2: Hai, thank you.
1: Hi,
2: dan happy birthday untuk seluruh Virgo yang ada di TikTok.
3: Ya, betul.
1: Happy birthday Virgo.
0: So, buat lo semua yang gak bisa menonton kita di TikTok, what I did adalah malam hari ini mengarahkan kamera ke Wee Bey Sisters, yes, dan ke arah Yuki dan juga Rena. Mari kita absen suara dulu biar kru pada hafal suaranya ya. Wee Bey si Virgo, silahkan.
4: Halo semua.
0: Di base. Iya betul. Di base. Di base si Aries.
5: Malam semuanya.
0: Wah, mirip ya kakak Ade.
4: Iya jujur. Iya.
0: Di base Aries kan ya.
2: Tadi kita udah putuskan di bawah. Ah. Zodiak dia adalah Taurus.
0: Ah, jadi Taurus.
4: Iya, dia Taurus.
0: Ganti.
4: Biar earth sign aja semua.
5: Sampai bisa diputuskan
0: tuh. Oh, oke. Okay.
2: Kita enggak terima
0: Earth.
2: Ya, tapi dia
0: Earth. Earth. Iya.
4: Ini kita enggak terima Aries gitu kali ya.
2: Kita enggak terima Aries.
0: Enggak terima Cordoba ya.
2: Agak minor gitu.
4: Oh, iya.
0: Enggak terima 007 di depan ya.
2: Iya.
0: Kordoboy
2: mungkin bisa pertimbangkan Taurus juga malam ini.
4: Iya.
0: Nah, itu. Berarti di B adalah Taurus per hari ini.
4: Iya.
0: Iya, baiklah.
4: Boleh deh.
0: Boleh deh.
2: Aku yang boleh.
0: Boleh deh. Tapi memang di B itu punya dua sisi crew. Kalau misalnya lagi main ke kokpit dia super poise, tapi kalau kata Wee Bey, Cap, dia tuh lebih dor dibanding aku.
4: Iya.
0: Yeah. Yeah. Adalah benar ya. Rena, silakan.
6: Halo semuanya.
0: Itu dia. Oke. Okay. Dan Yuki.
7: Halo.
0: Iya. Yeah.
7: Aku tidak suka ini kamera aku jadi.
2: Sumpah dia dari tadi repot tahu muter-muterin kamera padahal yang bertugas itu kan ada Tovan.
0: Betul.
2: Jadi dia dari tadi
7: operator mandiri di sini.
2: Tadi repot.
0: Ralat. Yang tugas Tovan berarti hanya yang ini ya, itu kalian berdua tugas sendiri.
7: Okay. Ini memang tugas kita. Kita disuruh bekerja.
2: Oh gitu.
0: Anyways, ini kita main namanya Hot Take Landing. Ini gamenya produser Magang Damar yang hari ini, salam buat kalian semua. Dia izin karena besok harus ngekawal konser Prambors yaitu ISF, Awesome School Fest. Oh. Hai Damar.
2: Hai produser Damar. Terima kasih sudah menyediakan game untuk kita.
0: Semangat Damar.
4: Semangat.
0: Kita lagi suka main ini 3 malam kemarin, Hot Take Landing. Oke, okay? Tugas kalian masing-masing adalah hanya menjawab setuju atau tidak setuju. Yes, okay. Girls?
2: Setuju. Okay.
4: Yes.
0: Setuju.
4: Sepakat boleh. Oh,
0: okay. Sepakat boleh.
4: Sepakat.
0: Sepokat sepatu baru. Ingat sepatu baru di B. Anyways. Duh otak gue random. Oke, okay, ini adalah kartu yang pertama ya. Kartu yang pertama. Pacaran. Nah, ini dia. Seneng deh disautin live.
4: Komen.
0: Harus komen. Harus setuju atau enggak, Bey? Pacaran. Kita go in circles dari Wee Bey dulu sampai ke Yuki ya.
2: Lah,
0: iya.
2: Aku dulu.
0: Iya, kamu dulu.
2: Kenapa semua dimulai dari aku?
0: Karena kamu paling dekat sama aku.
4: Oke, okay, sayang.
0: Secara tempat duduk. Au. Dibe, kakak kamu ngeselin. Merah gue pipinya. Iya, pacaran. Pacaran tidak harus punya panggilan sayang. Wee Bey, Virgo.
4: Tidak setuju. Mana mungkin seperti itu.
0: Oh.
4: Gak boleh.
0: Yang no, ya.
4: No.
0: Selalu mau dipanggil sayang berarti ya.
4: Iya, betul.
0: Ay, sayang.
4: Sayang.
0: Gue yang centil, gue yang baper. Susah suara Wee Bey emang. Follow up question, aku boleh follow up question ya.
4: Boleh.
0: Hanya aku yang pakai kartu follow up question. Terakhir kalau panggilan sayang ke ayang yang terakhir tuh apa? Spill.
4: Kayaknya kamu tahu ya. Enggak ya. Manggilnya tetap sayang sih.
0: Oh, manggilnya tetap sayang.
4: Aku kayak sayang lovers. Sayang udah lovers lagi gitu ya. Pokoknya sayang tuh panggilan terbaik sih.
0: Oh, sayang ya.
4: Sejauh ini.
0: Okay. Mari kita cek ke DB. Truth or false itu himbauan. Ah.
4: Waduh.
2: Lucu banget.
0: Pressure cuy. Ya true aja biar gampang gitu ya, Be. Oke. Okay.
4: True min.
0: Oke. Okay. Next though, berarti ke DB yang hari ini officially Taurus. Setuju enggak setuju kalau pacaran enggak harus punya panggilan sayang?
4: Tentunya enggak setuju sih, Kak.
0: Oh, sama Kak Ade. Silakan ada pembelaan, mungkin tuh kayaknya koma deh. Silakan kalau mau lanjutinnya.
5: Karena ya kayak kalau enggak sayang kayaknya enggak.
0: Enggak sayang ya enggak sayang.
5: Iya betul.
0: Oh gitu. Jadi kakak adik panggilannya sayang ya. Oke deh sayang.
2: Get cutesy gitu.
0: Iya cutesy, oke. Legit berarti kakak adik mau dan wajib dipanggil sayang.
2: Betul. Sepakat.
0: Sepakat. Kita berangkat ke ujung. Ada Spacey si Virgo.
2: Oke. Okay.
0: Setuju enggak setuju?
5: Kaget.
0: Kenapa kaget sendiri? Setuju atau enggak setuju?
5: Operator magang.
0: Pacaran enggak harus punya panggilan sayang. Setuju enggak setuju?
2: Tidak setuju.
0: Wow, tiga tidak setuju. Aku harus keep notes nih. Bentar. Ya tidak setuju kenapa? Spacey.
2: Jujur ya, aku sebenarnya love language aku tuh words of affirmation adalah yang paling bawah.
0: Yes.
2: Tapi tetap butuh. Pokoknya kalau misalnya udah pacaran, itu semua harus diborong, Cap. Enggak ada yang kelewat.
4: Setuju banget.
2: Ya kan?
4: Setuju banget.
2: Semua harus diborong. Virgo gang.
0: Virgo gang, yes.
2: Semua harus diborong, termasuk panggilan sayang.
0: Jadi semua harus diborong.
2: Harus.
0: Follow up question, Spacey. Kapan terakhir dipanggil sayang?
2: Itu dia. Pas.
0: Gila, dia menciptakan kartu sendiri, bro. Oke, legit, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ada kartu pes, bener, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, kartu pes bisa dipakai ya. Hanya sekali dalam satu ronde.
2: Waduh,
0: iya.
2: Kita tadi pes.
0: Ya, emang
7: mainnya kamu masih panjang loh ini. Pesnya cuma sekali, guys.
0: Yeah. Masih panjang.
2: Iya lagi,
7: sekali.
0: Yuki, jangan lari dulu. Aku sekarang ke kamu,
7: Apa pertanyaannya tadi?
0: Pacaran gak harus punya panggilan sayang. Yuki Sisagi sendiri.
7: Tidak setuju.
0: Wow.
7: Aku tidak setuju.
0: These girls just wanna be sayanged.
2: Yes.
0: Yes. Why kamu gak setuju?
7: Karena kalau pacaran masa dipanggilnya nama doang gitu?
2: Iya.
7: Harus punya nama code name dong.
2: Ya
7: cuma kita berdua tahu.
2: Ya TTA itu ya.
7: Iya.
0: TTA, oke baik.
7: Biar nanti kalau ada temen yang iseng kayak coba code name aku apa?
2: Ayo. Ntar temennya tahu dong berarti.
7: Ya enggak dong, kan kalau dia nggak bisa jawab berarti nggak tahu.
0: Jadi juga ya, kalau
7: jadi bukan pacar
0: ya.
7: Saya.
0: Anyways, berarti kartu pertama semuanya adalah setuju. 4. Kartunya kurang dor nih. Oke. Coba Yuki pilih mau kartu tentang cemburu atau tentang password HP.
7: Cemburu.
0: Cemburu. Oke.
2: Wah.
0: Berarti kita mulai dari
7: Biar Rena enggak bisa pes.
0: Oke, kita mulai dari Yuki duluan ya. Jadi Wibe dia bisa napas dulu.
7: Agak sedih ya udah pilih kena duluan.
0: Mampus. Well, let's go. Cemburu kartu kedua. Cemburu itu sehat kalau ada alasannya. Setuju nggak setuju, Yuki?
7: Aku nggak setuju deh, for this.
0: Oke, kenapa?
7: Kenapa? Karena kalau aku sampai harus cemburu dalam sebuah relationship, berarti dia tidak membuat aku nyaman di relationship itu.
0: Ay. Oke, baiklah. Tapi kalau itu alasan profesional gitu, kayak dia harus, ya memang partnernya tuh cewek yang harus deket sama dia gitu loh.
7: Ya berarti aku gak boleh cemburu dong, karena aku percaya dia.
0: Oh iya.
2: Dia aja siapa?
7: Gak tahu.
0: Spacey, ya ampun.
2: Itu Bibi.
0: Astaga.
2: Dia aja gak bisa. Jadi kamu bilang cek sound tuh buat kenalin suara kita.
0: Oh iya, sorry. Kalau di base suara tipis tuh kayak Rena persis. Ser Virgo. Oke, Virgo sudah unite crew. Rena berarti.
2: Mm-hmm.
0: Cemburu itu sehat kalau ada alasannya. Setuju gak setuju? Gila, loading dia. Dia membayangkan rasa cemburu itu seperti apa ya, Cap?
2: Iya, mohon maaf, kita udah jomblo berapa lama?
0: 4 tahun.
2: Thank you.
0: Iya, sama-sama.
7: Boleh gak buka kartu?
0: Oh iya, sorry.
2: Iya, emang. Mungkin sehat atau enggak. Tapi ini kartunya setuju atau enggak ya?
0: Iya.
2: Enggak deh.
0: Enggak. Berarti gak setuju?
2: Enggak.
0: Sama kayak Yuki ya? Kenapa? Ada pembelaan atau udah?
2: Menurut aku sehat atau enggaknya dilihat dari menanggapi cemburunya.
0: Wow, logis. Menanggapi cemburunya ya, bagus. Bagus, well said. Dibe, si officially Taurus hari ini. Harus kita ulang-ulang itu. Cemburu itu sehat kalau ada alasannya. Dibe setuju atau enggak?
5: aku boleh pes gak?
2: Dia pakai kartunya loh. Wibe gak dapet, gak bisa.
0: Dia auto nyerah, betul. Wibe gak bisa, karena satu kali dalam satu ronde.
5: Coba pikirin lagi.
0: Dikasih pressure sama kakak. Gile, gile, gile, gile. Berarti itu kartu counter attack, gimana di B?
5: Apa?
0: Setuju atau gak setuju? Cemburu itu sehat kalau ada alasannya.
5: Cemburu itu sehat kalau ada. Aku setuju sih.
0: Kamu setuju? Kamu setuju. Oke. Okay. Udah ya, gak ada follow up question. Udah sampai situ doang. Oke, okay, aman. Aku lagi gak iseng, oke? Okay? Wibe, cemburu itu sehat kalau ada alasannya. Setuju atau gak setuju?
5: Bingung ya. Kalau menurut aku,
0: iya.
5: Kalau wajar nggak wajar sih wajar, tapi kalau sehat nggak sehat tuh kayaknya sama, tergantung reaksinya sih. Karena menurut aku setiap gender ya, cewek ataupun cowok, pasti punya perasaan tidak secure, walaupun kayak pasangannya tuh tetap secure ya gitu, yes. Ngasih kepercayaan, menurut aku gitu,
0: yes.
5: Mungkin ada bagian dari diri dia sendiri yang ngebuat dia akhirnya jealous gitu loh akan suatu hal. Jadi sehat atau tidak sehatnya balik lagi ke gimana respon dari kedua belah pihaknya sih, menurut aku gitu.
0: Menanggapinya seperti apa ya?
5: Ya gitu sih.
0: Duh, aku hilang di suara Wibe. Kalem banget gitu. Berarti kamu
5: tidak setuju.
0: 3-1. Baiklah, ini kartu yang menarik karena hanya di B yang setuju.
5: Tapi aku jelesan, gimana ya jelesan? Gitu deh. Virgo.
0: Oke, last card sebelum kita istirahat dulu. Aku yang pilih kartunya karena ini seru.
5: Okay.
0: Yang jalan duluan adalah di B duluan. Jadi di B.
5: Waduh.
0: Ke Spacey. Keren.
7: Muter.
2: Operator protes.
7: Operator protes sih, kasihan.
0: Oh, sorry operator. Sorry.
5: Not sorry.
0: Piket lu piket. Tembak menembak.
5: Aduh, apa tuh?
0: Di B. Tembak menembak sekarang udah enggak penting. Setuju atau enggak setuju? Wibe memperhatikan.
5: Aku tahu jawabannya soalnya.
0: Aku tahu jawabannya. Oke, mari kita monitor apakah dia jujur atau tidak, Wibe. Iya. Ya TTA antara kalian ya. Aku enggak lihat di Bay.
5: Aku juga
0: enggak lihat
5: nih. Aku juga enggak lihat di Bay.
0: Kita hanya menilai melalui suaramu. Wahai Taurusku, cia sayang. Cia.
5: Aduh.
0: Silakan di Bay.
5: Boleh ulangin enggak kayak apa?
0: Boleh. Mantranya adalah di Bay. Pegangan. Tembak menembak. Sekarang tuh udah enggak penting di Bay. Setuju atau enggak setuju?
5: Aku enggak setuju.
0: Coba enggak setuju. Oke. Berarti kamu masih butuh ditembak tuh, masih harus ada ya?
5: Betul.
0: Oke. Okay. Terakhir kapan?
7: Agak membuka luka lama ya.
0: Skip. Aku yang bakar tuh skip. Jangan sampai luka. Oke, Rena dulu. Rena.
2: Langsung loncat.
5: Cepat ya.
0: Tembak menembak sekarang udah enggak penting. Setuju enggak setuju?
5: Tidak.
0: Lucu banget. Tidak. Oke.
5: Okay. Tidak setuju.
0: Oke. Okay. Tidak ada pembelaan udah cukup?
7: Ada pembelaan enggak?
5: Menurut aku tetap dia. Penting sih. Kejelasan, jangan sampai mau sama cowok bingung.
7: Benar.
5: Enggak ya, di tengah era gempuran cowok bingung, jangan mau.
0: Betul, cowok bingung tuh ya. Berarti cowok bingung menurut Rena, follow up question, red flag?
5: Sangat.
0: Ah, oke, okay. Cowok bingung ya.
5: A walking red flag.
0: Karena walking dead ya. Aku penasaran, ini follow up last one, janji.
5: Janji.
0: Ketika kamu nanti, kita kan manifest ya, kalau di Prambors tuh, kalau di Nightfly kita manifest cerita. Ketika kamu nanti ditembak, tuh bayangannya seperti apa sih scene penembak-menembak ini? Nah, itu dia. Yo, let's go.
5: AK-47?
0: Woi!
7: Mati dong.
0: Kaget gue, main COD nih Call of Duty. Astaga.
7: Konsepnya ditembak mati.
0: Iya. Oke, ternyata itu ya, silakan. Itu aku anggap serius berarti ya.
5: Yes.
0: Okay.
5: Duar, cute.
0: Yuki.
7: Yes.
0: Tembak menembak sekarang udah nggak penting. Setuju nggak setuju?
7: Aku tidak setuju.
5: Yes girl.
0: Oh my god, the girls are uniting. The girls are uniting crew.
5: Period.
0: Ada pembelaan? Aku pengen tahu sih.
7: Pembelaan.
0: Isi kepala Sagi.
7: Isi kepala Sagi karena Sagi udah susah komitmen, kalau tidak digituin makin susah komitmennya. Jadi saya butuh kejelasan.
0: Iya.
5: Yuk, siapa tuh orangnya?
2: Enggak gitu ya? Oke.
7: Okay. Kayak orangnya enggak dengerin radio sih.
2: Oh, iya, jadi bagus. Ada. Oh, ada.
7: Terspil dengan sendirinya.
0: Kita di sini punya detektif Spacey dan Yuki yang polos sekali dia ditanya.
2: Ya, aku enggak mau pakai embel-embel detektif.
0: Oh, enggak mau. Ya?
7: Ketemu aja ya.
0: Kayak Malfoy ya. Iya, jangan. Kamu adalah apotekari Darius. Anyways, berarti yang terakhir Wibe. Tembak menembak sekarang udah enggak penting. Setuju enggak setuju?
2: Enggak, masih penting.
0: Oh, wow. Nah. Are you united?
2: Iya, masih penting ya.
0: Masih penting ya.
2: Masih penting ya.
0: Iya, oke. Okay. Dah, aku udah nurut lah sama suara Wibe kalau gitu.
2: Oke.
0: Okay. Gila, Wibe pakai ulti mulu, suaranya enggak boleh gitu dong, Bay.
2: Oke. Okay.
0: Ini aku pakai headphone, man. Suaranya tuh jangan lembut-lembut amat gitu. Ya, well, anyways, nanti kita bakal main lagi. Ada masih beberapa kartu crew. In the meantime, let's play some... Aku punya apa sih ini? Lagu apa sih? Oh, ini Priceless. Let's play some Priceless. Let's go.

0: Ooh, we got a new player malam hari ini, Jazzy. Welcome to the club. Tepuk tangan buat Jazzy. Yay!
1: Welcome.
2: Juga lah.
1: Welcome.
3: Akhirnya menikmati suara Jazzy live di studioku.
1: Oh. Setelah perjalanan, Pak. Perjalanan.
2: Perjalanan. Aduh, typo.
1: Iya, bisa.
3: Inilah yang tunggu-tunggu ya. Keolengan Aquarius ini.
0: Iya.
1: Aduh, oleng.
0: Yeah. Jadi kamu di ruangan ini adalah wind element sendiri.
1: Oh, oke. Okay.
0: Tidak ada teman wind. Api, bumi. Api, dan air.
4: Air
0: sendiri, angin sendiri.
1: Oke. Okay.
0: Ya, oke.
1: Okay. Oke.
0: Okay. Yuk, Jazzy pilih kartu. Mau PDKT atau kartu tentang komunikasi?
1: PDKT kali ya.
0: PDKT boleh. Dia suaranya langsung poise. Serius ini. Oke, okay, PDKT ya. Berarti Jazzy mulai duluan, boleh?
1: Iya, boleh.
0: Setuju atau tidak setuju?
1: Iya.
0: PDKT lebih dari 3 bulan itu PDKT lebih dari 3 bulan itu buang-buang waktu. Setuju gak setuju, Jazzy?
1: Iya, setuju deh.
0: Kayaknya gak setuju, berarti ya. Gak setuju, oke, okay.
1: Padahal tadi aku jawab setuju loh.
0: Yeay.
1: Yaudah, setuju deh.
0: Yeah. Ya, memang Spacey sama Jazzy hampir mirip timeline jomblonya ya.
4: Waduh. Aku
1: kira bingung ya
4: mutualisme kita.
0: Oh, bentar. Aku belum cek. Sorry banget, aku belum ngecek di sini yang statusnya jomblo. Coba angkat tangan.
1: Aku. Wah, ada 4.
0: Oh iya. Oh my god, ya, anggap aja semua yang ngomong ini jomblo crew.
4: Ya, boleh.
0: Anggap aja, tapi ada satu yang apa? Kalau game itu satu yang apa?
1: Apa tuh?
4: Mr. White.
0: Imposter.
4: I am an imposter.
0: Yeah, langsung aku loh.
4: Iya lagi.
0: Oke, berarti Jazzy PDKT lebih dari 3 bulan itu buang-buang waktu. Setuju ya?
1: Setuju.
0: Oke, good. Yuki.
5: Aku tidak setuju.
0: Kamu tidak setuju? Why?
5: Karena apa ya, Sagittarius itu kan lama ya dibuat mau komitmen. Jadi aku butuh lebih dari 3 bulan untuk meyakinkan aku untuk masuk ke dalam relationship itu.
0: Tapi kalau misalnya aku dalam 3 bulan kayak, ah, si Yuki nih gimana sih, udah gue deketin, udah gue ajak begini, begitu. 3 bulan masa gak cukup sih buat gue untuk diterima cinta gue gitu?
5: Jujur, kalau mau deketin Sagittarius itu harus Sagittarius yang penasaran. Jadi kamu kalau lagi deketin Sagittarius nih, everyone here, mendingan Sagittarius yang bikin penasaran. Jangan kamunya yang kayak aku kejar-kejar. Karena kalau kita yang penasaran, kita yang cepet.
0: Oh, wow. Oke, okay, we learn something about Sagi. Siap, Sagi. Spacey.
4: Yes.
0: PDKT lebih dari 3 bulan itu buang-buang waktu. Setuju gak setuju?
4: Tidak setuju.
0: Tidak setuju.
5: Yay.
0: Why?
5: Karena I have a friend.
4: Yeah. Dia mencari apa?
5: I have a friend.
0: Why? Why, Spacey?
4: Karena aku slow burn banget lagi. Slow burn, aku harus yang kayak kenal banget, tuntas, baru aku mau menjalin hubungan.
0: Oke, okay, kenal banget, tuntas ya. Baru. Oke, okay, good answer. Dibe. Officially Taurus hari ini. PDKT lebih dari 3 bulan itu buang-buang waktu, Dibe.
4: Sejujurnya.
0: Iya.
4: Dia jawab takut-takut.
0: Iya, dari tadi udah kartu keempat loh. Tenang-tenang, Dibe gak gigit. Emang.
4: Seakan-akan ada yang dengerin.
0: Iya, ternyata.
1: Main aman.
4: Halo, orang mana?
5: Gak ada.
0: Gila, Spacey langsung ngulik. Iya, silakan Dibe, tarik nafas. PDKT lebih dari 3 bulan itu buang-buang waktu. Setuju gak setuju?
5: Tergantung orangnya kayaknya deh, Kip.
0: Tergantung orangnya, oke,
5: okay. Kalau misalnya orangnya itu yang aku suka, mungkin bakalan bisa lebih cepat. Tapi kalau okay, misalnya dia yang ngejar aku duluan, atau mungkin kayak akunya belum tertarik banget sama dia, mungkin agak lama sih.
0: Oke,
5: okay. Jadi gak tau nih, ini setuju apa tidak setuju.
0: Let's name it mungkin.
4: Apa? Mau nangis. Aku mau nangis. Masih maba.
0: Berarti kamu masuk ke kriteria PDKT lebih dari 3 bulan itu buang-buang waktu. Tergantung ya.
5: Tergantung.
0: Oke. Okay. Oh, 50-50 berarti. Setengah di tengah. Shoot. Wibe. PDKT lebih dari 3 bulan itu buang-buang waktu. Setuju gak setuju?
4: Iya, setuju.
1: Kenapa kamu ragu gitu?
4: Setuju banget.
0: Iya. Setuju
4: buang
0: banget.
4: Waktu yang pasti-pasti aja teman-teman gitu.
0: Oh iya.
4: Lagi-lagi apa, jangan mau sama cowok bingung.
1: Iya, setuju.
0: Setuju berarti ya?
4: Yang pasti-pasti aja.
0: Goks, dua sama ini, dua setengah sama.
4: Dua setengah?
0: Iya.
4: Siapa yang setengah?
1: Siapa yang setengah?
0: Dibe.
4: Si mau nangis ini.
0: Dua setengah, dua.
4: Nangis kok.
0: Kasihan. It's okay, Dibe. We love you.
4: Apa mau pindah duduk, Dibe? Iya, aku agak terhindar ya. Sama siapa? Aku. Aura-nya.
0: Aura-nya. Oke, kita masuk ke kartu 5 berarti. Biar Dibe yang memilih kali ya.
5: Aduh, aku duluan.
0: Yes, kamu duluan ya. Tentang sahabatan atau hubungan. Sahabatan atau
4: Kenapa justru Cap, itu tadi sahabatan kakaknya tuh langsung gini.
1: Langsung gimana aku gak liat
4: pressure. Oh iya, dia langsung menatap dengan tajam teman-teman semua.
0: Oke, sahabatan aja kalau gitu. Ini kartunya seru ini.
5: Oh iya, oke.
0: Okay. Kartunya seru nih. Berarti di beluan ya.
4: Oke.
0: Okay. Sahabatan cowok cewek tetap bisa murni sahabatan tanpa ada rasa suka atau pacaran atau whatsoever.
4: Lucu banget.
0: Ini baik.
5: Aduh. Terlihat diliatin nih di sini.
4: Terintimidasi.
5: Oh, ya, aku merem.
4: Jangan lihat, jangan lihat.
5: Jangan lihatin ya.
4: Teman-teman. Audio only.
0: Audio only, yes. Sahabatan cowok-cewek tetap bisa murni sahabatan, Dibe. Setuju gak setuju?
5: Tidak setuju.
0: Tidak setuju.
4: Oh.
0: Oke, jawaban bagus. Tepat,
5: relate.
0: Tepat dan tegar. Cannot relate. Rena, Spacey.
4: Yes.
0: Sahabatan cowok-cewek tetap bisa murni sahabatan. Setuju gak setuju?
4: Setuju.
0: Setuju? Why?
4: Karena aku gak tahu sih, tapi kalau aku sangat bisa dan nyatanya sejauh ini cukup banyak aku sahabatan sama cowok-cowok.
0: Iya benar sih kamu. Legit kalau itu.
4: Yes.
0: Salam buat siapa, John Mayer itu?
4: Sultan. Yeah. Halo Sultan. Hai, sorry Sultan. Ya, gak ngajak, gak minat. Halo Sultan.
0: Sultan, gue lagi Sultan.
5: Gak jahat gak? Okay. Jahat yuk.
0: Yuk,
4: kan teman.
5: Oh, baik.
0: Yuki, si Sagi.
4: Oh.
0: Sahabatan cowok-cewek tetap bisa murni sahabatan.
5: Setuju.
0: Setuju.
4: Yeay.
5: Setuju, aku setuju.
0: Team Space, kalian mirip ya?
4: Iya, aliansi.
5: Aliansi.
0: Gak boleh, duduknya harus dipisah nih.
5: Au.
0: Jazzy, kamu?
1: Gak totally setuju.
0: Oke.
4: Okay. Ada yang setengah lagi kan?
1: Berarti setengah.
0: Oh, setengah. Dia menggunakan kartu half-nya di B. Why, Jazzy? Why?
1: Tergantung orangnya kali ya.
0: Ini dia, aku suka kata tergantung ini. Jadi kalau orangnya gimana, kamu bisa pengen jadian gitu.
1: Gimana ya? Aduh, sulit dideskripsikan lagi.
0: Gini deh. A, yang bisa bikin nyaman, atau B, yang bisa arrange all the things for you.
1: Arrange all the things for me and also bikin nyaman.
0: Ya,
4: duanya.
0: Tapi at least act of service marah. Duluan ya. Act of service duluan guys. Betul-betul. Act of service duluan baru quality time berarti. Oke. Okay. Learning something. Wibe. Kamu penentu berarti.
4: Iya.
0: Yeah. Yeah. Sahabatan cowok-cewek tetap bisa murni sahabatan.
4: Bisa banget.
0: Iya, Wibe memang bisa banget.
4: Bisa banget.
0: Ya.
4: Aku belum lama. Ini spill dikit ya.
0: Boleh.
4: Oh. Kayak waktu kamu ngupload foto pas Kibra itu.
0: Iya.
4: Kan teman aku komen namanya Dava.
0: Betul, yang di TikTok.
4: Ya, enggak di IG.
0: Oh, di IG, kan? Yes.
4: Iya. Nah, itu ada Dava, dia sahabat aku udah 11 tahun lamanya.
0: Oh. 11 tahun.
4: Iya, 11 tahun dan kita pure beneran sahabatan.
5: Keren.
4: No hard feeling sama sekali.
0: Ya.
4: Terus kayak aku juga punya sahabat dari SD, cowok juga.
0: Yes.
4: Sekarang udah menikah jadi kan udah enggak bisa begitu deket ya.
0: Iya, iya.
4: Respect ke pasangannya dan itu masih bersahabat sampai sekarang.
0: Oh, kill we.
4: Halo Dava.
0: Dava.
5: Satu lagi siapa nih?
4: Namanya Rafsan.
5: Hai Rafsan.
4: Rafsan dan Dava.
5: Salam dari Wibe.
0: Aduh, senang ya.
4: Terima kasih sudah berteman baik dengan Wibe.
0: Aduh, senang ya.
4: 11 tahun.
0: Rena mention Sultan gitu, Wibe mention Dava gitu. Dibe enggak ada mau di-mention?
4: Dia aja enggak sepakat. Mungkin bisa di-mention yang itu?
5: Yang enggak
4: bisa. Iya.
5: Kok buka kartu?
0: Yuki, Yuki gak ada yang mau di mention?
5: Yuki mention siapa ya? Banyak lagi. Karena aku anak mesin. Oh, iya.
0: Kaget gue. Oh maksudnya banyak temen-temennya. Iya iya.
5: Kan aku tadi bilangnya setuju ya.
0: Iya iya.
5: Tidak setuju. Iya.
0: Jazzy ada yang mau di mention?
1: Ada sih satu teman aku. Cowok.
0: Yes.
1: Kayak udah ya sama kurang lebih 10 tahunan juga temenan. Tapi
0: betul.
1: Oh iya iya salah.
5: That's Gansy.
1: He likes.
0: Iya betul.
1: About a boy also. Jadi ya cuma no hard feelings aja gitu.
0: That's Gansy. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh iya oke.
5: Iya.
0: Yeah, I mean. Iya. Yeah. Iya yeah, well Dafa. Yeah,
1: jadi kayak udah no hard feelings. Jadi kayak udah.
0: Okay, hi, shout out to Jazzy's boyish friend. Okay, jam 22:51. Oh my god, cepet banget nih kartu udah habis. Satu lagi terakhir kali ya.
5: Okay, let's go.
0: Terakhir ya. Green flag atau ngilang sehari? Cepet-cepetan nih, yang jawab.
5: Green. Oh ini pilih topik.
0: Oh, iya, pilih topik.
5: Green flag
1: ngilang
5: atau
1: ngilang sehari?
5: Ngilang sehari. Ngilang sehari.
0: Oke, okay. Ini boleh rebutan ya jawabnya ya. Siapa duluan yang bersuara, dia jawab duluan.
1: Tau-tau gak ada. Dia ngomong kayak gitu seakan-akan kayak kita
0: mau menjawab gitu.
5: Jangan berekspektasi
0: kayak. Oh iya, jangan berekspektasi ya. Yaudah Yuki duluan. Ngilang sehari tanpa kabar itu masih wajar. Aduh, setuju gak setuju?
5: Setuju lah.
0: No.
5: Setuju.
0: Oke, setuju. Yuki, kenapa?
5: Kenapa karena aku suka melakukan itu.
0: Wow.
1: Oh, okay.
5: Jadi kayak ya udah, karena sebagai aku enggak tahu sih ini aku doang apa gimana ya?
0: Aku juga.
5: Kayak tenang. Sagittarius kan memang suka hilang ya.
0: Iya, betul.
5: Suka-sukanya dia.
0: Betul.
5: Tapi yang penting adalah mengabarkan mungkin kali ya. Kayak kalau ada orang yang udah deket sama aku akan kabarin kayak aku kayaknya doesn't feel well then I will gone for a day. Jadi aku gak akan apa-apa but I will talk to you kayak tomorrow gitu.
0: Oke, okay, siap. Makasih udah ngabarin ya. Ngilang setuju, oke. Okay. Yuki mau siapa duluan yang jawab?
5: Ini boleh ditembak.
0: Iya, yeah, boleh tembak. Ini kartu nembak. Dor. Rena, oke.
1: Okay. Wow.
0: Rena, ngilang sehari tanpa kabar itu masih wajar. Setuju gak setuju?
1: Setuju.
0: Oke, okay. Kalian aliansi.
1: Iya.
0: Bisa bisa.
1: Yeah, no, well. Jangan bisa.
0: Oke.
5: Bisa berkali.
0: Rena, mau kasih siapa? Next card.
1: Tadi yang udah geleng-geleng keras tuh, yang di ujung itu.
0: Wibe atau Dibe?
1: Wibe. Dua-duanya sikap sebenarnya. Oh. Mereka udah
0: sepakat. Wibe. Ngilang sehari tanpa kabar itu masih wajar. Setuju
1: gak
0: setuju?
1: Kalau gak ada kabar ya enggak dong. Gak boleh. Harus berkabar ya. Nanti kan khawatir kalau kenapa-napa kita gak tahu gitu.
0: Virgo tuh
5: there is a point ya. Of that. Iya benar.
0: Iya. Virgo tuh perhatian ya. Iya sih. Berarti tidak setuju Wibe.
1: Tidak.
0: Wibe mau kasih ke siapa? Jazzy atau Dibe?
1: Boleh ke Jazzy.
0: Oke. Jazzy?
1: Oke. Tergantung nih seharinya tuh 24 jam atau no. Kayak misalnya
0: oh detil
1: atau kayak misalnya kayak ya udah sampai malam aja tapi pas malam tuh ngabarin. Nah kalau misalnya kayak seharian berarti malam ngabarin itu masih oke.
0: Okay.
1: Tapi kalau 24 jam netot
0: ya. Berarti tidak setuju di situ. Bagus, tergantungnya bagus. Berarti dua sama. Dibe ultinya terakhir. Bagus, ultinya di Dibe.
5: Penentuan.
0: Itu dia. Dibe, ngilang sehari tanpa kabar itu masih wajar. Setuju tidak setuju? Dibe.
1: Aku.
0: Kamu?
1: No.
0: Kamu tidak setuju berarti ya?
1: Tidak.
0: Oh my god, kakak adik sama. Iya.
1: Aku tahu dia jawaban itu.
0: Oh gitu. Pengen ada kartu yang baru Wibe tahu gitu.
1: Waduh.
0: Yeah well anyways. Thank you so much girls. Nilainya bagus-bagus.
1: Yay.
0: Yes. Tepuk tangan buat malam hari ini.
1: Rapat kita bagus.
0: Rapatnya bagus.
5: Ini penilaiannya tuh gimana? Gak ngerti juga sih.
1: Iya ikut-ikut aja. Pokoknya betul. Bagus. Oke okay, bagus.
0: Jadi kayak ada yang full setuju kalian. Ada yang cuman 3 nggak setuju, ada yang 1 setuju, pokoknya macam-macam.
1: Variatif.
0: Ya.
5: Kalau lengkap itu nilainya bagus.
0: Bagus, ini ada yang okay. Ada yang kartu setengah lagi, gara-gara di base sama Jazzy.
1: Iya lagi, kan pelopornya di base.
0: Pelopor. Pelopor. Oke, okay, well anyways, Ini ternyata masih dipakai operator doyok dulu bentar. Jadi okay, masih ada satu wild card. Rena coba ada satu wild card hot take gak menurut kamu?
4: Waduh. Apa ya? Tiba-tiba banget ya tembaknya.
0: Itu dia. Itu dia.
4: Takut apa ya? Mm-mm. Ada yang kepikiran girls?
1: Jujur tidak.
4: Mm-mm. Apa ya? Bersuara aja mikirnya,
0: mikirnya ada suaranya. Enggak apa-apa. Operator doyok di ruangan sebelah sudah mendengar kamu.
4: Oke. Okay.
0: Komputernya udah aman, jadi kita bisa lanjut lagi.
4: Terima kasih operator doyok.
0: Doi, itu tadi spesi doi. Itu tadi spesi yang tadi nyapa lo doi. Ini manggilnya Kang, Mas, Bang.
4: Yang.
0: Okay, crew. We'll be flying 1 jam lagi. Habis ini probably ada DJ Topan yang akan spin all the songs ya. Kita di sini have fun foto-foto, video-video. Yeah, thank you so much, girl.
4: DJ Topan.
0: DJ Topan.

0: Menurutmu crew, ini ada aku dapat surat cinta dari Rena malam hari ini. Let me just read it out for you. Dibalut dengan back sound Nadine Amizah, yes. It's flight cap 1365, Jumat 4 September 2026. Thank you for the birthday cockpit sesh. Aku ingat deh, around 2023-2024 pas ultah aku, kamu mention good virtue yang kamu ambil dari aku adalah merayakan first time orang lain. Terus kemarin kamu bilang kamu renang plus shikawa untuk merayakan ultahku. Dan tanpa aku sadari sebelumnya, itu adalah salah satu good virtue kamu yang aku ambil. Yaitu merayakan seseorang dengan makan atau pakai pemberiannya. Melakukan kebiasaannya atau kegemarannya. And I think that's super sweet. Terima kasih sudah merayakan segala hal dengan cara kamu. Love, Spacey. Thank you so much, Spacey. Yes. Buat love letter Cherry-nya. Cherry mantanku.
1: Mantan kamu.
0: Iya, betul.
1: Gak tahu.
0: Sekarang aku berasa kayak Yuki. Semoga mantanku gak denger. Atau denger? Enggak lah, gak mungkin. Okay, girls. Let's fly to the moon.

0: Captain Anna.
1: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Prambors.
4: That's one small step for me.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like?
2: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belajar merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Sticks, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Prambors.

Let's count on it on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cat Eda postingan terbaru. Go!

It's Captain Edo on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!

It's Kat and Edo on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Kat Eda postingan terbaru. Go!

It's Captain Edon Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!

Yeah. It's Captain Edwin Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cat Eda postingan terbaru. Go!

It's Captain Edon Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cat Eda postingan terbaru. Go!

It's Captain Edo on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!

It's Captain Ida on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cat Ida postingan terbaru. Go!

Excel. It's Captain Edo on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!

0: hits on Premor. Indonesia. Number one hit music station.
1: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hei, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi.
3: Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
2: Gua
3: apa 196?
2: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
3: Si pansu.
2: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh garis tapi gua bukan tipe lu.
2: Gua bisa sebutin tipe gue.
1: Papa.
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
2: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
1: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam.
2: Cuma di Prambors.
1: Stream now di TikTok dan Prambors.com.

0: internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Non-stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia.
2: Number one hit music station.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: This is non-stop hits.
5: We got more hit music, y'all.
4: On Prambors.
6: Indonesia.
4: Number one
6: hit music station.